0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Okay, I rasa yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
2: Yeah.
0: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
4: Nama Cristiano Ronaldo terus menjadi tumpuan dunia apabila beliau bakal mencatat satu lagi pencapaian luar biasa di Piala Dunia FIFA 2026. Pada usia 41 tahun, Ronaldo dijangka membuat penampilan ke-6 di pentas Piala Dunia. Satu rekod yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda bola sepak dunia. Penyerang Portugal itu juga kekal sebagai antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Apa yang menjadikan kisah Ronaldo lebih istimewa ialah rekod jaringannya. Beliau merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Jika berjaya menembusi jaringan pada edisi 2026, Ronaldo akan memecahkan rekodnya sendiri dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Untuk rekod, penampilan pertama Ronaldo di Piala Dunia adalah pada tahun 2006. Ketika itu, bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, masih belum dilahirkan lagi. Ini menunjukkan betapa panjang dan luar biasanya perjalanan karier Ronaldo di pentas bola sepak dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
0: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Mami ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tak kat gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
2: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan Perlis.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Airo, Han dah dengar apa tu?
3: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
2: Han dah dengar orang lain dah gosip dalam live?
3: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
2: Lawak Han kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like, tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
3: Lah kok, saya dengar je pun, janganlah marah.
2: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Marissa Farah. Lampu pentas sudah menyala, mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
4: Oleh FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Alright, Plains FM 102.9 MHz. Gang, 8.26 minit pagi. Hari ni, hari Minggu, hari Ahad, macam biasa. 9.15 minit pagi nanti, anda akan bersama dengan saya dalam rancangan Bandit Radio. Kejap lagi saya kongsikan tajuk dia apa, siapakah yang akan bersama dengan anda. Tunggu tau.

Okey, kita nak kongsi dengan anda lah kan. Ini sorotan lah Piala Dunia FIFA 2026. Apa yang berlaku semalam dan juga hari ini. Saya kongsikan dengan anda. Terima kasih kepada anda terus bersama dengan kami. Dalam tempoh ini, kita akan mengimbas kembali lah aksi-aksi terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Berkongsi jaringan tercantik, kisah unik di sebalik perlawanan serta jadual perlawanan yang bakal berlangsung. Pusingan 16 terbaik kini benar-benar menguji kekuatan mental setiap pasukan. Tiada lagi peluang kedua. Menang mara ke suku akhir, kalah balik. Cara dia. Okey, perlawanan pembukaan semalam 4 Julai menyaksikan Maghribi menewaskan Kanada 3-0. Walaupun Kanada menguasai sebagai besarlah permainan pada separuh masa pertama, Maghribi tampil jauh lebih tajam selepas rehat. Azedin Onahi ini membuka tirai jaringan sebelum menambah gol kedua, manakala Sofiani Rahimi ini melengkapkan kemenangan bergayalah pada hujung perlawanan. Jadi kemenangan ini mengesahkan Maghribi mara ke suku akhir buat kali kedua berturut-turut sejarah Piala Dunia. Satu pencapaian yang membuktikan mereka kini antara kuasa besar bola sepak dunia, geng. Okey, fakta menarik berkenaan dengan Maghribi ni, kini menjadi antara wakil Afrika paling konsisten dalam kejohanan antarabangsa sejak beberapa tahun kebelakangan inilah. Mereka bukan lagi pasukan yang hadir untuk memberi saingan, tetapi pasukan yang benar-benar mampu mencabar kejuaraan. Juara dunia terdahulu Perancis turut mengesahkan tempat ke suku akhir. Paraguay memberikan tentangan sengit lah. Jadi pertahanan Paraguay hampir berjaya memaksa perlawanan ke masa tambahan sebelum semakan VAR menghadiahkan sebakan penalti kepada Perancis. Kailan Mapi tenang menyempurnakan sepakan tersebut untuk menghadiahkan kemenangan 1-0. Walaupun hanya satu gol, aksi ini memperlihatkan pengalaman ketenangan pemain-pemain Perancis ketika berdepan tekanan. Okey, jaringan terbaik, paling cantik lah gol pertama Azedin Kuhani. Beliau bijak membaca hantaran pantas rakan pasukannya sebelum melakukan penyudah sekali sentuh yang gagal diselamatkan penjaga gol Kanada. Jadi gol itu mempamerkan kepantasan berfikir, gerakan tanpa bola dan penyudah bertaraf dunia, geng. Ada juga penyelamat yang terbaik penjaga gol Maghribi Yassini Baunio. Ini sekali lagi membuktikan kehebatannya. Beliau melakukan beberapa aksi penyelamat penting pada babak pertama ketika Kanada mengasak bertubi-tubi. Ramai pemerhati berpendapat tanpa aksi cemerlang Baunio, keputusan mungkin berbeza. Betul. Okey, aksi Kanada dan Maghribi berlangsung dalam cuaca yang sangat panas dengan suhu menghampiri 39 darjah Celsius, geng. Walaupun begitu, lebih 60,000 penyokong tetap memenuhi stadium, terus memberikan sokongan tanpa hentilah. Di media sosial, gelagat penyokong Maghribi yang menyanyikan lagu tradisional negara mereka selepas tamat perlawanan menjadi tular mendapat pujian peminat dari seluruh dunia. Okey, kita dah terus ke perlawanan yang dinanti-nantikan peminat bola sepak dunia ialah Brazil menentang Norway. Brazil tampil dengan reputasi sebagai antara pasukan paling menyerlah sepanjang kejohanan. Tetapi Norway memiliki disiplin pertahanan yang cukup baiklah, mampu mencipta kejutan. Mexico menentang England. Perlawanan ini dijangka menjadi antara aksi paling sengit dalam pusingan 16 terbaik. England mempunyai jentera serangan yang pantas, manakala Mexico terkenal

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alright geng, satu jiwa, sejuta sorakan. 8.47 minit pagi. Macam biasa geng, 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi. Dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan ya rancangan Medic Radio, insyaAllah ya. Tajuknya ialah upgrade rumah kita, downgrade Selangor. InsyaAllah akan bersama dengan anda 9.15 minit pagi nanti. Anda akan bersama dengan Puan Siti Hafizah Abdul Muttalib ya, pegawai sains kaji Selangor, unit otomologi dan juga PES bahagian kesihatan awam. Boleh tonton langsung melalui Facebook Plus FM dan juga page Medic Radio. Tunggu tau.

89. Hai pendengar-pendengar Perlis FM. Ada orang mengadu kat UAM lah. Aduh UAM, penatlah. Orang ni penat mencari rezeki siang dan malam. Dia mengadu dekat UAM. Ni UAM nak kongsikan sedikit soal rezeki. Rezeki ni ya, bukan sekadar duit ringgit saja. Kadang-kadang kita jadi lupa. Rupa-rupanya rezeki ni boleh jadi waktu yang lapang, kesihatan yang sempurna, fikiran yang tenang, dan kita ada dekat dengan orang yang tersayang. Ha, janganlah kita lupakan perkara-perkara di atas yang UAM sebutkan tadi. Salam UAM.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Bayangkan
1: makanan basi dan bulat.
0: Bayangkan
1: tin dan botol yang selera dipenuhi jentik-jentik nyamuk pembawa denggi yang sedang membiak.
0: Bayangkan
1: sampah sarap berbau busuk dihurungi lalat melimpahi tong sampah tanpa tudung. Dikunjungi tikus membawa balik kuman ke rumah kita. Percuma tersedia untuk binatang dan serangga pembawa penyakit seperti tikus, lipas dan lalat.
0: Penyakit-penyakit yang berbahaya akibat pembuangan sampah yang tidak sempurna akan menimpa kita.
2: Lukiskan sampah dengan sempurna. Persekitaran sehat, hidup sejahtera. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
4: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, makanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: Lloyd.
1: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
2: Alright gang, kita kembali semula ke Perlis FM 102.9 MHz. Ujung-ujung minggu yang mesra ni, hari-hari Ahad ni, dah akan kembali bersama dengan anda, saya lah, dalam rancangan Medic Radio. Dan minggu ni saya bersama dengan Puan Siti Hafizah Abdul Muttalib, ya, pegawai otomologi kesihatan awam. Dan kita nak kongsikan tajuk berkenaan dengan upgrade rumah kita, downgrade rumah serangga. Ini satu tajuk yang penting. Kalau selalu anda dengar tentang denggi saja berkenaan dengan nyamuk Aedes dia, tapi hari ini lain sikit geng, sebab apa? Ada serangga-serangga lain juga yang berada di rumah kita, yang ada menyorok-menyorok kat rumah tu. Kita nak cerita pagi ni, jadi terus stay bersama dengan kami. Boleh tonton di Facebook Place FM dan juga page Medic Radio. Okey, yang pertamanya Puan Siti Hafizah, terima kasih hadir ke Place FM pagi ni. Puan-puan bertugas pagi ni di bilik gerakan katanya. Kan? Terima kasih Puan hadir. Puan pesan kat saya, jangan tanya hal lain-lain tau. Kan? Tanya hal ni saja. Okey, okey. Okey. Okey Puan, kita nak kongsikanlah tajuk berkenaan dengan upgrade rumah kita, downgrade rumah serangga ni. Kalau selalu kita bincangkan tajuk berkenaan dengan nyamuk Aedes saja. Tapi hari ini agak lain kan, yang dimaksudkan dengan serangga ni Puan. Puan cerita sikit apa yang dimasukkan dengan serangga dekat rumah ni. Silakan Puan.
3: Okey. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, DJ, terima kasih nah. Dia jangan tanya banyak-banyak.
2: Jangan pasal, tanya pasal, banyak-banyak.
3: Pasal ketang. Dia ketang. Ketang. Dia tak tahu nak cakap apa je noh kan. Okey. So hari ni topik kita pasal upgrade rumah kita, downgrade rumah serangga.
2: Okey. Okay,
3: serangga apa kita nak cover pagi ni? Ada tiga serangga lah. Sikit-sikit je. Okey. So yang pertama kita akan cover, biasalah kan, nyamuk Aedes kita cover juga. Lepas kita cover lalat, kita cover. So kita cover tiga ni dulu, sesuai untuk ujung minggu kita lah.
2: Betul.
3: Hari Ahad, habuan orang cuci-cuci rumah kan. So kita cover.
2: Betul.
3: Suri rumah ke, tak nanti suri rumah lah kan. Suami isteri pergi beli lauk kat market, balik main nak masak kat dapur kan. Tak pun pagi-pagi kita riadah sikit, cuci laman-laman rumah apa kan. So kita boleh cover dengan nyamuk Aedes kan. Dapur tu kita nak cuci-cuci rumah, keseluruhan rumah kita, kita boleh cover lipas sekali. So hari ni kita upgrade rumah kita, kita downgrade rumah serangga. So tindakan apa kita nak buat, sekejap kita cerita.
2: Pasal dia tiga serangkai Puan. Dia ada serangkai, nyamuk, dia ada lipan, dia ada lalat.
3: Betul.
2: Betul, macam yang Puan sebutkan tadi. Kadang-kadang kita bagi tumpuan kita kepada apa ni, kita dah sebut denggi. Kita tumpuan kita kepada nyamuk. Kan? Tapi kita lupa sambil minum masak dulu berlalu lepas raya. Lipan bagai lalat bagai dalam rumah kita tu. Ini kalau kita tuan rumah sendiri, dia rasa macam dah biasa lah Puan. Betul tak? Kita sebab kita tuan rumah sendiri. Tapi bila kok-kok lah, ada adik-beradik mai ke apa ke kan, kawan-kawan mai, dia rasa macam
3: segan
2: lah sikit kan. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan lah berkenaan dengan Aedes, lipas dan lalat ni kan, yang suka duduk rumah kita ni. Puan dah sebutkan tadi, awak daripada tak ada rumah sendiri lah.
3: Okey, depa ni suka main menumpang rumah kita.
2: Betul.
3: Kan. Rumah depa sendiri ada ke tak? Dia kita ni, rumah kita tu boleh jadi rumah depa. Sebab apa? Rumah kita ni dia ada komponen-komponen yang serangga nak. Okey, dengan ringkasnya kat rumah ni, serangga ni dia perlukan makanan. Dia perlukan ayak. Dia perlukan tempat dia menyorok. Tempat menyorok, tempat dia hidup yang selamat lah kan. Okey, kat situ rumah mereka. So tiga komponen ni, makan, ayak dengan tempat sembunyi ni, dia ada kat rumah kita. Lengkap semua tiga-tiga tu.
2: Okay, kita bagi free lah.
3: Kita bagi free lah.
2: Percuma.
3: Percuma. Tak payah nak bayar. Dia mai tumpang ya, free. Kan, mana nak cari benda free lah ni. Toilet kita kena bayar 5 kupang kan. Tu kira murah. Kita bayar 1 ringgit kan. 1 ringgit pun ada. Jadinya tugas kita sebagai pemilik rumah ni, kita nak buat apa? Bagi kalau kita tak mau depa tumpang free rumah kita kan, kita kena downgrade lah rumah kita untuk serangga.
2: Betul.
3: Bila kita downgrade rumah kita untuk serangga, so serangga akan rasa kurang selesa. Dia nak membiarkan rumah kita tu, dia segan lah kan.
2: Dia nak keluar pun segan. Betul.
3: So bila kita downgrade rumah dia, kita upgrade rumah kita. Itu cara dia. Dia macam mana? Macam tu.
2: Betul. Puan, terima kasih jugalah sebab bawakan tajuk ni. Selalunya kita sembang bab-bab nyamuk Aedes je. Tapi ni melibatkan lipah yang ada kat rumah tapi kita jarang-jarang bincang. Memang jarang. Tak, saya rasa dalam medik radio ni pertama kali kita bincang bab lipah dengan lalat ni. Ini satu tajuk yang cukup baik. Kalau kita sebut tentang nyamuk Aedes ni, saya rasa ramai yang dah faham benar dah. Faham betul dengan nyamuk Aedes kan. Tapi bila sebut tentang lipah ni, dia macam satu perkara yang baru. Yang kita sendiri pun kadang-kadang duk fikir macam mana kita nak buat ni kan. Apa lipah ni duk ada lebih daripada kita dalam rumah. Dalam rumah ada 4 orang je, lipah ada 10. Kan dia main ke mana. Okay, mungkin Puan boleh cerita dulu berkenaan dengan nyamuk Aedes ni dulu.
3: Okay, kita nak cerita nyamuk Aedes dulu nak. Okay, apa kita sentuhlah sikit pasal nyamuk Aedes, lipas, lalat tu memang kita nak cerita. Dia actually kalau kita tackle nyamuk Aedes, dia senang kita tackle serangga yang membiak kat rumah kita ni. Kita boleh tackle semualah insyaAllah. Nyamuk Aedes, lipas, apa, lalat, insyaAllah kita boleh tackle. Semut pun boleh tackle. Nanai pun silah hari bulan kita boleh tackle juga lah. Okay, tapi pagi ni topik utama kita tu, walaupun orang dah biasa dengan cerita pasal nyamuk Aedes ni, kita sentuh sikit.
2: Betul. Kena sentuh juga.
3: Kena sentuh juga. Pasal dua sebab BJ.
2: Betul.
3: Satu pasal saya bertugas kat bilik gerakan denggi hari ni kan.
2: Cara dia. Saya tak mahu habak ni. Bagi puan habak.
3: Bagi. Yang kedua. Okay. Pasal pun nyamuk Aedes ni kat Perlis ni, kes denggi meningkat. Kita ada wabak-wabak tak terkawal. Even kita ada kes kematian pun tahun ni. Jadinya nak tak nak, suka tak suka, kena cerita juga pasal nyamuk Aedes. Tapi kita tak mahu cerita nyamuk Aedes tu sayap dia lagu mana, terbang dia pukul berapa apa semua, kita tak mau cerita. Kita nak cerita fokus terus kepada tindakan.
2: Tu dia cara dia.
3: Kita cerita banyak-banyak pun orang boleh tengok TikTok, betul, YouTube kan. Tapi kita pagi ni ambil peluang untuk kita stimulate tindakan. Cerita dia tahu saja awak apa kan. Kalau tindakan tak ada. So tindakan apa yang kita nak buat hari ni? Paling utama kita kena hapuskan takungan ayak.
2: Itu yang utama.
3: Sebab apa? Nyamuk ni, nyamuk Aedes ni, masa hidup dia lama dalam ayak. So kalau kita hapuskan takungan ayak, so dia nak survive pun tak boleh lah kan.
2: Sebab tak ada ayak.
3: So Aedes dia tak payah nak ada kolam ayak hak besar macam kita pergi swimming pool kan. Besar-besar macam tu tak payah. Dia ayak sedikit, sikit lah. Tudung botol ya. Tudung botol ayak mineral tu kita tahu lagu tu kan. Dia terbuka kat atas kan. So ayak hujan masuk sikit. Lah pun hujan panas kan.
2: Betul. Lah ni lagi bahaya tu.
3: Sesuai lah. Betul. Hujan panas. Kalau panas saja awal tahun, denggi pun sengap kan. Mai tengah tahun dia mula hujan panas. Hujung tahun ni hujan pula kan. Hujan pula tu insyaAllah kurang lah. Kita harap lah. Kita berdoa moga Allah kurangkan kes kita. Tak bagi ada terus pun bagus kan. Apa yang kita nak buat dengan botol ayak ni, penutup botol ni, kita kena buang. Buang cara macam mana? Memang kita duk buang. Bukan kita tak ikut dan. Kita buh dalam plastik sampah, bubuh dalam tong sampah yang disediakan. Kita ada Perlis ni, dia ada syarikat pengangkutan sampah kan, syarikat perkhidmatan sampah konsesi tu, dia cover taman, ada beberapa kawasan kampung dia dah mula ada. So kita gunakan khidmat mereka ni.
2: Betul.
3: Buang dalam tong sampah yang disediakan. Okey, lepas tu apa nama lagi kita nak buat? Kita kena periksa gutter. Rumah-rumah
2: saluran ayak.
3: Okey, saluran ayak, palung.
2: Palung, betul.
3: Palung ayak kan, kita panggil palung kan.
2: Palung ayak yang turun tu tau.
3: Ya. Yang kita turun ayak tak bagi ayak.
2: Tak bagi ayak.
3: Tepah rata tu kan. Kita pasang kat cucuk bumbung ke apa, bumbung tu kan. Kan. Apa nama kat situ kita kena paksa. Kalau kata rumah kita tu selalu mesti ada pokok kan, nak bagi teduh kan. So daun-daun pokok dia akan sumbat jatuh kat dalam gata tu, dia tersumbat. Jadinya ayam bertakung. Kalau gata saja bersih, tak ada benda-benda yang menghalang dia,
2: dia turun elok,
3: turun elok. Tapi kadang-kadang tak nanti daun tersumbat, kadang-kadang ada pokok pokok kecil-kecil mula tumbuh kan. So dia memberi sekatan lah kepada ayam tu. Jadi ayam pun bertakung. So ayam bertakung, nyamuk Aedes pun mai kan. Berapa kerap kita nak cuci?
2: Betul.
3: Seminggu sekali. Seminggu sekali lah kita minta kan. Kalau kita check, kita tak payah buat kerja teruk. Tiap-tiap minggu bila contohlah kan, kalau ada daun kering pun, dalam masa satu minggu kita tak payahlah nak pesah banyak-banyak kan. Kalau kita biar sebulan, hak daun tu dia bertampun jadi teruk lah kan. Kita tak ada masa, kita kata. Bila kita tak ada masa, kita kena buat selalu. Buat selalu, tapi masa sikit dia dia pakai kan.
2: Tak ada masa tu pasal kita buat tu. Masa tu ada.
3: Masa tu ada, kita atok bagi kat dia.
2: Kita atok bagi dia kan.
3: Kita allocate time untuk pembersihan, ada. Lepas tu, satu lagi kalau kat Perlis ni, ada lagi rumah-rumah tradisional. Even rumah taman pun, kita masih ada pakai kolah. Musim panas hari tu kan, mesti nak tadah ayak. Pasal ayak paik direct panas kan. Tak payah pakai water heater pun.
2: Betul. Dia, sampai ke pagi.
3: Sampai ke pagi. Jadinya kita ada kolah. Tak salah ada kolah ni. Sebagai orang kata, ha, dah tu kita hancur buang. Tak. Bukan kita nak suka hancur buang. Kolah tu tak apa, ada. Tapi kita kena buat apa? Kita kena cipta dia seminggu sekali kot. Cipta kalau sebut nyamuk Aedes ni, seminggu sekali. Kita kena guna ayam takungan kita tu, kita bajet lah guna dalam 3 hari, 5 hari, 6 hari ke kan. Habang 7 hari kita nak bagi kering habis kan. So kita guna dalam tempoh tu, takung dalam keperluan ayam seminggu tu. Guna bagi habis. Lepas tu kita kena berus dulu.
2: Dia penting lah berus tu.
3: Berus tu penting. Pasal apa nama, telok.
2: Betul, dia
3: telok nyamuk
2: tu,
3: Aedes tu dia melekat.
2: Dia tahan lama.
3: Ya, dia tahan lama. Dia 6 bulan dia boleh tahan dalam keadaan kering. So bila dia melekat kat situ, kalau kita tak berus, dia duduk ada kat situ. Kita topak ayam, ayam tenggelam hapus dia. Dia melekat.
2: Dia aktif kan?
3: Sebab tu kita duk kata apa nama, kita dah cuci dah ke apa ke, tapi kita tak berus bagi elok. Kadang-kadang kita bubuh ubat jentik-jentik je, kita terus top up ayam. So lama-lama ubat jentik-jentik kita tu dia tak berkesan. Dia jadi orang kata cayak lah kan. Dia punya power dia kurang, power dia makin kurang sebab kita duk topak je kan. Jadinya dia kena berus. Dia apa, kena rajin lah. Kolah apa saja bekas yang kita takoyak lah.
2: Kalau kan dalam rumah tu yang apa, ada macam pokok-pokok kecil apa semua tu kan, yang tu penting lah.
3: Pasu-pasu bunga tu tempat tu kan.
2: Apa tu, mesin ayak mineral kowey tu, kowey bagai apa semua tu,
3: kowey pula sagi kuku marah.
2: Tu lah, mesin ayak lah,
3: mesin ayak sudah lah, mesin ayak semua
2: dia.
3: Lepas tu hak ni DJ saya nak pesan sungguh-sungguh. Barang lusuh. Barang lusuh ni macam-macam je ni. Barang elektrik, mesin basuh kita hat dah rosak. Apa nama, periuk belanga hat dah tak guna.
2: Duk simpan tu.
3: Duk simpan.
2: Tak tahu pasal apa.
3: Tak tahu pasal apa. Duk simpan tepi rumah. Saya tahu pasal apa. Sayang. Bila kita tanya pasal apa, sayang nak buang. Tapi masalah bila
2: bukan
3: kita
2: boleh guna dah.
3: Bukan boleh guna dah pun. Tak guna dah pun. Kalau guna, dia duduk dalam rumah kita. Kita duk guna kan. Ni tak guna.
2: Sayang kat nyamuk ke so.
3: Boleh jadi. Tapi kita sayang nak buang, berkurun kita simpan kan. Tapi tak ada manfaat. Buat apa? Buang je lah kan. Barang-barang lusuh ni. Itulah kita nak pesan. Betul. Sampah lah kita. Sampah, buang dalam tu sampah. Ayak, bekas-bekas ayak bertakung tu boleh. Kita nak takung ayak, nak simpan ayak. Tapi kita kena berus dulu bekas dia sebelum kita topak. Lepas tu apa nama, barang lusuh.
2: Ya. Yeah.
3: Barang lusuh buang. Ha. Tak payah simpan.
2: Tak payah simpan. Ha. Lah. Yang kita sebut beruih tadi ni, ada sebut beruih-beruih ni kan. Ha. Dia bukan beruih sekali ya, noh. Dia janganlah waktu mula-mula tu kita beruih, lepas tu kita okey tak apa dah. 6 bulan kita biar gitu kan. Dia tak boleh gitu. Kan kalau kita biar gitu, maksudnya kita menggalakkan lagi apa ni denggi tu.
3: Betul.
2: Kan. Ha. Dia maksudnya setiap kali geng, setiap kali kita nak isi air tu kena beruih bagi bagi clear balik lah. Betul, kan? Betul. Itu tujuan dia sebenarnya.
3: Betul. Ha, ha. Kita nak buang telok-telok belakang tu.
2: Kan? Okey. Itu cerita tentang apa ni, Aedes lah. Mm-hmm. Cerita tentang apa ni, denggi. Eh. Mm-hmm. Denggi pun betul. Baru ni ada satu kes kematian di Perlis. Mm-hmm. Hati-hati. Lah ni ada lagi wabak. Di,
3: wabak. Hmm. Wabak kat Perlis lah ni ada. Ha. Kita baru tamat satu Kampung Bahagia. Lah ni tengah ada dua. Dia gaya habis satu, dia tambah gaya habis satu, dia tambah satu kat Taman Bunga Ara, satu kat Kuala Perlis juga, Bukit Tok Poh.
2: Taman Bunga Ara ni dekat Bintong lah, no?
3: Taman Bunga Ara kat Bintong.
2: Betul. Hari tu terima kasih juga kepada masjid yang bagi informasi untuk peni karya tu lah. Kan, kalau tanpa informasi ni, kita yang ada dekat raya tu pun kita pun tak tahu. Jadi masjid ni bagus, mereka terang balik pasal Aedes ni, tamunya masjid Bintong kan. Terima kasih lah kepada imam masjid yang prihatin ambil berat sebagainya kan. Terima kasih juga kepada ni Jabatan Kesihatan yang bagikan info sekarang ni. Dia dah mula WhatsApp kepada orang ramai supaya lebih apa, prihatin lah.
3: Ya, betul. Pasal denggi ni, dia bukan tanggungjawab kesihatan saja. Betul. Dia tanggungjawab kita semua.
2: Dia tak upaya, geng. Kalau kita nampak dia pun main semua-semua tu, kalau takat sembuh ke depan rumah lalu ke depan je, kita duduk dalam rumah duduk tengok ke tingkap ya, lepas sembuh pula hari ni dia tak ada apa sebenarnya,
3: tak ada apa.
2: Yang tu kena ambil berat sikit lah. Baik, kita dah kongsikan tadi berkenaan dengan apa ni, nyamuk Aedes. Yang ini dia macam apa ni, selalu kita dengar berkenaan dengan lipas ni, kita pun tak upaya duduk spray sana spray ni spray tu, lipas tu duduk ada juga. Macam mana cerita dia ni?
3: Okay, lipas ni dia suspense sikit.
2: Okay.
3: Kata kalau malam-malam kita balik buka lampu, tiba-tiba ada main terbang kita kan.
2: Lipas terbang.
3: Lipas terbang dia dia suspend, dia meloncat. Betul. Kita terlebih sikit kan. Ni jangan kata saya pegawai kaji serangga tu tak takut, saya pun takut. Duk bayang dia masuk dalam telinga awak kan, seriau kan. Okey, lipas ni dia suka tempat gelap. Okey, dia suka tempat lembap.
2: Okey.
3: Lepas tu dia suka paling utama tempat yang banyak sisa makanan. Jadinya kita nak downgrade strategi, kita nak downgrade rumah lipas ni macam mana? Okey, satu sisa makanan kan, pinggan mangkuk kan, punca kalau kat rumah kita. Pinggan mangkuk yang bertimbun. Kat dalam sinki, kat dapur, kadang dalam sinki tu bagus lagi lah, reti lagi lah kan. Kadang atas meja makan, lepas makan tinggal. Kat para-para dapur tinggal kan, hak tak bercuci, hak lepas makan kan. Lepas masak tak cuci, kadang ada. Kita kata takkan kot buat lagu tu. Ada memang kita jumpa. Tu yang kita pagi ni kita pesan tu. Kita cakap, bukan cakap kosong lah, kita cakap lepas kita picit rumah orang, lepas kita picit kedai, ada tabiat lagu tu kan. Tabiat suka tangguh. Okay, yang kedua, sisa makan. Okay, sisa makan nak buat lagu mana? Kita dah buang dalam tu sampah, cantik dah, tapi tutup bagi
2: tutup
3: rapat,
2: tutup tak ada pula.
3: Dia kena tutup bagi rapat. Dia tak, jangan bagi lipas tu boleh masuk lah kan. Kat dalam tong sampah terbuka, kita selalu kita nak mudah, kita pakai tong sampah tak ada tudung kan. So kita tahu dalam tu kan. Ini kita kena tutup. Tong sampah yang paling baik adalah tong sampah yang bertudung.
2: Okay.
3: Okay. Lepas tu satu tips saya nak share, betul tak betul tak tahulah, petua lah orang kata kan. Lipas ni dia tak suka bau wangi.
2: Okay.
3: So kita boleh letak daun pandan, serai wangi kan. Dia ada bau yang boleh repellent, yang boleh halau serangga-serangga, bukan lipas sajalah. Serangga-serangga hak lain pun kan. Repellent, daun-daun hak jenis repellent ni, terutamanya serai wangi. Dia tak suka. Lepas tu kita boleh letak kat tempat-tempat hak lipas nak Ahad hormon tu lah kan dapat kita
2: tu gegat-gegat tu lah
3: ubat gegat cuma ubat gegat ni kadang-kadang ada kita anak-anak ada G6PD kan depa tak boleh budak kecil pun dia nampak lawa kan
2: lawa betul
3: warna-warni so hak tu nak letak boleh tapi kena ambil langkah-langkah berjaga-jaga kena sembunyi-sembunyi sikit lah kan kena pati anak tu sama lepas tu apa nama satu yang saya sebut tadi dia suka tempat lembap banyak tips yang kat atas cerita pasal sisa makanan tempat lembap ni senang dia cerita dia dia kena mop bagi kering lap bagi kering kadang-kadang kita punya sinki dia punya tempeh-tempeh hayak dia punya leaking-leaking apa semua tu sikit pun tak apa dia cukup untuk melembapkan kawasan tu yang berterusan kelembapan dia tu hak itulah dia nak main kan okey so bagi kering kawasan tu setiap kali amalan lap so bukan kata tackle lipas nyamuk Aedes pun kita boleh tackle sekali kan betul. Bukan nak kata apa kadang singkir rosak kita ambil masa nak repair kan lantai kadang tak bertakut dia dia tak rata kan so kita lap lah nak upgrade nak panggil tukang ada modal lagi cantik lah kan itulah cerita dia
2: ok cerita dia yang pertama sekali lipas ni kalau nak apa ni tak mau bagi dia ada kena bagi kering. Jangan bagi lembap itu pertama lah kemudian kalau boleh itu kita letaklah benda-benda wangi paling mudah hari daun pandan lah
3: daun pandan
2: serai wangi bagai apa semua kan yang ni clear cumanya dalam tandas itu kadang-kadang dia mai ikut saluran apa air keluar tu kan yang itu pun kena apa kena spray-spray sikit lah kot.
3: Ya, betul. Kut
2: dalam tu kan.
3: Betul.
2: Sebab yang dia bermula daripada tempat-tempat yang lembap lah.
3: Betul.
2: Saya rasa dia akan mai kot lubang air naik tu.
3: Ya. Saluran.

0: spray tu betul. Septic tank tank tu pun betul. Kalau kata rajin-rajin DJ Free kan, buka YouTube, Google, depa buka septic tank tu penuh. Lepas keluar dia jadi macam cerita movie.
1: Takut
0: memang banyak. Tu memang kena spray. Kita ada spray lipas tu, jangan pakai spray reset hak nyamuk tu kan.
1: Dia ada kalau kita pakai spray nyamuk, dia untuk nyamuk lah kan.
0: Dia kena khusus
1: untuk lipas.
0: Pasal nyamuk dia terbang. Spray nyamuk untuk serangga yang terbang. Lipas ni dia melata. So kita kena beli hak spray untuk lipas. Dia tuju spesifik.
1: Betul.
0: InsyaAllah.
1: Okay, itu berkenaan dengan lipas. Lalat ni pula. Yang ini dia memang betul lah. Dia tiga serangkai buat.
0: Tak boleh pisah.
1: Saya cerita pasal lalat ni pula.
0: Lalat dia suka benda yang
1: bau.
0: Dia suka protein. Dia suka benda yang berbau. Biasalah kita lepas balik beli ikan tu, letak ikan ke, ayam ke, kan, daging kan. Dia akan mai. Dia akan hurung. Sebab dia apa? Dia nak, dia punya cecair protein tu lah kan. Lepas tu lalat ni orang kata, kan dia ada misalan macam mana. Orang kata lebah suka cari bunga. Lalat dia suka cari sampah kan. Ataupun najis kan. Dia suka benda yang berbau. Yang ada bau yang kuat kan. Lepas tu apa nama, kalau kat rumah kita ni, favorite dia kat mana?
1: Tempat makan, meja makan lah.
0: Meja kan? Makan. Tong sampah kan. Dia punya favorite dia tu. Meja makan, jangan bagi terdedah makanan kita. Kita kena tudung saji, walaupun passion lama kita kena guna.
1: Betul.
0: Kena ada. Cara kita nak sekat dia, kita kena urus sampah domestik kita tu. Sampah dapur kita tu lah kan. Dengan betul, ikat masuk dalam, mula masuk dalam plastik sampah, ikat bagi kemas, terus buang. Kalau kata sampah-sampah barang mentah ni kan, kena terus buang terus. Jangan duk simpan semalaman. Lepas masuk terus.
1: Betul. Dia dia kiranya sampah tu gaya-gaya penuh buang terus. Jangan duk dekat-dekat penuh tu, kita biar pinggir.
0: Kita passion sayang plastik sampah.
1: Betul. Tambah-tambah pula baru lepas pesiang bagai bahamu. Yang tu kena tengok balik lah.
0: Dia lalat ni, bukan kata kita tak suka kat dia. Kalau musim harum manis, kita memang pasang umpan bagi dia mai de bunga pokok kita kan. Nak bagi buah banyak kan. Tapi masalah kalau kata dia mai kat dalam rumah kita tu, dia punya kaki tu, dia dia kan suka ingat tempat kotor kan. So dia ada mikrob-mikrob kuman
1: yang melekat sekali dia mai.
0: Kuman kat kaki dia tu melekat hingga atas makanan kita. Dia kan duk hingga atas makanan kita tu, hak tu yang jadi kes cirit-birit lah. Apa nama, keracunan makanan lah. Hak tu lah cerita dia.
1: Okey, jadi yang apa ni, yang pastinya gunakan tudung saji. Walaupun dah tahun 2026, tudung saji tu dia dia memang dia punya apa ni, dia punya budi dia tu sampai keluar ni, saya rasa seterusnya kan pentingnya tudung saji tu. Pasal kita letak makanan atas meja, tambah-tambah ada belacan bagai apa semua kan.
0: Belacan kena ada, penarik, buka selera.
1: Betul. Yang itu yang lalat berkata alhamdulillah.
0: Panggil
1: kita kan. Yang ini antara yang perlu kita ambil berat lah. Walaupun tajuk pagi ni santai-santai bersama dengan Puan Hafizah, tapi ini sangat-sangat penting lah. Terutamanya anda yang sebagai suri rumah, suami suri-suri suami kan, yang ada di rumah, ini antara yang perlu anda lakukan lah. Kita nak rumah kita bersih tanpa lalat, tanpa nyamuk, tanpa lipas. Tiga ni memang dia sedia ada. Yang paling bahaya-bahaya sekali ialah lalat lah. Pasal lalat ni dia bila-bila masa dia boleh mai. Lipas tu tadi kita boleh, kita boleh kontrol dia.
0: Malam
1: kan. Mai lalat ni dia kacau sikit. Tambah-tambah ada anak kecil dan sebagainya. Sangat-sangat penting lah. Baik Puan, kita pun dah sampai ke penghujung dah ni. Mungkin Puan boleh kongsikan lah sedikit nasihat kepada semua yang mendengarkan Place FM waktu ni. Silakan Puan.
0: Okay. So

0: masa sikit nak mampu banyak pun tak boleh kan. Yeah. Jadinya apa yang saya nak pesan mudah aja. Rumah yang cantik ni dia tak semestinya bebas serangga. Kalau kita tu abaikan kita punya kebersihan. Dia kena seiring. Rumah kita kena cantik, kebersihan asas kita tu lah. Kena jaga. Kena number one punya. Jadinya, jom kita upgrade rumah kita dengan gaya hidup sihat dan bersih. Automatik kita akan downgrade rumah serangga. Kita buat benda ni berterusan untuk pastikan diri kita selamat. Keluarga kita selamat. Jiran-jiran kita selamat. InsyaAllah kita ihtiar lah kan. Kalau kata Allah nak uji bagi penyakit kita, tak payah lah kan. Kita kena terima lah ujian tu kan. Tapi ihtiar kita untuk jaga kebersihan tu. Lalu satu lagi DJ, saya nak ambil kesempatan. Saya nak buat pengumuman sikit lah. Dia bersempena dengan hari denggi, berkebetulan dengan wabak kat negeri Perlis ni tengah meningkat kan. Kita Jabatan Kesihatan dengan kerjasama pelbagai agensi, tak boleh nak sebut satu persatu, ada 22 ke 24 agensi yang terlibat. Kita anjurkan satu program bersama komuniti dan agensi gotong royong mega perangi wabak denggi. Kat mana? Kat Kuala Perlis. Bila? Minggu depan. 11 Julai pukul berapa? Pukul 8 pagi. Nak berhimpun kat mana? Okey, kita nak berhimpun kat tapak apa, parking yang berdepan dengan Kampung Bahagia tu. Okey, kat situ kita ada program gotong royong. Maksudnya kita nak sampah-sampah yang menyumbat, yang ada lah bertebaran di Kuala Perlis tu. Kita ada program trash and go ke apa nama tu kan. Waktu tu kita ada sampah-sampah yang jenis e-waste yang elektronik ni, kita bawa main sampah-sampah biasa, apa plastik kaca, plastik apa botol kaca apa bagai tu, bawa main
1: yang ada kat rumah tu, bawa main
0: kita jual terus. Lepas tu tumpang-tumpang lah kan, kita pakat main ajak alang-alang dah pergi sana kan. Lepas tu apa nama, bawa diri kita, bawa family kita bagi ramai, kita sama-sama charity work kita di Kuala Perlis. Pekan tumpuan kita kan, tempat kita pergi makan sedap-sedap kan. Kita bagi bersih kat Kuala Perlis tu, insyaAllah.
1: Berkumpul di Taman Bahagia,
0: Tapak parking Kampung Bahagia.
1: Kampung Bahagia maksudnya kalau ada benda rumah nak bawa barang apa semua, kita bawa pergi situ.
0: Boleh
1: atok dah ni. Hari ni dah 5 hari bulan, sempat lah.
0: Dan seminggu lagi
1: kemah-kemah rumah anda, yang mana yang rasa-rasa nak out buang, nak buang kan, kumpul-kumpul elok-elok, terus pergi bawa pergi kat sana.
0: Boleh lah, dapat juga lah sekupang dua, boleh lah kan, bagi seronok kan.
1: Tarikhnya 11 Julai hari Sabtu Minggu Hadapan. 8 pagi dekat parkir hadapan Kampung Bahagia Kuala Perlis itu. Bawa satu family anda yang berada kat rumah hari itu, clear bang, ambil masa yang sepenuhnya sebab kita nak sama-sama buat pembersihan di pekan Kuala Perlis kita. Baik Puan, terima kasih bersama dengan saya Puan Hafizah Abdul Muttalib atas ilmu yang sangat bermanfaat pagi ini. Ya, kita harapkan kita di Negeri Perlis ni kita boleh aplikasikan lah seperti yang Puan sebutkan tadi. Bukan senang Puan nak sampai sini kan. Jadi Puan pun semalam rasa macam macam mana ni kan. Tapi clear hari ni alhamdulillah, kita dapat ilmu yang baru berkenaan dengan nyamuk Aedes, berkenaan dengan lalat, berkenaan dengan lipah, insyaAllah kita aplikasikan. Tapi dalam kita nak membenteras yang kita sebut sebagai serangga ni, dia tak boleh mengharapkan kepada Kementerian Kesihatan sajalah. Dia bermula daripada kita. Betul. Kalau rumah kita saja, rumah sebelah duduk lagu tu boleh tak ubah nak jadi. Itu yang pentingnya komuniti tu. Jadi pakat turun, program komuniti. Itu dia cara-cara dia kan.
0: Baru hidupkan
1: dia. Betul. Mai kita sama-sama. Pada 11 Julai hari Sabtu minggu depan. Itu dia cara-cara dia. Ukhuwah tu. Silaturahim tu.
0: Betul.
1: Tu dia. Yang mana bekat bihun ada hari tu, bihun.
0: Itu kita bagi roti.
1: Roti tu dia. Yang mana? Yang mana yang kat rumah tu pagi tu rasa-rasa macam nak goreng bihun?
0: Buat potluck.
1: Buat potluck mai lah.
0: Boleh kan.
1: Bihun segala, mi goreng, bahan kan. Tong sampah dah disediakan. Tu dia cara dia.
0: Betul, insyaAllah.
1: Baik Puan, terima kasih bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada anda yang dengarkan 102.9 MHz. Kita jumpa lagi tahu minggu depan dalam rancangan Medic Radio.
2: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.

geng. Terima kasih teman saya hingga pagi hari ini. InsyaAllah kejap lagi kita ada akan bersama dengan Nur Atika Nordin. Cik Tika akan teman anda 10 hingga jam 2 petang nanti dalam rancangan Hangat Lidah. Stay tuned geng, Plays FM 102.9 MHz ya.

0: Complex Celebrity dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Ligar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Minus One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan Perlis FM, walau di mana jua anda berada. Bersua kembali kita di Hangat Lit 10 pagi hingga ke pukul 2 petang anda di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM klik rtm.gov.my. Untuk anda jam yang sebelum ini kan 6 hingga ke pukul 10 pagi bertemankan Feroz Han, teman anda di Hingat Pagi, dan saya pula sambung tugasnya menemani anda hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Dan untuk hari ini nantikan kita ada Vibe Gen Z, ada Vibe. Kita akan bersama dengan juara bintang kecil peringkat kebangsaan bagi tahun 2018, yang mana merupakan anak pengelih, anak jati pengelih kita yang akan bersama di ruangan Vibe Gen Z di jam yang kedua. Terus dengarkan Hangat Lit.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

4 minit pagi. Rancak betul pagi Ahad anda. Bertemankan hangat lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang anda. Jam yang pertama ini kita akan ikuti bersama lagu FYP di TikTok. Tapi sebelum itu, jangan ke mana-mana juga untuk 10.30 minit pagi di Sinar Duha menanti anda. Jadi yang mungkin sedang bertugas sekarang ini sambil dengar Perlis FM tu, selamat menjalankan tugasan. Ada juga yang sedang memandu, agaknya ke manalah hala tuju anda tu. Ada juga yang dengar Perlis FM, di mana lagi kalau bukan dekat belah net hari ni, hari Ahad, hari net lah. Oh, orang net pokok getah tengah dengar Perlis FM. Terima kasih. Apa khabar? Semoga semuanya ceria-ceria selalu ya. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus stream hangat lead Perlis FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Blaze FM Suasi dengan aku. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan Blaze FM. Walaupun mana jua anda berada sekarang, dah pun 10.42 minit pagi. Nantikan untuk anda, kita akan ikuti bersama kejap lagi untuk Vibe Gen Z. Selepas ini jam kedua 11.15 minit pagi. Nantikan kita ada juara bintang kecil bagi tahun 2018 yang akan kongsikan pengalaman dan kisah. Ya, bersama dengan kita di jam yang berikutnya, okay? Jam 11.15, nantikan bersama hanya di Perlis FM.

0: Dengarkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Faham Surasi dengan ku. Dah 10.46 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru dengarkan Plus FM. Sebenarnya tadi dah pun kita dengarkan di Sinar Dua Hari, bukan khas untuk anda setiap hari menerusi segmen Hangat Lit. Jadi untuk anda dengarkan Plus FM, pasti di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM Klik RTM.gov.my. Sekali lagi saya nak ingatkan untuk anda, jangan terlepas untuk dengarkan Vibe Gen Z hari ini. Istimewa kita bawakan untuk anda, adik Dina. Kalau dulu semua orang selalu sebut nama Dina ni tau, sebab Dina ni adalah anak jati perlis yang pertama yang telah pun menjuarai Bintang Kecil bagi tahun 2018 peringkat kebangsaan di Sarawak. Bukan saja di Perlis tapi di Sarawak juga. Okey, jadi nantikan kita akan live juga dekat Facebook dan juga di TikTok Perlis FM. Nantikan untuk anda hanya di Perlis FM.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farin,

Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 pagi. Vibe Gen Z ada

0: Hangat Lit Polis FM Serasi dengan ku 11.55 minit pagi. Dan seperti yang saya janjikan untuk anda, kita dah pun dikunti sekarang ini bersama dengan tetamu yang saya janjikan untuk anda. Dah berapa hari dah nak sebut nama Dina. Akhirnya Dina dah sampai dah dekat konti sekarang ni. Assalamualaikum, selamat pagi Dina.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, dah besar dah Dina kita ni. Ya, Dina ni merupakan juara bintang kecil tahun berapa Dina?
1: 2018.
0: Berapa tahun dah Dina?
1: Lama juga kan?
0: 2 tahun lagi cukup 10 tahun. Maknanya 8 tahun lah juga lebih kurang eh. Dina dah pun menjuarai bintang kecil. Dan sebenarnya Dina tahu tak, kita akan adakan uji bakat bintang kecil bagi tahun 2026 dalam masa terdekat ni. Okay, kita sedang mencari bakat yang mungkin ada pelapis selepas Dina. Lepas Dina kita tengah cari ni juara bintang kecil seterusnya tak jumpa lagi. Dina dah tapau awal dah itu kan. Okay, kalau Dina ingat waktu tu Dina bawa lagu apa? Waktu uji bakat, debaran dan juga waktu konsert tu.
1: Waktu debaran Dina bawa lagu Semakin daripada Siti Sarah.
0: Lagu tu tengah viral tu kan.
1: Dan waktu Dina bergelar juara, Dina bawa lagu Jutaan Purnama daripada Aliyah.
0: Wah, lagu-lagu dia bukan main eh. Selalunya kan dalam bidang nyanyian ni yang membentuk Dina sejak awal. Dalam bidang nyanyian ni siapa Dina?
1: Semestinya ibu.
0: Ibu eh?
1: Ya.
0: Dina start nyanyi umur berapa?
1: Dari 6 tahun pun dah menyanyi dah.
0: 6 tahun dah menyanyi dah?
1: 6 tahun pun pernah masuk pertandingan. Sebab ibulah asah untuk menyanyi.
0: Wow, itu dia. Jadi pertandingan apa yang Dina masuk kalau ingat 6 tahun tu? Eh, boleh baca lirik dah. Mana baca lirik dah waktu tu? Dina ingat tak lagu apa lagu pertama Dina nyanyi?
1: Lagu Terukir di Bintang.
0: Wow, lagu Terukir di Bintang. Sekarang ni Dina ni kategori Gen Z lah eh. Gen Z eh?
1: Ya, Gen Z.
0: Gen Z lah kan? Sekarang umurnya?
1: 19 tahun.
0: Yeah. Okey. Jadi kita dulu duduk tengok Dina menjuarai bintang kecil, kita ingatkan Dina ni akan terus menerus dalam bidang nyanyian. Dina masih aktif ke sekarang ni dalam bidang nyanyian?
1: Masih menyanyi.
0: Masih menyanyi.
1: Tapi sekarang ambil kos lain.
0: Kos lain. Yeah. Okey, masuk belajar dalam bidang apa tu?
1: Bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu. Nak jadi cikgu ke?
1: InsyaAllah.
0: Wah, jadi belajar dekat institut IPG kan?
1: Ya, IPG.
0: IPG. Nak sebut institut pun dekat IPG. Berapa tahun lah dekat situ Dina?
1: Baru sangat masuk. Bulan 8 ni cukup 1 tahun.
0: Bulan 8 ni cukup 1 tahun?
1: Ya. Yeah.
0: Wow, itu dia. Okey, jadi kalau tadi ni kita dah kenalkan Dina ni sebagai bintang kecil. Walaupun beberapa tahun yang lalu kan? Tapi title tu orang kata mahal lah. Kan bila kita dapat pegang satu title tu. Jadi apa perasaan Dina walaupun sekarang dah jadi mungkin ke depan jadi guru bahasa Melayu, perasaan Dina apabila pernah menjuarai bintang kecil ni?
1: Dina rasa sangat bangga dengan diri sendiri kan.
0: Yelah kan.
1: Tapi kejayaan Dina bukanlah hanya untuk Dina juga. Kalau tanpa tanpa
0: sokongan RTM.
1: Dina pun takkan sampai ke sini.
0: Ya, kau terharu kita kan. Siapa yang bawa Dina ya waktu ke KL dulu tu? Okey, kalau anda ingat ketika itu sebenarnya penerbit asalnya ialah Sharifah Hassan dan saya merupakan dalam penerbit yang mengiringi Dina juga di debaran di Kuala Lumpur ketika itu. Puan Sharifah pun dah pencen Dina. Tak apa, lama ni kalau kita ingat tu kan. Okey, jadi untuk anda yang sekarang sedang tengok dekat Facebook sekarang ini dengan dekat TikTok, anda boleh tinggalkan di ruangan komen nak sema-sema dengan Dina ni kan. Jadi kita nak tanya Dina tentang kenangan manis. Apa yang paling best masuk bintang kecil ni Dina?
1: Bila masuk bintang kecil ni, yang paling best dekat Sarawak tu.
0: Ya.
1: Banyak program yang pihak RTM buat.
0: Kan?
1: So, benda tu memang buatkan Dina tak boleh lupa.
0: Apa yang paling best tu ya, sebab boleh katakan RTM ni setiap tahun dia ada kelainan yang dia bagi dekat bintang kecil kan. Kalau tahun lepas ada bawa pergi zoo. Jadi adik-adik ni main dengan binatang lah. Dengan kapibara yang paling best sekali. Kalau zaman Dina dulu, aktiviti apa yang Dina buat waktu bintang kecil tu?
1: Yang paling best lah. PRTM bawa ke kami ke water park.
0: Ke waterpark. Ya, oh memang seronok betul lah time tu kan. Ah, okey. Jadi orang dekat sini dah ada dah yang tanya Dina ni. Okey, kejap lagi kita bagi soalan ni dekat Dina. Ah, dia pun nak dengar Dina menyanyi, dia tak sabar lah nampak kan. Okey, dan kalau kita tengok pengalaman Dina tadi ni waterpark kan, itu merupakan orang kata satu kenangan yang manis bersama dengan kawan-kawan seluruh Malaysia pula.
1: Ya, betul.
0: Bukan senang nak bergabung semua boleh menyanyi macam tu. Siapa yang paling Dina ingat sampai sekarang, kawan baik Dina yang orang kata apa, saling sokong antara satu sama lain dalam bina nyanyian Dina?
1: Dania, mm-hmm, yang Sabah, mm-hmm, dengan Nana Melaka. Mm-hmm.
0: Dengan Melaka.
1: Yeah.
0: Dia pun sebaya Dina ke?
1: Dah.
0: Oh.
1: Dania muda setahun, Nana tua setahun.
0: Oh iya ke? Yeah. Oh jadi waktu tu Dina muda setahun lah, tengah-tengah lah antara mereka. Oh macam tu. Jadi yang bertanding sama dengan Dina yang Sabah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Yang Dina yang Nana tu.
1: Nana waktu 2017.
0: 2017, so selang setahun. Ya, nah, macam tu. Okey, jadi kalau tadi ni Dina cakap yang membentuk Dina dalam bidang nyanyian ni adalah ibu. Kenapa yang menjadi orang cakap apa? Kenapa jadikan ibu tu sebagai inspirasi? Pastinya ibu adalah inspirasi. Ya, kan, betul. Tapi yang menguatkan Dina tu dalam nyanyian. Dina meminat daripada ibu suruh ke macam mana sebenarnya Dina?
1: Betul juga.
0: Soalan cepat pas tu.
1: Betul juga.
0: Yeah.
1: Dan dia tengok usaha daripada ibu untuk bagi anak-anak dia berjaya.
0: Ya. Yeah.
1: Sebabkan Dina nak balas jasa tu.
0: Mm-mm. Sebab bakat ni tak semua orang ada. Sebab itulah orang, setengah orang menjadikan bidang nyanyian ni sebagai punca pencarian. Rezeki kan. Jadi tahniah. Sebenarnya mak dia pun memang dikenali ramai pun. Orang paling mesti kenal lah. Kalau Dira, Dira tu orang panggil apa?
1: D.A.
0: D.A. kan? Orang panggil D.A. Sampai bila pun dia tetap jadi D.A.
1: Ya.
0: Okey, jadi Dina dalam bidang nyanyian ni, kalau tadi kita dengar Dina cakap debaran dengan konsert, dua-duanya lagu balada kan? Genre kegemaran Dina lagu yang macam mana? Lagu irama Malaysia ke?
1: Irama Malaysia bukan untuk Dina.
0: Bukan ke? Susah.
1: Ya, yeah, Dina bukan yang jenis suara yang lenggok-lenggok lah.
0: Oh, okey. Lepas tu yang tak lenggok jadi macam mana pula?
1: Yang tak lenggok macam mana?
0: Yang kalau bukan irama Malaysia, Dina minat macam mana?
1: Yang macam lagu Aina Abdul.
0: Wow. Ni nampak ni. Lagu-lagu tinggi dia minat tau. Okey. Ada dekat sini yang duk tanya dekat ruangan TikTok. Dekat saya punya ruangan ni. Awan Biru namanya. Dia tanya, Dina tak ada lagu single ke?
1: Masih tak terniat lagi nak buat lagu single.
0: Tak terniat lagi?
1: Ya. Yeah.
0: Ada cerita tak?
1: InsyaAllah kalau ada.
0: InsyaAllah. Okey, tak apa. Kita akan nantikan kejap lagi. Ramai yang merindui suara Dina sekarang ni. Mungkin ada yang nak tanya apa-apa lagi, anda boleh WhatsApp di 0174541688. Kita berhenti berehat seketika Dina. Kembali selepas ini. Terus dengan Perlis FM. Serasi dengan ku.
2: Zizan. Cartelo hello. Hey. Sona. Sing it.

0: Vibe Gen Z. Vibe Gen Z, ada vibe. Perlis FM, serasi dengan ku. Kita kembali di Konti sekarang ini. Yang baru dengarkan, anda sekarang ni sedang dengarkan di segmen Vibe Gen Z. Kita bawakan untuk anda adik Dina, ataupun nama penuhnya Nur Safia Ardina. Sedap betul namanya. Anda boleh tengok juga di ruangan live dekat Facebook Perlis FM sekarang. Anda boleh juga tengok dekat TikTok Perlis FM, ataupun dengarkan RTM. Klik rtm.gov.my. Okey lah, jadi kan Dina, sebenarnya kan, walaupun dulu Dina pernah menjuarai Bintang Kecil, dan sekarang ni Dina dah pun orang kata apa, dalam perjalanan menjadi seorang guru bahasa Melayu. Tapi apa yang boleh Dina kaitkan dengan pengalaman sebagai seorang juara Bintang Kecil, iaitu dalam bidang nyanyian? Yelah, kita kan nak berhadapan dengan orang kan. Jadi apa yang orang cakap, setiap bidang tu dia ada keistimewaan dia masing-masing, betul tak? Jadi bagi Dina, pengalaman menyanyi di hadapan orang, adakah ada kaitannya menjadi seorang guru yang nak berhadapan dengan pelajar, Dina?
1: Ya, macam kita tahu sekarang budak-budak zaman sekarang sangat mencabar kan. Jadi bila dah terbiasa dengan berhadapan dengan ramai orang ni, insyaAllah lah bila dengan pelajar semua nanti, kita dah terbiasa dengan benda tu.
0: Betul. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, ada juga artis yang merupakan guru. Kalau kita, Tasha Manshah. Kan, yang mana, yelah, kalau pelajar sekarang ni kebanyakan yang terdedah dengan gadget. Pastinya kalau cikgu-cikgu pandai menyanyi ni, saya rasa mesti dia pandai tackle lah anak dia tu kan. Jadi itulah kelebihannya kalau kita dapat membentuk keyakinan diri sebagai seorang yang berhadapan dengan orang. Tak kisahlah penyanyi ke, selain daripada menyanyi, mungkin orang yang pandai berdebat kan, nak bercakap di hadapan orang kan. Okey, jadi bila Dina dah pun mula dalam bidang bahasa Melayu ni kan, adakah Dina rasa macam dunia nyanyian itu hanya sampingan untuk Dina ke, ataupun Dina akan teruskan juga sampai bila-bila? Macam mana Dina?
1: InsyaAllah Dina akan teruskan sampai bila-bila. Macam sayang lah kan, sebab kita dah mula menyanyi, nak tinggal macam tu saja.
0: Kan, tak tinggal terus lah.
1: Tak tinggal terus lah.
0: Apa tips Dina nak jaga suara, Dina?
1: Tips nak jaga suara?
0: Nak nyanyi ialah debaran Bintang Kecil dulu. Waktu pagi pun dah bangkit menyanyi. Masuk Selamat Pagi Malaysia apa semua tu kan. Jadi bagi Dina penjagaan suara macam mana, Dina?
1: Waktu dekat selalunya menyanyilah. Ibu macam biasalah, ibu takkan bagi minum air ais. Makanan-makanan berminyak, semua elakkanlah macam tu.
0: Okey, betul tak makan terus ke lagu mana?
1: Makan minum yang berminyaklah.
0: Yang tak berminyaklah. Macam itulah penjagaan suaranya sekarang ini. Okey, jadi apa aktiviti terkini yang sedang Dina usahakan sekarang ni, selain daripada fokus dalam bidang pembelajaran? Mungkin ada persembahan yang terdekat ke, macam ada tak?
1: Ada hari Sabtu ni.
0: Sabtu ni? Wah, dekat mana tu?
1: Dekat IPG lah.
0: Dekat IPG. Sempena?
1: Program Lentera Festival.
0: Wah, nampaknya. Tapi tak boleh nak pergi tengok menyanyi lah. Boleh ke orang luar pergi tengok?
1: Boleh.
0: Boleh ke? Wah, boleh pergi tengok. Pukul berapa tu?
1: Pukul 8 malam.
0: Pukul 8 malam.
1: Ya.
0: Wah, ingatkan tak boleh tengok Dina nyanyi. Boleh nak tengok Dina nyanyi. Okay. Alright, dan kita sekarang ni, kita dah tengok bakat baru tumbuh, orang kata terlalu laju sekarang ni, Dina. Kan, dengan adanya TikTok, semua orang menyanyi itu, ini, itu, ini. Tapi ada juga yang kata penyanyi dekat TikTok ni tak sama dengan penyanyi terpentas. Apa pendapat Dina?
1: Tak juga. Sebenarnya nak cakap.
0: Macam mana nak cakap? Apa beza penyanyi dekat TikTok dengan penyanyi atas pentas ni? Apa beza?
1: Dia mungkin kalau dekat atas pentas, kita boleh nampak audiens secara apa yang cakap?
0: Secara jelas lagi lah.
1: Ya, secara jelas. Kalau dalam TikTok ni, audiens yang ini dalam sosial media kan. Tapi bagi Dina semua sama je.
0: Sama je kan. Sebab sebenarnya TikTok ni semua ni adalah platform untuk orang kenal lagi.
1: Ya, betul.
0: Dina ada TikTok tak?
1: Ada.
0: Apa TikTok Dina, kongsilah sikit.
1: TikTok tu biasa-biasa je.
0: Tak menyanyi kat TikTok ke? Tak menyanyi. Oh, dia ni memang dia sembunyi bakat dia tu. Okay. Alright. Dan kita hari yang akan datang ni, Dina, uji bakat Bintang Kecil ni, mungkin Dina ada pesanan untuk adik-adik, untuk preparation, persediaan mereka lah. Oh, dia pun nak main uji bakat. Bagi Dina sebagai seorang bintang cilik, bintang kecil, apa yang perlu ada di seorang bintang kecil tu?
1: Untuk yang nak datang uji bakat nanti, mm-hmm. yang paling penting sediakan mental lah. Mm-hmm. Sediakan mental dan buatlah sehabis baik.
0: Buatlah sehabis baik. Kalau macam Dina dulu, persediaan Dina macam mana awal-awal dulu? Pakaian ke, lagu ke, latihan macam mana yang Dina sediakan?
1: Latihan selalunya lah. Latihan memang akan buat 2 minggu awal ke, mm-hmm. seminggu awal ke, mm-hmm. untuk biar
0: Dina ada guru lah. Dina ada guru vokal sendiri ke ataupun memang dengan ibu?
1: Ada. Mm-hmm. Cikgu Megat.
0: Cikgu Megat yang melatih Dina lah. Sampai sekarang ke ataupun sejak bintang kecil saja?
1: Sekarang kan dia macam tak berani.
0: Oh, sekarang kurang-kurang sikit. Jadi kebaikan dengan ibu lah. Okay. Baiklah, kita nak berhenti berehat lagi sekali. Sebab lepas ni, Dina nak menyanyi. Kan? Sebab saya sudah lama tak dengar suara Dina ni. Kejap lagi kita dengarkan nyanyian Dina. Anda boleh tengok dekat live di ruangan Facebook Perlis FM. Sekarang juga dekat TikTok. Okay? Jadi untuk anda jangan ke mana-mana. Terus dengarkan hanya di 102.9 MHz. Hangat lit, kita masuk di ruangan sarang. Hey, terus dengar Perlis FM serasi dengan ku.
2: Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back Perlis FM Jesuk Suraba.

0: Vibe Gen Z, ada vibe. Polis FM, serasi denganku. Terima kasih untuk anda yang masih lagi duk dengar Polis FM. Sekarang dah pun 11.40 minit pagi. Masih lagi di Konti sekarang ini. Kita bersama dengan Dina ataupun Nur Safiyah Ardina, iaitu juara bintang kecil 2018. Ha, dah besar, dah jadi anak darah dah ni ha. Kalau dulu kecil je saya ha, tapi rupa dia masih sama lagi, baby face je tu. Okeylah Dina, kita dah sampai ke penghujung. Nak sampai ke penghujung dah. Kita nak dengar nyanyian Dina. Boleh tak Dina?
1: Boleh,
0: insyaAllah
1: boleh.
0: Sudi ke?
1: Sudi.
0: Sudi kan? Ramai ni orang Perlis ni rindu nak dengar suara Dina ni kan. Kalau dulu Dina menyanyi lagu Semakin, kemudian lagu Jutaan Purnama. Hari ini lagunya pun genre-nya nak sama juga eh Dina eh.
1: Ya.
0: Yeah. Dan katanya lagu ni juga yang Dina bakal perform hari Sabtu ni.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kira-kira rehearsal dekat sini lah.
1: Betul.
0: Berlatih dekat
1: sini. Bersama dekat TM.
0: Okey je lah, kita dengarkan bersama dengan Dina. Ini dia lagu daripada Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Terus dengarkan untuk anda, Perlis FM.

0: tu dia. Aku nak sambung lagi Dina.
1: Cukup lah.
0: Wow, tu dia lama tak dengar suara Dina berkembang rumah dengan saya ni. Okey. Terima kasih Dina untuk nyanyian yang cukup syahdu tu. Pagi-pagi pun suara sedap eh. Dah warm up ke sebelum nyanyi ni?
1: Tak warm up lagi sebenarnya.
0: Tak warm up lagi tu. Oh, kalau warm up lagi zakan lah gaya itu. Okey. Kita dah sampai ke penghujung Dina. Jadi alang-alang kita dah pun nak masuk ke minggu uji bakat. Polis 7 tengah cari pelapis Dina, anak pekerih seterusnya yang mungkin bakal menjuarai bintang kecil. Apa pesanan Dina untuk adik-adik semua yang mana bercita-cita nak jadi bintang kecil, Dina?
1: Okey, untuk adik-adik semua, jadikan bintang kecil ni adalah satu platform yang besar yang akan mengubah masa depan adik-adik. Mm-hmm. Okay, jadi kalau adik-adik minat menyanyi, nyanyilah sungguh-sungguh. Mm-hmm. Tapi walaupun menyanyi, belajar pun kenalah bersungguh-sungguh. Kena seimbang. Mm-hmm. Okay. Dan tak lupa juga, jadilah penyanyi tu penyanyi yang berdisiplin, yang dapat banggakan ibu dan ayah kamu semua.
0: Betul. Jadi macam Kak Dina lah. Okay. Dan mungkin juga ucapan terakhir Dina kepada semua pendengar-pendengar Perlis FM. Kalau tadi untuk adik-adik yang bakal masuk bintang kecil, ni kepada semualah yang sentiasa mendoakan Dina, menyokong Dina dan juga sentiasa follow update Dina. Silakan.
1: Saya nak ucapkan terima kasih untuk semua dan terima kasihlah RTM sebab sudi jemput Dina dan sudi juga bawa Dina ke bintang kecil yang sebelum ni.
0: Yalah, sudilah sebab Dina pun berbakat. Terima kasih Dina. Kita harapkan Dina sentiasa maju jaya dalam apa jua bidang yang Dina ceburi dan menjadi seorang tenaga pengajar, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Yang maju jaya dan membanggakan kedua ibu bapa. Terima kasih Dina sekali lagi. Assalamualaikum. Salam.

Dina ni lucu tau. Okeylah. Dan kita dah berhampiri ke penghujung 11.45 minit pagi. Dan kita akan berjumpa lagi di Gen Z yang seterusnya. Bye-bye.

bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada 2 perlawanan akhir Piala Dunia yang penuh bersejarah. Pada tahun 1970, pasukan Brazil telah menewaskan Itali, manakala pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta 2 detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Rosy dengan ku menghampiri ke pukul 12.30 hari. Dah pun kita akan ikuti selepas ini untuk dengarkan ringkas 12.30 hari pada Rosy Nasional FM, dan akan kembali di jam yang berikutnya, jam yang ketiga. Terus dengarkan untuk anda, Perlis FM.

Ha! Nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu, kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04 970 8824.

FM serasi dengan ku 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Terima kasih masih mendengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. Kita masuk di ruangan

0: Masa untuk terus haji anda. Terima kasih masih mendengarkan Pleasure FM. Walau di mana jua anda berada. Okey, apa hidangan tengah hari? Hari ni ada yang pilih nak makan ikan bakar hari ni. Kata petang saat ni nak pergi jalan-jalan dekat Kuala Perlis. Wow, sedapnya ikan bakar. Lama je tak pakai ikan bakar Kuala Perlis kan. Jadi untuk ada yang mungkin datang ke negeri Perlis, kalau tertanya-tanya tempat mana yang best nak makan, saya rasa satu Perlis ni banyak betul tempat hidangan tengah hari yang sedap-sedap tau. Jadi rugilah kalau anda tak mencubanya. Jadi untuk anda selamat menjamu selera yang mungkin nak kirimkan hidangan tengah hari anda, silakan anda boleh WhatsApp di 017-454-1688. Santai-santai di hujung minggu. Hangat lit.
1: Ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa Encik dah kahwin berapa kali?

0: Kak?
1: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
0: Tahu.
1: Nak ambil episod ni.
2: Nak dengar lagu yang tengah FYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

0: Okay, saya KJ. Bola kali ini confirm Portugal akan masuk sukai dan pergi final terus. Kita gunakan kuasa CR7. Cristiano Ronaldo.
1: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Lagu Bangunan Naik.

0: ENG. Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
2: Hyperless FM. Hari-hari kita ini kan, perlulah kita jalani ia dengan penuh bersemangat. Ha, semangat apa tu UAM? Semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat untuk membesarkan anak-anak, semangat untuk bangunkan keluarga kita. Tapi kan, semangat saja tak cukup. Kita perlukan ilmu. Kita perlu ada strategi. Jadi, kita kenalah belajar kan? Ha, lepas belajar, kita kena amalkan. Amalkan secara konsisten dan berdisiplin. Barulah berjaya kerja-kerja yang kita rancangkan dan mudah-mudahan cita-cita kita pun akan terhasil. Betul tak? Salam dari UAM, padu berstyle semasa.
3: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Hyperless FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun pakai gerib juga.

Rata Abang Serasi dengan ku 12.36 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Saya nak kongsikan waktu penting bersama hari ini, di mana maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.26 minit tengah hari. Jadi waktu penting bersama buat seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan untuk anda juga, jam yang berikutnya kita akan ikuti Jiwang Karat, dan selepas ini dengarkan seketika di Sega Hangalit Perlis Abang.

0: Hai, atut air hangat lilik kali ni. Tengok dulu, harum manis aku kali ni. Hei, menjadi elok tau ni eh. Eh, Noh.
1: Ha, hangat lilit atau panas lilit membawa maksud kepada panas terik. Kalau belah utara ni, nak habang kata hangat sangat-sangat tu, hangat lilit lah. Tak pun panas lilit. Gitu harum manis jadi tu. Lorat anak perleh. Hashtag
2: Yadah.
1: Kawan ni lah.

Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Pulis FM, Serasi dengan Ku. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan Pulis FM, walau di mana jua anda berada. Okey, dan sebelum kita menghampiri ke pukul 1 tengah hari, saya nak kongsikan untuk anda di ruangan Sega hari ini tentang kopi dan juga dessert. Bila kopi tu jadi manis melampau, faham lah maksudnya kan. Jadi sebenarnya kopi kosong, rendah kalori, kurang gula adalah kopi yang terbaik sebenarnya. Kalau yang manis-manis macam ada yang frappe yang sedap kan, tinggi gula dan kalori, itu dah pun menjadikan kesan yang kurang baik untuk kesihatan kita. Jadi pilihan yang lebih sihat ialah kurang manis, elak sirap berlebihan dan juga saiz kecil. Okey, jadi janganlah claim orang cakap apa kalau kita coffee lover, kalau kopi tu sebenarnya adalah dessert yang menyamar dalam cawan kopi. Okey, jadi nak minum kopi, pastikan kita kenal kopi yang sebenar. Kopi ni tak ada masalah pun, yang jadi masalah bila kopi tu bertukar jadi dessert harian dalam cawan. Kata tak makan dessert sekali, ambil yang manis pula kan. Jadi apa pun, berpada-padalah dalam setiap pilihan minuman harian kita. Okey, menghampiri ke pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi Nasir FM, kembali di jam yang keempat, terus dengar Pulis FM.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Dato' Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awam langsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam yang saksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' Onn Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang, Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiram Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia, dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama, sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah yang dia mulakan, tapi tak sama, sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa, Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javier Aguirre berkata, beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub, sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan AT&T Stadium sebagai salah satu venue paling sibuk sepanjang kejohanan berlangsung. Stadium moden yang terletak di Arlington ini menjadi tuan rumah kepada 9 perlawanan, menjadikannya antara venue dengan jumlah aksi tertinggi berbanding stadium-stadium lain yang terlibat. Dengan kapasiti sekitar 94,000 penonton, AT&T Stadium turut diiktiraf sebagai salah satu stadium terbesar yang digunakan dalam edisi Piala Dunia kali ini. Lebih menarik, stadium ini juga dipilih sebagai venue bagi salah satu perlawanan separuh akhir, menjadikannya pentas penting yang bakal menentukan laluan ke perlawanan akhir kejohanan. AT&T Stadium terkenal dengan skrin video gergasi antara terbesar yang pernah dibina dalam arena sukan dunia, menjadikan pengalaman menyaksikan perlawanan lebih mengagumkan dan imersif untuk para peminat. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat, Ustaz. Tiba-tiba kita yang duduk belakang ni, kita nampak ada najis pada pakaian dia tu, Ustaz. Wajiblah kita tegur lah, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat. Lepas tu kita nampak ada najis pada pakaian dia. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaian dia terkoyak kat aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaian dia tu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu, maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang yang mana yang berpahala lah. Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini, maka wajib untuk kita tegur dia.
1: Ustaz, habak sah.
4: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
5: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
6: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
7: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
8: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

Aplikasi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Rasa Faham Serasi dengan ku. Alhamdulillah, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.26 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah buat seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan untuk anda, kini kita di ruangan terakhir untuk segmen Hangat Lead hari ini, untuk dengarkan lagu-lagu di Jom Dengarkan Screen, lagu pertama.

Pulse FM Sulawesi dengan Pulse Senjunan Merah baru saja berlalu untuk anda, lagu-lagu di Jiwa Angkara. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Pulse FM seawal jam 6 hingga 10 pagi berteman ke Feroz dan saya pula dari pukul 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang anda menemani untuk segmen Hangat Lead bagi edisi hujung minggu anda hari ini, hari Ahad 5 Julai 2026. Dan untuk anda juga hari ini bersamaan 19 Muharram 1448 Hijriah. Dan insyaAllah saya akan kembali menemani anda di edisi yang akan datang Hangat Lead untuk anda Jumaat, Sabtu, Ahad. Selalunya Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, tapi kali ini Jumaat, Sabtu, Ahad saja untuk anda, okay? Dan selepas ini akan menemani anda untuk segmen Hemoy-Hemoy bersama dengan Fatin Farzana ataupun Farz akan teman anda anda 2 hinggalah ke pukul 6 petang untuk Hemoy-Hemoy. Jadi saya mohon maaf andai ada kekurangan sepanjang saya menemani anda. Semoga memperoleh manfaat bersama di samping menghiburkan hari anda. Jadi hiasilah diri anda dengan perkara yang positif. Mudah-mudahan segala yang positif, yang terbaik menanti anda. Dan saya akan tinggalkan anda dengan lagu ini, nyanyian Iklim, Hakikat Sebuah Cinta untuk anda terus dengarkan Pulse FM.

dibuka pada tahun 1966. Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada 2 perlawanan akhir Piala Dunia yang penuh bersejarah. Pada tahun 1970, pasukan Brazil telah menewaskan Itali, manakala pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta 2 detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam hujung minggu buat kepada semua pendengar setia Perlis FM. Tak kira di mana jua anda berada, macam biasa hujung minggu hari Ahad ni Fas menemani anda di ruangan Hemoh-Hemoh dalam edisi Ahad 5 Julai 2026, 19 Muharram 1448 Hijriah. Jadi Fas akan menemani anda dari jam 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih juga kepada rakan setugas kita Atika Nordin tadi yang menemani anda dari jam 10 pagi hingga 2 petang tadi dalam ruangan Hangat Lee. Dan juga Fas tak kesorangan hari ini ditemani juga dengan rakan jurutera kita. Ha, berserak suara hari ini ya. Apa habang semua? Yang mana yang berada di rumah, yang tengah memandu, yang tengah berniaga ataupun yang tengah santai dengan family pada hujung minggu ni. Ataupun yang tengah bercuti juga, terima kasih juga kerana memilih Perlis FM sebagai peneman setia anda. Macam biasa, Fas akan hiburkan anda pada hujung minggu ini dengan lagu-lagu yang ceria, yang lagu yang menaikkan hujung minggu anda. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku.
1: Di radio ku dengar suaramu.
2: Nak pukul 10 dah ni. Nak kena masuk konti lah ni.
3: Allah danai, baru 9.57, lagi 3 minit.
4: Hey, dan kau tak dan?
3: Awak tak dan? Danai.
2: Ui, pukul 10 ni dah.
3: Ha, tak dan, tak dan, tak dan. Sungguh kata kau memang tak dan, sungguh. Ya dah.
4: Dan bermaksud sempat. Tak dan, tak sempat. Dan, dan. Lolo tu juga eh.
2: Lurat anak berleh.
4: Hashtag.
3: Ya dah.
5: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

0: Kiss FM, serasi dengan ku Fas menemani anda di jam yang pertama. Sekarang sudah pukul 2.27 minit petang. Terima kasih buat pendengar setia Radio Police FM, tak kira di mana jua anda berada. Terus layan Police FM. Kita ada perkongsian menarik untuk hari ini. Info yang menarik yang Fas nak kongsikan hari ini buat semua pendengar-pendengar setia Perlis FM. Dan juga sekiranya pada hujung minggu ni kan, ramai duk dengar radio kan, yang nak kongsikan kiriman WhatsApp kita untuk hujung minggu ni, boleh terus ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Boleh dia kongsi dekat konti WhatsApp kita tu mengenai apa-apa aktiviti pada hujung minggu nanti. Nanti Fas akan bacakan, okey? Terus layan Police FM, serasi dengan ku.
1: Terus stream music video Jomai dengan Police FM di multi-platform digital Police FM.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

Tika bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada 2 perlawanan akhir Piala Dunia yang penuh bersejarah. Pada tahun 1970, pasukan Brazil telah menewaskan Itali, manakala pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta 2 detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala

0: ada orang nak berkenalan lah. Handsome juga orangnya. Balaslah. Waalaikumsalam. Nama saya Nadia.
1: Wow, dia balas juga. Selamat berkenalan, adik. Abang sukalah tengok gambar-gambar adik ni. Pada abang lah kan, adik ni cantik sangat. Adik ni umur berapa sebenarnya?
0: Tak sangka dia puja aku cantik lah. Ya ke? Segalah adik abang duk puji-puji adik cantik. Terima kasih abang. Umur adik baru 15 tahun. Abang pula?
1: Oh, patutlah cantik. Muda lagi rupanya. Abang pula umur abang ni 27 tahun. Tapi tak salah kan kalau kita dua nak jadi kawan. Sebab abang boleh bantu adik kalau adik ada apa-apa masalah. Tapi abang teringinlah nak jumpa adik ni. Daripada depan mesti lagi cantik kan? Nak tak?
0: Dia nak jumpalah pula. Bolehlah. Okey, boleh abang? Lagipun adik sunyi ni. Adik seorang-seorang dekat rumah.

Terbang bebas di udara tanpa ada halangan. Ha, jadi terima kasih bagi yang mana yang masih mendengarkan Perlis FM pada ketika ini. Yang mana yang Fas nak kongsikan sikit lah, pada pukul 3 petang nanti kita akan ikuti ke berita ringkas dan sebentar saja lagi untuk panduan bersama masuknya solat waktu asar bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 4.51 minit petang dan waktu maghrib nanti pada pukul 7.39 minit malam dan diikuti dengan isyak pada pukul 8.55 minit malam. Jadi semoga panduan solat ini menjadi panduan kepada anda semua, kepada rakyat Perlis. Okey, jadi terus dengarkan Perlis FM serasi dengan ku.

0: BBM di sini. Zaman sekarang ni semua orang ada media sosial. Semua orang sibuk semak isi kandungan media sosial masing-masing. Memang best dan ralik, lekon, you swipe sana, scroll sana, scroll sini. Bagaimanapun, ada juga tau kesan yang serius kepada kita. Antaranya, kita ketagih scroll media sosial habis masa berjam-jam dekat situ. Ha, membazir masa tu, apa kerja pun tak siap. Kesihatan mental kita ni mungkin terjejas. Bukan apa, nanti kita cenderung nak buat perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain dekat situ. Timbul pula rasa tak best seperti rendah diri, stress, anxiety. Aduh, UM bukan apa, nak nasihatkan aja. Kita kawal sama-sama ya.
1: Salam dari UAM, padu, versatile, semasa.

0: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
1: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
0: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
1: Jadilah pengguna yang bijak.
0: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
1: dan saya Iqbal
0: di Perlis FM.
1: Serasi denganku.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Holis FM, serasi dengan ku. Kita sudah sampai di jam yang kedua dah. Sekejap saja masa Faz menemani anda lagi daripada jam 2 petang sampai ke pukul 6 petang nanti. Jadi Faz ada sedikitlah hebahan yang di mana kita nak kongsikan sikit hebahan kepada adik-adik dekat luar sana yang ingin menyertai uji bakat bintang kecil. Ha, petang ni Faz nak kongsikan sikit lah kepada adik-adik kat luar sana, yang mana yang pandai menyanyi ke, ataupun ada kelebihan menari ke, atau yang bersuara sedap tu, bersuara emas tu, marilah ataupun jom kita sertai uji bakat bintang kecil Perlis FM yang akan diadakan pada 10 Julai ni 2026 pada hari Jumaat ni. Sekejap saja, hari Jumaat ni sahaja pada pukul berapa? 8 pagi sehinggalah pukul 5 petang. Yang mana yang bertempat di ruang legar kompleks penyiaran Tunku Syed Putra Kanga Perlis. Jadi pakailah cantik-cantik dan juga harus berpakaian bersesuaianlah dengan uji bakat tersebut. Dan juga adik-adik dekat luar sana boleh juga membawa pendrive untuk membuat persembahan. Jadi adik-adik yang mana yang nak menyertai uji bakat ni juga boleh dapatkan ataupun muat turun borang penyertaan di link poster kita. Poster tu adik-adik boleh ikuti di platform digital Perlis FM, di TikTok Perlis FM, Facebook kita, Instagram Perlis FM, ataupun adik-adik juga boleh ke sesi uji bakat tersebut untuk isi borang penyertaan dan juga boleh terus buat persembahan. Ha, jadi mana-mana yang ada bakat bersuara emas tu, jangan lepaskan peluang anda untuk datang ke uji bakat bintang kecil Perlis FM pada hari Jumaat ni sahaja. Okey, jadi kita terus layan dengan lagu pilihan anda pada hujung minggu ni. Jadi terus layan Perlis FM, serasi dengan ku.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
2: หนึ่งศูนย์สองจุดเก้าเมกะเฮิรตซ์
3: ขอบคุณค่ะที่รับฟังเปิดเลส FM

0: Polis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Lagus pun menemani anda pada hujung minggu ni. Kita sudah sampai di jam yang kedua. Sekarang pukul 3.39 minit petang. Jadi Fas nak pesan sikit. Yang mana yang tengah memandu, sedikit peringatan sikit lah untuk semua pengguna jalan raya. Hati-hatilah memandu, terutamanya cuaca sekarang ni yang kadang panas, kadang-kadang redup, kadang-kadang juga hujan. Cuaca dia agak tak mentu. Tapi sekarang ni Fas tengok dekat luar agak-agak mendung. Dia macam nak hujan tak hujan, nak panas tak panas, dia macam tu. Okey, jadi pastikan cukup rehat kalau memandu dan juga jangan lupa minum air masak banyak-banyak nah. Okey, kita terus layan dengan lagu seterusnya. Semoga terhibur pada petang Ahad anda. Terus layan Polis FM serasi dengan ku.
1: Nak dengar Polis FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul.

0: Assalamualaikum, saya Amira Usman.
1: Rasa dan segenap takdir kan semuanya dari Ilahi.
0: Teruskan mendengar Pelis FM 102.9.

Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Terima kasih bagi anda yang masih lagi mendengarkan Perlis FM ketika ini. Untuk anda yang menantikan berita ringkas pada pukul 4 petang nanti, okay, 4.30 petang nanti, berita Perlis FM untuk panduan bersama. Fas nak kongsikan sekali lagi waktu solat Fardu Asar bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 4.51 petang, diikuti dengan Maghrib 7.39 malam dan juga Isyak 8.55 malam. Semoga panduan solat ini memberi panduan kepada anda untuk solat di awal waktu. Okay, terus layan Perlis FM serasi dengan ku.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 menit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada
1: vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Polis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Ha, masih lagi setia bersama Fas pada petang ni. Ha, sekarang dah di jam yang ketiga, pukul 4.09 minit petang. Ha, apa khabar orang polis semua? Tengah duk buat apa tu? Yang mana tengah duk mandu sambil duk dengar Fas bercakap pada hujung minggu ni? Yang mana yang tengah duk, orang kata apa, duk mengai ikan? Yang mana yang tengah duk memasak sambil dengar Fas? Ha, masak apa tu? Buat cucuk petang-petang, minum dengan ayat kopi sedap. Ha, yang mana lagi ya, mana tengah duk dengar sambil duduk makan nasi apa waktu petang-petang ni? Selalu petang-petang ni makan-makan santai lah, lebih kepada cucuk-cucuk, kuih-muih kan. Minum ayam kopi petang-petang sangat best lah untuk suasana pada petang ni. Jadi untuk cuaca pada petang ni, Fas tengok agak mendung, sangat-sangat baik. Kalau cuaca petang-petang macam ni, kalau yang mana yang nak buat aktiviti-aktiviti hujung minggu, seperti nak pi jogging ke, ha, ada mesti akan ada lah nak pi jogging, nak apa panggil, nak kuruskan badan. Yang mana yang tengah duk plan nak pi main bola sepak untuk laki-laki, ha, yang mana yang plan sekarang ni tengah ada yang pi padang besar pun ada, semoga perjalanan anda ataupun apa yang anda buat ni semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang anda buat ni adalah tujuan yang baiklah untuk kehidupan anda. Okey, hujung-hujung minggu ni best tau. Kalau yang mana kat luar sana, yang mana yang nak berkongsi ataupun yang nak share mengenai apa aktiviti pada hujung minggu ni, boleh juga kongsi di konti WhatsApp kita di 0174541688. Ha, seronok, boleh share je dekat Fas, nanti Fas akan baca. Yang mana yang bagi komen kat sini pun ada komen juga, ada yang hantar WhatsApp kita daripada Abang Zul Saidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya Ahmad dari Terengganu. Hai. Waalaikumsalam daripada Ahmad. Okey, jika boleh saya nak request lagu Kita Lah Yang Merasa, penyanyi Mashalan. Thank you banyak-banyak. Okey, insyaAllah sekejap kita akan tunaikan untuk lagu-lagu daripada pendengar setia kita. Ada lagi WhatsApp kita daripada konti WhatsApp kita daripada siapa dia ni? Saya fast nak tengok daripada Wan Dangdut. Assalamualaikum kepada DJ Petugas. Waalaikumsalam. Saya Wan, mohon putarkan lagu Rindu Dalam Sengsara Jitu ni, dari kumpulan Jitu. Lagu ini ditujukan khas kepada semua warga Perlis. Okey, sebentar saja lagi Fas akan mainkan lagu-lagu pilihan anda semua. Jadi terus layan dan terus je dengar Perlis FM, tak kira di mana jua anda berada. Yang mana yang nak dengar juga, boleh dengar juga di RTM Klik, dan juga boleh menerusi kita punya apa panggil, Facebook kita, akaun rasmi Facebook dan juga TikTok kita. Okey, jadi terus layan dengarlah lagu yang menarik, lagu-lagu yang mengamik kenangan anda semua. Semoga lagu ini menjadi sinar yang baik untuk anda pada hari ini. Perlis FM, serasi dengan ku. Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu setif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Terima kasih bagi anda yang sedang mendengarkan Boles FM serasi dengan ku ketika ini. Untuk anda yang mana yang kita nak bagi tahu, nak bagi war-warkan sikit, pada pukul 4.30 petang nanti, sebentar sahaja lagi untuk panduan bersama, pukul 4.30 nanti kita akan ada berita Perlis FM, dan juga untuk panduan anda waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 4.51 minit petang. Jadi semoga panduan solat ini menjadi manfaatlah untuk anda semua. Dan Fas juga ada dapat juga daripada konti WhatsApp kita daripada Kak Zawiyah Muhammad Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Wiyah. Waalaikumsalam. Baru balik makan kenduri, makan laksa. Oh, sedapnya laksa petang-petang macam ni. Betul lah, petang-petang macam ni Farah rasa ramai orang pergi cari laksa. Dekat mana? Dekat Kuala Perlis. Kuala Perlis adalah satu salah satu tempat yang di mana menjadi tumpuan untuk pelancong luar, untuk mai, di mana dapat makan laksa Kuala Perlis. Laksa Kuala Perlis, laksa Kuala Perlis tu adalah salah satu tarikan pelancong jugalah untuk mai makan, antara famous punya makanan di negeri Perlis. Dan juga Fas ada dapat juga daripada konti WhatsApp kita daripada Cik Muhammad Depi. Bulan Muharram, bulan bubuk surah. Ha, betul. Tadi pun sambil Fas duk mai pun Fas ada tengok orang duk kacau bubuk Asyura. Ha. Sebab sekarang kan kita masih lagi pada bulan Muharram, iaitu bulan untuk kacau bubuk Asyura. Semoga bulan ini menjadi manfaat lah untuk kita semua. Okey, kita sudah sampai di jam yang ketiga. Duk tak duk, asal sat je masa. Asal sekejap saja dengan cuaca redup-redup, mendung-mendung macam ni kan. Ha, jadi Fas pun balik sekejap rasa nak pergi perkena laksa lah macam kok wiyoh kita ni. Balik sekejap mungkin lah Fas nak menuju ke Kuala Perlis. Kita jumpa dekat sana yang mana yang tengah duk makan laksa dekat Kuala Perlis tu. Ha, sekejap kita pergi makan sama-sama lah. Okey, kita akan terus dengan lagu seterusnya yang mencuit hati anda semua pada hujung minggu ni. Yang mana yang mendengarkan Fas di rumah, yang mana mendengarkan Fas di permis-permis perniagaan, yang mana mendengarkan Fas juga di kita punya RTM Klik juga. Terima kasih, tak kira lah di mana jua anda berada. Semoga anda semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jadi kita terus layan dengan lagu seterusnya. Perlis FM, serasi dengan ku. Cool.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Fatin Farzana binti Muhammad Depi dalam berita Perlis FM. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIS bakal memanfaatkan data mengenal pasti profil, potensi dan lokasi tepat golongan asnaf menerusi program Kayuhan MAIS Peduli. Inisiatif ini bagi menubuhkan inkubator perniagaan asnaf mikro di negeri ini melalui Akademi Transformasi Asnaf MAIS ATAM. Raja Muda Perlis Tuanku Sai Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, MAIS juga perlu memperkasakan kerjasama dan UNIMAP khususnya menerusi jalinan kerjasama Faizuddin Center of Educational Excellence FCOEE MAIS, UNISIRA serta agensi-agensi lain untuk melatih golongan miskin dalam dua bidang utama iaitu pertanian moden dan ekonomi digital. MAIS memperuntukkan dana zakat bukan sekadar untuk bantuan sara hidup, ia juga untuk bersifat konsumtif tetapi turut dimanfaatkan sebagai modal, pusingan dan dana permulaan yang produktif bagi perniagaan kecil-kecilan. Lebih 300 peserta menjayakan program Rakan Taman, iaitu satu inisiatif untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk menjadi rakan strategik kepada pihak berkuasa tempatan dan dalam meniaga, memelihara dan menghidupkan taman-taman awam melalui semangat sukarelawan dan rasa tanggungjawab bersama. Program bukan sekadar tertumpu kepada aktiviti gotong royong, malah turut memberi penekanan kepada program penanaman pokok, pembudayaan kebun komuniti, pemeliharaan alam sekitar dan menghidupkan fungsi taman sebagai pusat interaksi masyarakat. Menurut Yang di-Pertua Majlis Pempadaran Kangar, Afendi Rajni Khan, inisiatif ini terus memperluaskan ke lebih banyak taman awam di seluruh negeri Perlis dan dapat menjadi contoh amalan terbaik kepada semua pihak yang menguruskan taman awam dan rekreasi di negeri Perlis. Tradisi memasak bubur Ashura sempena bulan Muharram terus menjadi medium mempereratkan silaturahim dalam kalangan penduduk Taman Haji Ali Mata Air. Program ini juga merupakan satu usaha memudayakan amalan berkongsi kegembiraan dan rezeki kepada penduduk setempat. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP, Taman Haji Ali Amir Nizam Abu Bakar, sebanyak 2 kawah serta 1 periuk bubur Ashura disediakan dan dimasak secara bergotong royong oleh 40 penduduk Taman Haji Ali dengan keseluruhan penduduk 500 pek bubur Ashura berjaya disediakan. Walaupun program tahunan ini dilakukan secara sederhana, kemeriahan dan keceriaan sesama penduduk setempat dapat dilakukan dari awal penyediaan sehingga diagihkan kepada sesama penduduk melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli, Wan Cik. Ikhlaslah menjadi diri sendiri agar hidup penuh dengan ketenangan dan keamanan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Jadi sebelum ni banyaklah pendengar-pendengar kita selalu tertanya-tanyalah, minta kita buat persoalan tentang solat ni banyak kan. Jadi hari ni pun persoalan tentang solat juga, Ustaz. Jadi apa hukum dia jika seseorang tu terlupa tahiyat awal? Batal solat dia ataupun tidak, Ustaz?
3: Okey, berkaitan tahiyat awal ataupun tasyahud awal ni, dia sunat aba'at. Dia bukan rukun dalam solat. Jadi sunat aba'at ni benda yang penting untuk kita buat ketika mana solat. Kita tak meninggalkan dia saja-saja. Sekiranya seseorang tersebut dia tinggal ataupun dalam keadaan dia terlupa ke apa berkaitan tasyahud awal ni, disunatkan untuk dia sujud sahwi nanti last kali sebelum bagi salam. Tak wajib sujud sahwi tu. Sujud sahwi tersebut adalah hukumnya juga sunnah, sunat untuk dilakukan. Jadi dalam keadaan kita sebutkan hukum melakukan tasyahud awal, ia bukan rukun, tapi dia sunat aba'at. Jika orang tertinggal tasyahud awal, solat dia sah. Cuma disunatkan last kali sebelum bagi salam, dia melakukan sujud sahwi. Jadi sebab itu, kalau kita dalam keadaan, janganlah sahajalah tinggal tasyahud awal, benda penting. Walaupun kalau orang tersebut dia tinggal tasyahud awal, solat dia sah juga, cuma pahala dia rugi banyaklah. Sebab ia merupakan benda yang penting dalam solat,
2: dan ia mesti digantikan dengan sujud sahwi.
3: Disunatkan untuk ganti dengan sujud sahwi.
2: Terima kasih, Ustaz. Harap pendengar kita jelaslah dengan persoalan tu.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: La Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Sekejap je masa kita dah sampai di jam yang keempat. Sekarang pukul 5.22 petang. Apa khabar semua orang Perlis? Ha, Fas masih setia lagi menemani anda dari jam tadi, pukul 2 tadi sehingga pukul 6 petang nanti. Dan juga sebentar saja lagi pada pukul 6 sehingga pukul 10 nanti, Abang Sazali Ahmad akan menemani anda dalam cerita orang Perlis. Okey, Fas nak kongsikan sedikit hebahan lagi mengenai uji bakat bintang kecil yang mana berlangsung pada minggu ni, iaitu pada hari Jumaat ni. Ha, petang ni kita nak bagi tahulah sedikit info mengenai hebahan uji bakat bintang kecil kepada adik-adik kat luar sana, yang mana yang pandai menyanyi ke ataupun berkelebihan dalam menari ke, yang juga ada suara yang sedap yang lunak tu. Marilah sertai uji bakat bintang kecil Perlis FM yang akan diadakan pada 10 Julai ni, minggu ni ya, hari Jumaat ni 2026, bermula pada 8 pagi sehinggalah pukul 5 petang, yang bertempat di ruang lega Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra Kangat Perlis. Jadi diminta adik-adik tu pakailah cik cantik dan juga berpakaian yang bersesuaian semasa uji bakat. Okey, dan juga boleh bawa minus one adik-adik itu dan juga berbentuk dalam pen drive untuk membuat persembahan. Jadi adik-adik juga boleh muat turun poster ataupun borang penyertaan ni, boleh ikuti juga di platform digital kita Perlis FM, di TikTok Perlis FM, Facebook kita dan juga Instagram Perlis FM 102.9, ataupun adik-adik juga boleh pergi ke sesi uji bakat nanti untuk isi borang penyertaan dan terus boleh membuat persembahan. Ha, jadi jangan lepaskan peluang anda. Dan juga ini untuk penyertaan ni berumur 8 sehingga 12 tahun je tau. Ha, yang umur 13 tahun ke atas tu jangan duk main lah. Ha, kita bagi peluang untuk kanak-kanak yang berumur 8 sehingga 12 tahun. Ha, tadi Atika Nordin ada jumpa, ada temu ramah dengan juara bintang kecil. Ha, tadi ada pada pukul 10 sehingga pukul 2 petang tadi. Untuk ruangan hangat lik-lik. Jadi boleh ikuti juga dekat situ. Okey, jadi baca sikit lah mengenai di konti WhatsApp kita daripada pendengar-pendengar setia Perlis FM. Ha, daripada siapa lagi ya, daripada Kak Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada DJ bertugas, saya Wan, mohonkan lagu Rindu Dalam Sesara. Sebentar saja lagi Kak Wan, kita akan mainkan lagu Rindu Dalam Sesara. Okey, terima kasih yang mana masih setia lagi bersama kita daripada tadi sehingga sekarang. Fas nak ucapkan terima kasih lah, tak kira di mana jua anda berada. Semoga dalam keadaan sihat dan dalam keadaan ceria. Hujung minggu anda ini semoga menjadi hujung minggu yang paling manis dan juga paling berbaloi lah untuk anda semua. Okey, jadi kita terus layan dengan lagu Piala Dunia. Sekarang masih demam lagi Piala Dunia ni kan? Yang mana yang masih lagi ikuti Piala Dunia. Semoga anda semua dalam keadaan sihat lah, sebab Piala Dunia ni dimainkan pada awal pagi. Jadi semua saya harap dalam keadaan yang baik-baik berlakon lah. Okey, kita terus layan dengan lagu yang sangat mencuri hati anda dan menghiburkan anda. Terus layan Perlis FM serasi dengan ku.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksilah kelas dunia.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Polis FM serasi dengan ku, Fas masih setia lagi menemani anda sehingga jam yang terakhir. Alhamdulillah, kita sudah sampai di jam yang terakhir. Fas nak ucapkan sikitlah terima kasih kepada semua yang setia bersama Fas pada hari ini daripada pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang ni dalam ruangan Hemo-Hemo Polis FM serasi dengan ku ni. Okay, setiap lagu yang yang ada cerita tu, setiap tu adalah cerita dan setiap sapaan tu juga adalah menjadi lebih bermakna kerana adanya anda yang sudi mendengar Perlis FM. Jadi sebelum Fas nak undurkan diri dulu di ruangan hemoh-hemoh ni, Fas nak titikkan sikit lah kata-kata yang pada hari Ahad ni menjadi pembakar semangat untuk anda semua. Biarlah Ahad ni melabuhkan tirai, jangan biarkan harapan turut berakhir kerana setiap Isnin yang menjelma adalah lembaran baru untuk kita mencipta lebih banyak kejayaan. Fas mohon diri dulu. Jaga diri buat anda semua. Jaga kesihatan. Pandulah dengan berhemah walau ke mana jua anda berada. Jadi terus je bersama dengan Pelis FM serasi dengan ku. Fas nak ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua. Semoga anda semua dapat meneruskan sisa-sisa hidup indah anda pada hujung minggu ini. Dan kita jumpa lagi di lain waktu, lain masa pada hujung minggu hari Ahad. Nanti jumpa lagi Fas dalam ruangan Hemo-Hemo dari jam 2 petang sehingga pukul 6 petang. Jadi terus layan Polis FM serasi dengan ku. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 102.9

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Sebagai juara bertahan, Argentina hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada tahun 2022. Diketuai oleh legenda bola sepak dunia, Lionel Messi, Argentina kini memburu gelaran Piala Dunia yang keempat dalam sejarah negara itu. Selain berusaha mencipta satu lagi rekod istimewa, sekiranya berjaya mempertahankan kejuaraan, Argentina akan menjadi pasukan pertama yang mengekalkan status juara dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962 ketika era kegemilangan legenda bola sepak Pelé. Lebih 6 dekad telah berlalu sejak kali terakhir sebuah negara berjaya mempertahankan trofi Piala Dunia. Justru cabaran yang menanti Argentina bukan sahaja besar, malah memerlukan konsistensi, pengalaman dan semangat juang yang luar biasa. Hanya 2 pasukan negara pernah mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938 dan Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Piala Dunia 2026 bakal menentukan sama ada Argentina mampu mengulangi sejarah atau menyaksikan kemunculan juara baharu dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia. Saya Zali Ahmad kembali bersama anda. 12:30 malam nanti. Itu cerita tentang Argentina tadi. Malam di Brazil, Norway dan juga Mexico menentang England. Terima kasih Fas. Habis selesai tugas dia. Mamak ni pula. 6 jam seterusnya.

Alright, 102.9 Mega. Sekali lagi Cik Nat, terima kasih. Dia bertanya tadi ni, siapa tadi ni? Alright, tadi bersama dengan Fas, dah selesai antara ahli baru kita lah, ahli keluarga baru kita di Malaysia Family, yang telah pun selesaikan tugas dia dari pukul 2 tadi ni sampai ke pukul 6 petang. Sebenarnya dah 3 minggu dah Cik bersama dengan Fas tu, tapi suara Cik tak dengar. Duk dengar suara Fas je kan, Cik tak rehat kan. Sebenarnya Cik ada kat sini, tapi tengok Fas pun dah boleh terbang sendiri dah. Okay, let her fly solo. Gitu cerita dia. Kita tentang Piala Dunia lah sekarang ni kan, sebab kita ni antara penyiar bola sepak rasmi Piala Dunia. Anda your official broadcaster RTM kan. Dan sekarang ni kita tahulah antara pemain yang paling, selain dua, kita tahulah kita ada Messi, kita ada Ronaldo, kita ada Mbappe. Itu nama-nama yang besar lah kan, yang ada dalam dunia bola sepak, Piala Dunia ni, ha kan. Tapi sekarang ni satu nama baru yang muncul. Dia bukan striker, dia bukan defender, dia bukan midfielder, dia bukan. Dia seorang keeper. Seorang penjaga gol. Siapa yang tahu kan? Molzina, itu penjaga gol Cape Verde, yang nama penuh dia Josimar Jose Evora Diaz. Usia 40 tahun lah. Kira antara yang paling lama jugalah kan, umur lama jugalah dalam Piala Dunia tu. Dan beliau menjadi antara pemain yang paling menonjol sepanjang kempen Piala Dunia 2026. Tapi dia tewas semalam. Tapi tewas pun, tengok cara tewas lah. Tewas dengan keadaan membanggakan, dalam suasana membanggakan. Tewas sebagai seorang yang bermaruah, satu pasukan yang bermaruah gitu, setelah mereka hampir-hampir mengejutkan gegasi bola sepak dunia Argentina kan. Dia kata Jose Mourinho, kali tengok Cape Verde bertemu dengan Argentina bukan sekadar melawan 11 pemain Argentina tu, tapi berlawan juga dengan sistem, katanya lah. Berlawan dengan sistem dan juga pengadil. Itu pendapat Jose Mourinho lah. Kita tak tahulah kan. Lain tu kita tak pandai bab tu kan. Tapi kita tahulah sekarang ni antara yang menjadi satu sebutan hebat dan juga viral sekarang ni, Molzina ni lah. Seorang penjaga gol dari Cape Verde ni, ataupun Cape Verde, ada yang sebut Cape Verde. Tak adalah nama siapa pun kan, nama apa pun dah saya pun faham. Tapi kalau kita dengar dengan dalam ulasan, dia sebut Cape Verde kan. Dia antara yang menonjol, dia antara yang tiba-tiba dia punya account di media sosial dia sampai 20.5 juta, meningkat lagi 25 juta. Oi, banyaknya menewaskan penjaga-penjaga gol seperti Casillas dan sebagainya yang popular-popular sebelum ni. Itulah dia, bila kita bermain dengan semangat orang kata apa, berpasukan untuk menjulang nama negara, akhirnya sebuah pulau kecil yang mempunyai impian yang besar, mereka telah membuktikan kemampuan mereka mengejutkan Argentina. Kalau tidak, malunya Argentina kan. Sikit lagi gitu. Okay, terima kasih terus setia bersama kita di 102.9 Megas Police FM. Serasi denganku, waktu tenang untuk anda.

Oh, Michael Learns to Rock untuk anda hanya di Pulis FM. Serasi dengan ku 6.22 minit petang dah. Terima kasih yang terus setia bersama kami 102.9 MHz Pulis FM. Serasi dengan ku. Lepas ni setiap hari Ahad anda akan bersama dengan saya. Dia punya air terpanjang. Setiap hari Ahad ke 6 petang anda akan bersama dengan saya. Hinggalah ke pukul 12.30 malam. Dan menjadi tegas rutin rutin harian setiap hari Ahad. Terima kasih untuk setiap bersama kami sejak dari pukul 6 pagi tadi ni. Sampailah sekarang ni anda boleh juga menerima maklumat lagu-lagu hiburan daripada kami yang sentiasa menemani anda. Sama ada anda mendengarkan kami di frekuensi biasa kami 102.9 MHz, ataupun anda terus layan kami di rtmclick.rtm.gov.my. Kita tengok bola apa semua kat situ kan, segala-galanya ada di situ. Terima kasih dengan sikap anda sentiasa ingin bersama kami kerana kita kawan kan. Tanpa kerana bersama Pelita FM sebab ada bola kan. Tak. Apa pun niat anda untuk bersama dengan RTM Klik, terima kasih banyak-banyak kerana sedia untuk melayani kami, sedia untuk stream kami dari 24 jam lah bersama di RTM Klik tu 24 jam. Kalau kat Pelita FM ni dari pukul 6 hinggalah ke pukul 12.30 malam. Juga melayani hari minggu anda hari ni, kemarin hari Sabtu, hari ni hari Ahad, bercuti, orang Kedah bercuti, ramai datang ke Perlis apa semua kan. Semoga kehidupan kita hari ini dimurahkan rezeki, dipenuhi dengan cerita-cerita yang baik, dipenuhi juga dengan berita-berita yang menggembirakan kita. Tidak ada berita kesedihan. Ingat ya, baik ke sedih ke, saya selalu cakap, berita baik ke, berita sedih ke, peristiwa yang membuatkan kita ketawa terbahak-bahak ke, peristiwa yang membuatkan kita menangis ke, kedua-duanya adalah ujian. Itu kena ingat. Selalu kita ingat pasal tu kan. Kedua-duanya adalah ujian. Polis FM, selamat petang Polis. Selamat petang orang Kedah. Hai orang Langkawi juga yang sedang mendengarkan Polis FM. Masih

inilah Perlis FM untuk anda. Bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Temu janji kita. Alright, kita berada dalam Cop Cerita Orang Perlis sekarang ni. COP Cerita Orang Perlis. Kita dah bagi tahu tentang sesuatu yang akan nak menanti anda di Perlis FM. Ia di bangunan Penyalan Tuan Kusyid Putra ini. Kompleks Penyalan Tuan Kusyid Putra ini. Ini tentang uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Seperti yang kita war-warkan sebelum ini. War-warakan sebelum ini. Tentang apa yang akan berlangsung pada 10 Julai 2026. Iaitu pencarian bintang kecil. Mana tahu anda mungkin yang kami cari. Anda yang bakal kami pilih. Dan anda juga yang bakal mengambil alih pentas ataupun pesanan muzik tanah air di Malaysia ni. Alright, masanya bermula pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Dan tak payah nak kalut-kalut, nak daftar awal dan sebagainya. Pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi. Dan anda boleh datang itu walk in terus. Jangan nak tanya sehari sebelum ke, dua hari sebelum ke, nak booking siap-siap pendaftaran tu. Tak payah, tak payah. Datang pada hari tu je. Di mana tu? Di ruang Lega Kompleks Penyalan Tuanku Set Putra sana Perlis ni. Waktu tu lah anda boleh datang lepak-lepak dengan kami kat sini kan. Sebab kalau hari biasa, soli mah, tak boleh masuk mah, kawasan larangan mah. Dada penyataan ini terbuka kepada warga negara Malaysia yang berusia 8 hingga 12 tahun ni tau. Mak dia tak boleh, bapak dia pun tak boleh. Jangan-jangan nak gagal-gagal. Syarat penyataan mestilah berpersonaliti baik, cantik, menarik, berbakat dana dalam nyanyian atau tarian. Cukup sekadar untuk tengok anak anda tu ada bakat nyanyian tak? Ada bakat tarian tak? Kalau boleh dua-dua tu lagi bonus, lagi A lah kan? Tapi jangan pandai-pandai nak judge anak aku ni cantik ke tak. Itu bukan persoalan dia. Yang pentingnya bagi dia pakai cantik-cantik, bagi dia pakai yang bersesuaian. Jangan kita nak menilai semua tu kan. Kejadian Allah SWT bawa wajah dia tu dengan senyuman dia tu bawa datang sini. Bukan kerja kita nak judge semua tu. Bagi dia pakai cantik-cantik je. Belum pernah merakamkan album, belum pernah ada lagu single dan sebagainya secara komersial atau rasmi. Bawa bersama salinan My Kid dan semasa pendaftaran tersebut. Dan juga jangan lupa bawa minus one, bawa format MP3 dalam pemacu USB anda. Datang sahaja pada hari uji bakat dan isi borang penyertaan di kaunter pendaftaran. Macam saya katakan tadi, tak payah nak tanya hari sehari sebelum ke, nak booking ke apa ke. Saya tak ada booking-booking ke. Datang untuk hari pendaftaran tersebut, walk in terus datang, bawa anak terus, bawa mic kit segalanya, bawa muzik apa semua. Dah tahu awal. Ya tahu hari itu hari Jumaat. Kemungkinannya yang tak sempat awal pagi itu akan dibawa ke lepas Jumaat. Kan Jumaat tu kan. Jadi yang mana yang mungkin ada nombor-nombor yang bakal kita letakkan nanti yang sempat untuk kita siapkan ataupun sempat untuk kita uji bakat pada waktu pagi, kita akan teruskan sampai pada waktu dan ketika dia solat Jumaat dan sebagainya. Kita akan sambung pula lepas tu. Nanti lah siapa yang kena lepas solat Jumaat tu kena balik dulu ke macam mana ke, kita tengoklah nanti. Kan. Okey, ini antara single terbaru dari Iram Ilpan. Terbarulah, single terkini lah yang semakin menangkap di hati peminat muzik tanah air. Janji Kau Ingkari.

Wala terus mendengarkan Pilih FM baru saja berlalu. Era Milpan dengan janji yang kau mungkiri. Ha, ini pula ada cerita ni. Bila pelajar baru-baru ni kan kita dengar di Thailand. Kemarin dulu lah kejadian tu. Yang 9 Tok Sami tu. Yang sedang berjalan kaki kat tepi jalan tu. Kemudian ramai sebenarnya Tok Sami yang sedang berjalan kaki kat tepi jalan tu. Mang yang ramai-ramai tu tiba-tiba datang satu lori pickup yang dipandu oleh pelajar ataupun kanak-kanak berusia 11 tahun yang melanggar sederet, melanggar Tok Sami yang 20 orang tu. Dan kejadian tu sekali-sekali harum. 9 orang Tok Sami meninggal dunia kat tepi jalan tu. Meninggal tempat kejadian. Tapi itu berlaku di Thailand lah, bukan di Malaysia kan. Apa kita nak cerita sekarang ni, di mana pun ini satu cerita yang sangat-sangat menyedihkan kan. Sebab dipandu oleh kanak-kanak yang berusia 11 tahun, lori pickup tu terus langgar Tok Sami tu. 9 sekali meninggal di situ. Dan ramai lagi yang cedera lah. Ramai Tok Sami yang berjalan kat tepi jalan tu kalau kita tengok dalam VTT tersebut. Okey, dan hari ni dua pelajar rempuh polis lari sekatan jalan raya. Telah pun ditahan. Ini kita takut ni. Sebab tu baru-baru ni menteri kata jangan jadikan lesen percuma B2 yang diberikan tu sebagai orang kata apa, pelepas untuk anda lumah haram dan sebagainya. Jangan salah gunalah. Tapi hari ni polis menahan dua pelajar lelaki selepas dipercayai merempuh seorang anggota polis ketika cuba melarikan diri daripada sekatan jalan raya. Ini berlaku di Negeri Sembilan. Kedua-dua remaja masing-masing berusia 14 dan 15 tahun. Mereka menunggang motosikal jenis Honda EF5 dan ditahan kira-kira pukul 6.45 petang. Tapi waktu nak tahan tu, kedua-duanya bertindak agresif tau. Dengan cuba melarikan diri dan turut merempuh seorang anggota polis sehingga menyebabkan kecederaan di kepala, pergelangan kaki kanan dan juga tangan kanan serta pinggang polis tersebut. Mangsa kemudian menerima rawatan di wad kecemasan lah, hospital atau tidak faham. Tapi jadi pesakit luar, dibenarkan pulang lah. Dan kita nak tengok ni, ujian air kencing terhadap kedua-dua remaja didapati negatif. Tak ada ambil dadah apalah. Dan remaja berusia 14 tahun dan juga penunggang direman 2 hari sampai esok. Tu siapa yang susah tu, dia jadi macam tu. 14 tahun tak ada lagi lesen dan sebagainya. Siapa bagi motor? Abang. Siapa bagi motor? Abah. Dia tanya abang dia pula. Abang kata, tak tahulah cik. Saya duduk tidur. Keluar-keluar motor tak ada. Alasan tu saya dengar. Saya duduk tidur waktu tu. Keluar-keluar motor tak ada dah. Budak-budak. Jangan kena kat kita pula macam tu. Tak ada sebilah lah. Hati-hati dengan panduan anak-anak anda tu. Di mana mereka sekarang tu?

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Dan penting yang akan memberi kesan besar kepada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal pantas, lebih teratur dan mengurangkan taktik.

0: a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
3: Gerakan 260.
4: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan lah. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lewat pun, kena telan juga lah.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
9: 3 juta ringgit?
8: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
8: Tolonglah, selamatkan saya dari sini.
5: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Baiklah, saudara di Perlis FM 102.9 MHz. Seketika kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin Abdul Sattar dalam Tadabbur Al-Quran di Perlis FM Serasi Denganku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah memberi keberkatan dalam hidup kita apabila kita memulakan hari ini dengan baca Al-Quran dan mentadabbur ayat-ayatnya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung ayat 62 hingga ayat 66 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama.

Amin. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 62 surah Al-Baqarah yang bermaksud innallazina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wallazina hadu, dan mereka yang beragama Yahudi, wan nasara, mereka yang nasrani, wasabiin, dan mereka yang sabiin. Sabi ini adalah pelbagai tafsiran dalam kalangan ulama tafsir. Ada yang menyebut mereka yang mengikut syariat Nabi-Nabi terdahulu. Ada yang mereka dianggap mereka yang musyrik, yang mensyirikkan Allah. Mereka menyembah bintang, menyembah dewa-dewa. Ini disebut sebagai as-sabi'in. Apa yang Tuhan nak sebut dalam ayat ini ialah man amana billah wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa amila salihah, dan beramal salih. Jadi ayat di sini Allah nak rangkumkan. Maksudnya orang beriman, kita hak Islam ni, orang beriman hak dalam kalangan orang Islam ni, ataupun orang Yahudi, orang Kristian, orang yang as-sabiin yang sembah bintang, ataupun orang yang dewa, mungkin agama animism. Animism maksudnya orang yang duduk lautan, nampak macam benda yang agak pelik itu dijadikan sebagai sembahan. Jadi Tuhan sebut, Tuhan rangkumkan. Jadi semua ni kalaulah beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal soleh, apa yang kelebihannya mereka dapat? Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan terima pahala daripada Tuhan mereka. Maksudnya Tuhan terima belaka. Kan Tuhan terima belaka asalkan beriman kepada Allah, asalkan beriman kepada hari akhirat, asalkan beramal soleh, iaitu melakukan sesuatu amalan dengan ikhlas dan mengikut tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuhan kata pahala Tuhan nak bagi kepada mereka. Wala khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan dalam diri mereka, tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka. Walahum yahsanun, dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Manusia ni bila ada takut, bila ada sedih, bimbang, khawatir, dia tak tenang. Nak cerita dalam ayat ni, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman dengan hari akhirat, dan sentiasa hidup dia dipenuhi dengan amalan soleh, dia tenang dalam hidup dia sebenarnya. Pahala ni benda hak kita tak nampak, kita akan dapat insyaAllah. Tetapi benda hak kita dapat dengan segera ialah bagaimana kita hidup dengan penuh ketenangan. Allahu Akbar. Ini suatu yang kita kata, yang kadang-kadang tengok kadang muka yang sama tetapi berbeza dalaman, sama ada tenang ataupun tidak. Sedang dengan rahmat Allah sekalian, ayat 63 Allah berfirman, wa iz akhazna mitsaqakum. Tuhan kata, dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada kamu. Tuhan janji dengan siapa ni? Dengan Bani Israel. Ni ayat ni masih cerita tentang interaksi Tuhan dengan Nabi Musa dan Bani Israel. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّرْ, dan kami pernah angkat gunung. Tur ni gunung, merujuk pada gunung Tur Sinai. Tur Sinai lah, sana kita panggil Tur Sinai. Kalau bahasa Arab panggil Tur Sinai. Suatu gunung yang berada di Mesir. Kalau sekarang ni dia berhampiran dengan Palestin lah. Palestin, Israel, dia berdekatan di situ. Jadi Tuhan angkat gunung Tur Sinai ni di atas Bani Israel ni. خُذُوا مَا آتَيْكُمْ بِقُوَّةِ. Tuhan kata, peganglah kamu dengan teguh apa yang kami beri kepada kamu, maksudnya beri kitab Taurat kepada mereka. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalam kitab itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Kita tengok dahsyat semua Tuhan janji dengan mereka. Sampai nak kena angkat gunung Tur Sinai dulu, angkat gunung Tur Sinai dan mereka duduk kat bawah, janji sampai tahap macam tu. Oh, maksudnya dahsyat sungguhlah. Kita sekarang ni janji dengan Tuhan tak sampai tahap macam tu. Kita ni Allahu Akbar, dengan kita Islam, kita menganut Islam, kita dah berjanji dah bagaimana kita hidup dalam agama sejahtera ni, ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi, insyaAllah hidup kita selamat. Tetapi kedegilan Bani Israel ni sampaikan Tuhan nak janji dengan mereka kena angkat gunung Tur Sinai atas mereka, baru mereka kata terima janji tu. Kemudian ayat 64 Tuhan kata, summa tawallaitum min ba'di dhalik. Kemudian kamu berpaling selepas tu. Dahsyat. Maksudnya mula-mula ikut apa yang ada dalam kitab Taurat, apa yang diajar oleh Nabi Musa AS. Tetapi selepas tu Tuhan kata, mereka berpaling daripada apa yang mereka janji. Falawla fadlullahi alaikum. Tuhan kata, kalaulah tidak ada kurniaan, kelebihan Allah ke atas kamu, Tuhan kata, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lankuntum minal khasirin, tentulah kamu tergolong dalam kalangan orang yang rugi. Apa maksud di sini? Tuhan kata, ish, mereka ni berpaling. Kalau nak kira, Tuhan musnahkan terus ya. Kan, sebagaimana kau Nabi Lut, kau Nabi-Nabi terdahulu, yang Allah musnahkan sampai hanya tinggal sejarah sahaja di muka dunia ni.
sampaikan kaum tu dah tak ada dah. Tetapi Bani Israel ni, seolah Tuhan bagi peluang kat mereka. Tuhan kata, kalaulah bukan kerana kurniaan Allah, bukan kerana rahmat Allah, tentu Tuhan dah musnahkan mereka. Ayat 65, walaqad alimtumul ladzina ta'tadu minkum. Tuhan kata, sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar arahan Tuhan dalam kalangan kamu, fi sabt, yang mana pada hari Sabtu. Golongan Yahudi ni, dulu sebenarnya dia tak panggil Yahudi, dia panggil sebenarnya orang yang ikut syariat Nabi Musa juga disebut sebagai orang Islam. Orang yang ikut syariat Nabi Isa juga disebut sebagai orang Islam. Hak tak ikut tu yang disebut sebagai Yahudi, hak yang tak ikut tu juga yang kita kata yang zaman Nabi Isa disebut sebagai Nasara. Jadi dalam ayat ni Tuhan nak sebut bagaimana pemusuhan mereka dengan Tuhan ni, yang mana Tuhan tetap dah hari Sabtu ni hari ibadat. Tetapi hari Sabtu tu dah mereka degil, hari tu juga mereka nak pergi tangkap ikan. Lalu Tuhan kata kepada mereka, faqulna lahum, lalu kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Oh, ni cerita hak kera ni. Jadi tafsiran tentang kera ni, senang pendengar sekalian, ada dua tafsiran. Satu tafsiran menyatakan Allah firman kepada kaum yang degil, tak mau buat ibadat pada hari Sabtu, dan mereka pergi tangkap ikan juga pada hari Sabtu, Allah jadikan mereka sebagai kera tu, kera yang betul. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ni, sebagai ulama tafsir kata, kera dah monyet ataupun kera di sini ialah, maksudnya dari sudut mereka ni masih manusia, cuma hati perasaan mereka tu macam kera lah, kera yang hina. Dan ayat yang terakhir pada pagi ni, faja'alnaha nakala lima baina yadayha, Tuhan kata kami jadikan yang demikian itu jadi kera tu, lima baina yadayha, bagi orang yang hidup pada masa tu, wa ma khalfaha, dan bagi mereka yang datang kemudian. Maksudnya Allah nak jadikan pada azam itu sebagai peringatan kepada orang yang hidup pada zaman tu dan orang yang hidup selepas zaman itu, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai pelajaran ataupun pengajaran kepada orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita hidup dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

قديم.

وهو العزيز الغفور.

0: الْعَزِيزِ. صدق الله العظيم.
1: أستاذ،
2: السلام عليكم أستاذ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أستاذ، satu kali tu bila dah terlewat, bila kita tengah solat last minute ni Ustaz, nak habis waktu dah, tengah-tengah solat dengar azan masuk waktu lain bidah, jadi macam mana ni Ustaz? Habang Ustaz, Ustaz nak kena stop ke macam mana ke Ustaz? Abang Ustaz,
3: benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah ataupun solat-solat lain, terutamanya asar, sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila mana tengah duk solat asar tu dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana? Nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama berbeza pandangan tentang apa? Tentang status solat dia tadi itu. Dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi sebagai ulama berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rakaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rakaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azan, maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan, tengah-tengah solat, duk baca Fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
1: Ustaz, habaq saya.

dua rakan penerbangan juta kita. Malam ni kita ada Syed Farid dan juga Fiza di bilik MCR serta kawan-kawan kami yang berada di stesen Manca Badapak. Bergandingan kami untuk memberikan frekuensi ini kepada anda, sama ada anda berada di rumah dalam kenderaan anda waktu ni bersama dengan orang tersayang hari ni, ataupun yang rasa lonely malam ni sorang-sorang kesepian gitu. Ha? Tak apa-tak apa, terus temani kami di Perlis FM. Kita saling teman berteman sampai 12 tengah malam dan janji dengan kita lepas saja Perlis FM anda akan bersama dengan National FM untuk hiburan seterusnya sampai pagi esok pula kalau tak boleh tidur lah, sambil layan bola jugalah. Oh, malam ni ada bola, satu game yang sangat-sangat baik malam ni, sama-sama kita tonton di RTM, klik RTM.go.

0: Piala Dunia kali ini saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Juna mencari cinta bersama dengan Dewa. Dan pembawa kita 8.28 minit malam. Dan saudara, kita dah tengok keadaan mungkin cuaca bagi seluruh negeri Perlis. Untuk hari ni kita tahulah kan, dari awal pagi tadi ni agak terik lah sikit hari ni kan. Oh, basah. Tidur pun basah, bangun pun basah kan. Bagi rumah yang tak ada pengawal diri lah. Allah, aku malas sama baju ya. Okay, pagi tadi tiada hujan, petang pun tiada hujan, malam pun tiada hujan. Dan suhu kita terendah hari ni 26 darjah Celsius dan paling tinggi 33 darjah Celsius. Esok pun dikabarkan sama jugalah, dilaporkan ataupun diramalkan oleh Met Malaysia dalam keadaan yang sama. Pagi tiada hujan, petang tiada hujan dan malam tiada hujan. Suhu pun sama juga esok, minimumnya 26 darjah Celsius dan maksimumnya 33 darjah Celsius. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Ramalan kita lah, kerja ketentuan daripada Allah SWT. Okay, apa pun kita hati-hati dengan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis. Kalau nak tahu juga untuk Lusa lah. Lusa hari Selasa dilaporkan oleh Met Malaysia ada ribut petir lah di kawasan pendalaman pada waktu pagi. Petang pun ada ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman. Dan juga malam hujan di beberapa tempat. Nampak gayanya pagi, petang, malam pada Lusa 7 hari bulan Julai ni yang dilaporkan oleh Met Malaysia ataupun diramalkan oleh Met Malaysia memang berhujan lah pada 7 Julai ni. Esok pun tiada hujan lagi. Pagi, petang, malam tiada hujan. Itulah ramalan daripada Met Malaysia. Terima kasih Met Malaysia. Anda mendengarkan Perlis FM 102.9 MHz. Yang berniaga malam ni, selamat berniaga. Yang keluar-keluar bersama dengan ilah hari ni, hari minggu kan. Tadi tak sempat, tadi petang, tadi malam ni baru nak keluar makan. Semoga malam anda malam ni malam yang berkualiti bersama dengan keluarga. Berniaga-berniaga, yang berniaga dari awal pagi, dari awal petang tadi ni sampai ke malam ni, semoga rezeki anda berlipat kali ganda. Ada orang berniaga pagi kan, dia habis berniaga pada waktu petang. Ada yang berniaga awal pagi, subuh-subuh gelap-gelap sampai ke tengah malam baru berhenti. Ada yang berniaga pukul 3 petang, nanti pukul 11, pukul 12, pukul 1 habis lah. Geng-geng burger semua, selamat malam. Mana-mana saja stall burger di seluruh negeri Perlis, selamat malam. Aku bukan cinta, Pasha. Sekarang ni bergegar bersama dengan kumpulan Sturge. Setiap kali Sturge buat konsep, Pasha adalah penyanyi kontrak. Ini single dari Pasha, Aku Bukan Cinta. Power doh lagu ni.

relax ya kan. Alright, di Perlis FM kita berada di jam yang ketiga sekarang ni. 6 jam semuanya bermula dari pukul 6, 6 petang tadi lah kan, bukan 6 pagi, 6 pagi pingsan kat sini, 6 petang tadi sampai 12 tengah malam nanti. Kita nak ingatkan untuk adik-adik yang ingin menyertai uji bakat bintang kecil 2026, kami menanti anda di kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra ini pada hari Jumaat 10 hari bulan nanti, 10 Julai 2026, bermula pukul 8 tengah pagi. Kita ada kat sini 8 tengah pagi, kalau datang 8 pagi awal-awal tu boleh lah daftar dulu kan, sampai pukul 5 petang. Di mana pendaftaran dah akan dibuka sejak awal pukul 8 pagi. Di kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra. Pakai bagi cantik-cantik lah. Pakai bagi macam mana nak naik pentas macam tu. Mungkin anda yang kami cari. Jadi jangan lupa, ibu bapa, kalau ada anak-anak yang ada bakat. Kalau dia boleh menyanyi ataupun dia boleh menari, bonus lah. Kalau dia boleh menari kan, semua ada markah yang akan ditentukan. Persembahan anda di atas pentas. Showmanship anda di atas pentas. Jadi sempat lagi kalau nak latih anak-anak 10 Julai 2026. Okay. Mereka yang berusia 8 hingga 12 tahun saja. 8 hingga 12 tahun bermakna pelajar-pelajar sekolah rendah saja. Okay. Jangan lupa, 10 Julai 2026. Saya pastilah, memang ada adik-adik kita yang datang nanti akan nyanyi lagu ni lah. Saya pastilah. Meletup lagu ni sekarang ni kan.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا

sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta Dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Anda terus mendengarkan 102.9 MHz Polis FM Serasi dengan ku. Dia pun ustaz buat live tau. Bila-bila buat live tengok-tengok, eh, kenapa telefon jadi warna merah ni? Ha. Adakah ada sound, ada efek yang menyebabkan ianya jadi warna merah? Saya pun pening. Tak apa, nanti saya tengok balik. Jadi kawan-kawan yang mana yang bagi feedback tu, terima kasih banyak-banyak lah kan. Doa lah kita sekali-sekala buat live. Ha, macam Syah dia tiap-tiap malam buat live kan. Ini Syah punya pasal ni. Pasal ni. Dia tinggalkan warna kemerah-merahan untuk kita. Jadi warna retro macam zaman 70-an. Aduh, dah lah orang yang buat live tu pun retro lah kan. Dah, patut telefon pula jadi warna merah. Lagi tambah retro lah. Tak apa, lagi kita tengok balik lah. Apa yang tak kena pasal airport jadi warna merah tu. Kita panggil teknikal lagi masuk lah. Game technician masuk. Dia pun pandai lah buat. Oh, dah lah muka kita retro dah. Buat live tiba-tiba lagi nampak retro. Oh, no, ambil. Lain dari yang lain kita smile. Amboi smile. Mau tak kata gitu, nak kata gino no. Aku terima lah jugalah alasan tu. Lain dari yang lain. Rare, itu rare kan. Okey, walaupun terima kasih. Walaupun dalam keadaan kemerah-merahan ni, sudi juga bersama dengan Pulih FM tau. Okey, kita sekarang dapat 9.15 minit malam. Adan-adan semua dah selesai dah. Kita akan terus buat bising lah kan. Sampai 12 tengah malam nanti. Rambut pun nampak wave macam tu kan. Dia ada perubahan setelah lama tak live. Bila timbul balik kan, dia ada perubahan macam tu. Okeylah, terima kasih kawan-kawan yang sini bersama dengan kita di 102.9 MHz dari pukul 6 petang tadi ni. Lagu lama, lagu baru dan juga informasi terus kita sampaikan untuk anda. Saya sampaikan untuk anda. Dan ini setiap hari Ahad pukul 6 hingga 12 malam anda akan bersama dengan saya setiap hari Ahad itu. Tengok dalam jadual setakat inilah. Lepas ni kawan-kawan lain pula ambil alih. Walaupun terima kasih tau. Malam ni ramai pula lah yang tak tidur lagi kan. Ada lagi perlawanan. Anda boleh saksikan di Perlis FM. Di Perlis FM pula. Di RTM. Di RTM. RTM.gov.my. Smile. Banyak lagi benda lain nak tengok. Spek kita pula dia tengok. Ya Allah. Akbar. Nakal lah kawan-kawan ni. Honak lah. 9.16 minit malam. Saya cik nak tengok. Saya pun jadi warna merah.

Baik, 102.9 MHz. Cik terpaksa keluar saat dari live. Saat lagi Cik Pesos lain. Lain ni rakan teknikal kita, Fiza, sedang mengendalikan apa yang tak kena. Tu dah okey tu. Tapi lagi tekan live lagi merah pula. Tak apa-apa, kita tengok nanti. Okey, apa yang jadi nanti. Sambil terus layan 102.9 MHz. Ada hal Cik nak kena settle ni sikit.

macam-macam lah kawan-kawan dalam live di TikTok Police FM ni tau. Tadi ni dah kan, tiba-tiba tadi ni kita punya filter live kita tiba-tiba guna filter, tiba kita tekan live dia jadi merah semua. Saya pun tukarlah balik, minta Fiza tukar balik. Bila tukar balik dah okey dah, tengok-tengok ya Allah. Kalau dia lipstick, lipstick macam perempuan tu tak apalah kan, boleh terima lagi lah. Ni sampai ke gusi-gusi yang gigi-gigi semua jadi warna merah. Dia berita macam Rohingya makin sirip. Aduh, dah kulit dah sama, mulut pula merah macam makan sirip. Betul-betul Rohingya. Apa, carilah benda lain. Bolehlah sama aku dengan mamak ke apa ke. Rohingya yang popular kat aku no. Hey, nasi. Nasi Rodide. Esok Brazil dengan Norway tau. Brazil dengan Norway kan. Tapi kena tahu tau, dalam sejarah bola sepak ni Brazil belum pernah mengalahkan Norway. Itu mah tahu. Brazil belum pernah mengalahkan Norway. Kita tahulah apa keputusan yang akan berlangsung esok eh. Tak angkat mic sikit. Lidung biar mulut. Dia berkata mulut macam Rohingya makin sirih. Aduh, sampai hati betul lah kawan-kawan. Okey, hubung kawan-kawan yang terus bersama kita di 102.9 Mega. Saya bersama anda sejak pukul 6 tadi sampai 12 malam nanti. Sekarang ni setiap hari Ahad pukul 6 hingga 12 malam anda akan bersama saya, Zizali Ahmad. Terima kasih Ziza. Ziza kata jam. Yo Ziza. Tapi jangan tak tahu tau, sekarang ni Rohingya hari ni ada dalam VTT pula. Orang Itali. Seorang influencer dari Itali yang buat VTT. Kita tengok bagaimana dia mengeluh. Kat sana pun dah macam ada yang dah jadi pasar selayang kat sana. Kat Itali tu penuh dengan orang-orang Rohingya kat Itali. Pening ke lah? Mana kata dia pening mengaibuk rata-rata ada tau. Tak pula rezeki dia pun kat sana. Sekejaplah dia duduk kat mana pun kan. Asalkan jangan menyusah orang kan. InsyaAllah. Waalaikumsalam pada semua yang memberi salam yang tak sempat saya tengok. Angah Hizan turun jawabkan. Amir turun jawabkan. Terima kasih kawan-kawan yang setiasa menyokong kita. Untuk kawan-kawan yang dalam ni tau, Kak Zimah kita, semoga Kak Zimah cepat sembuh tau. Kak Zimah ni rakan yang sentiasa support kita di Police FM ni. Dia tiba-tiba kemalangan motosikal pula. Oh, sampai berbalut habis tangan, berbalut habis kepala. Bantah cakap anak cucu. Anak cucu kata jangan naik motor, nak naik juga. Ibrahim, waalaikumsalam. Selamat malam dari Police FM, dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya hadir. Terima kasih. Cik Kia, salam Felda Cuping hadir. Terima kasih orang Felda Cuping. Terima kasih. Ya, Amir. Itulah yang sedang berlaku pada Kak Azimah kita sekarang. Dia ada tak dalam ni? Kak Azimah, tolong update saya keadaan sekarang. Okey, malam ni bagi nak terus tengok bola sepak malam nanti. Pagilah kan? Mesti pagilah. Malam ni pagi nanti perlawanan antara... Alamak. Okey, yang saya tahu antara Brazil dan juga Norway... Dan Mexico dengan England kan? Mexico dengan England. Ada pula VTT yang mengatakan yang rakyat Mexico sengaja membakar mercun supaya mengganggu tidur pemain-pemain England. Macam-macam hal berlaku kat sana. Tak apalah kan? Asalkan semuanya okey. Assalamualaikum untuk semua sahabat-sahabat yang baru saja masuk bersama dengan kita di 102.9 Magus. Police FM, serasi denganku. Yang lama dan yang baru silih berganti. Yang rancak dan yang perlahan juga silih berganti. Inilah untuk anda perisakan. Ingat kenangan lama dengan lagu ni kan?

Alright, 102.9 Megas Smart Rock bersama dengan Serge baru saja berlalu. Malam ni tolong jangan minta lagu malam ni. Tolong jangan minta lagu sat. Tolong berhenti sat malam ni permintaan lagu. Nanti waktu lain kita akan mainkan lagu-lagu permintaan anda. Karena malam ni saya ada setting lagu-lagu yang sedia ada kat sini. Bukan apa, kalau saya tunaikan satu lagu permintaan anda, nanti orang lain kata apa lagu kami tak tunai pun. Nak tunai lagu mereka boleh. Itu yang masalahnya tu. Tapi Kawasaki faham kan? Kawasaki baik kan? Kita kawan kan? Terima kasih tau. Okay, okay.

Alright, kita bola balik untuk anda di 102.9 MHz. Lagu yang rancak-rancak kita layan malam ni kan. Sekadar apa? Sekadar untuk orang kata apa, jadikan malam minggu kita malam ni satu malam minggu yang menceriakan. Kalau ada keluar rock pun jangan kata apa tau. Orang lama-lama jangan kata apa. Dia silih berganti macam tu. Tadi saya mainkan lagu-lagu baru tadi yang yang slow-slow, yang tengah meletup, yang popular sekarang ni. So kita bertukar dan silih berganti gitu. Aizan, terima kasih tau. Kalau dengar melalui RTM Klik, terima kasih. Sebab sekarang ni RTM Klik jadi tontonan ramai tau. Sampai ke luar negara, sampai ke Indonesia pula ada kes tau. Sebab nak dengar RTM Klik punya pasal. Nak tengok bola sepak bola dunia punya pasal. Cuma saya ingatkan satu lagi lah untuk kawan-kawan kita yang ada dalam ni tau. Jangan cuba-cuba untuk anda siarkan live dalam live. Bahaya tau. Jangan cuba-cuba untuk siarkan live dalam live. Bila mana anda tengok RTM Klik di TV kan sekarang ni, TV Smart TV lah kan, Google TV yang ada kat rumah tu, anda download RTM Klik, kemudian bola sepak disiarkan secara langsung, anda pula buat live menggunakan telefon anda, menggunakan akaun anda di TV dan siarkan untuk tontonan viewer anda, anda akan dikenakan tindakan tau. Boleh kena saman dan sebagainya. So tolong. Jangan pasal kita nak ambil view, tiba-tiba kita kena tindakan. Bukan sahaja tindakan daripada RTM, tindakan daripada Unify, tindakan daripada FIFA lagi. Berapa kes dah kena tu. Dah jadi kes betul lah. Dah jadi kes. So kita ingatkan anda, tolong jangan buat live dalam live. Bahaya. Siapa nak jawab? Bukan dia sikit-sikit sama noi. Bukan dia shutter dua. FIFA punya saman kot. Yasmin, terima kasih Yasmin. Lewat bas malam ni. Tak apa. Kita reverse. Jadi geng, layan Police FM.

Maklum Timur tengah duk goreng cok cempedak, bercamuk cok cempedak dengar lagu ni. Aduh, cuma kata tak apa, lagu apa pun layan je. Okey, terima kasih. Terima kasih. Eh, hey, Hadi, selamat malam ni. Steady ni. Thank you ni. Kita layan je, kan. Oh, bercamuk cok cempedak Maklum Timur tu. Lagu apa ni ni? Bercamuk cok cempedak makcik. Layan je makcik. Pijan TV, waalaikumsalam Pijan. Abang-abang Pijan malam ni, okey eh, siap eh. Sebagai disayangi, diberkati oleh Allah SWT, semua kawan-kawan kita dalam ni. Okey, kita nak bagi tahu lah untuk kawan-kawan kita yang mana ada anak-anak yang rasanya pandai menyanyi, tak kira lah sama ada dia orang Kedah, orang Pinang ke. Kemungkinan anak anda berbakat, pandai menyanyi dan pandai menari, datang ke Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra pada 10 hari bulan nanti. Kerana kita ada uji bakat Bintang Kecil 2026. Mana tahu anak anda mungkin berbakat dan bakal berpeluang untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Tak kira sama ada dia dari Kedah ke, dari Penang ke, kalau dia datang untuk buat pemilihan ataupun buat audition Bintang Kecil 2026 di negeri Perlis ni, kalau dia dapat Johan, dia akan mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Pihak RTM akan menghubungi anda nanti, okay? Ini akan berlangsung pada 10 hari bulan Julai 2026, hari Jumaat. Bermula 8.30 pagi hingga 5 petang. Tapi pendaftaran tu bermula pukul 8 pagi dah. Bila datang ke sini, dia ruang legal Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra ni. Anak-anak anda mestilah berusia 8 hingga 12 tahun. Ini mestilah warga negara Malaysia. Anak Rohingya tak boleh tahu. Nak pula mulut aku jahat sangat. Okey. Peserta tidak tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi. Dan mestilah berpersonaliti menarik, berbakat dalam nyanyian dan juga tarian. Ha. Jadi kita sebut personaliti menarik ni, ada akak aja kata, kami anak kami tak comel. Bukan pasal comel tak comel ni. Tolong faham, berpersonaliti menarik tu bukan cerita anak kita tu comel tak comel, hidung mancung ke, hidung kepek ke, hidung kemek ke. Tak, itu bukan cerita dia. Yang dimaksudkan berpersonaliti menarik ni, tolong faham ya. Kulit hitam, kulit putih tu belakang kira. Ada yang kata anak kami pandai menyanyi, tapi orang dia gelap lah sikit. Tak apa. Berpersonaliti menarik ni maksud kita pakaian anda tu yang dikenakan pada anak anda tu bagi kena gaya sesuai dengan penampilan untuk berada di atas pentas. Hasut dia, penampilan dia sebagai seorang penyanyi ala kadar yang kita mampu. Itu yang dikatakan berpenampilan menarik tu. Bukan pasal apa parah dah. Peserta tidak boleh merakamkan, dia ni tak ada single, tak pernah jadi artis dan sebagainya. Tapi jangan lupa bawa bersama My Kit yang jelas gambarnya, yang berukuran dan gambar berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran tu mesti adalah, mesti dapatkan kat sini. Tak perlu nak booking penempahan ataupun nak tempah pendaftaran awal, tak ada. Datang sini pada buat walk-in pada 10 Julai 2026 hari Jumaat tu, bermula pukul 8 pagi sampailah ke pukul 5 petang. Okay. Tapi jangan lupa bawa minus one sendiri tau. Bawa minus one sendiri. Ataupun apa sajalah muzik iringan anda dalam format MP3 ke, wave ke, dalam pendrive ataupun CD. Jadi ianya bukan apa, kalaulah sesuatu berlaku pada lagu anda mengganggu nyanyian anda, jadi anda tak boleh nak salahkan pada pihak penganjur, sebab CD tu, lagu tu, minus one tu, awak yang bawa sendiri. Itulah cerita dia. Okay, terima kasih semua yang setia bersama kami 102.9 MHz. Kita nak dengar lagu Sarawak. Tapi lagu ni dia ada tafsir rock sikit, lain sikit daripada yang asal dia. Tapi dia tetap sedap dia dengar. Dan orang Sarawak, kalau tak tahu lagu ni, bukan orang Sarawak lah. Tak ada, dia berkikis bulu betis.

pernah dengar lagu ni, best lagu ni, ha kan. Ini lagu berkikis, bulu betis, lagu orang Sarawak ni. Tapi banyak lagu-lagu dari Sabah, dari Sarawak yang best-best kan. Lagu-lagu tempatan dia orang yang best-best. Bila kita dengar sekali, wow, oh, bestnya lagu ni kan. Alright, semoga layan terus 102.9 MHz Polis FM, serasi denganku. Untuk mak saya, mak nap yang ada kat dalam live saya ni.

selok-belok, susah payah untuk naik ke atas kan. Begitu juga dengan orang kata apa, kita ni bila bekerja dalam satu-satu sektor apa semua pun, kalau kita masuk-masuk terus jadi bos, jadi kita tak tahu kesusahan yang bawah-bawah ni. Susah macam mana nak buat kerja tu macam ni, nak buat kerja ini susah macam ni. Tapi bila kita mula dari bawah, kita naik satu tapak terus jadi bos, kan, jadi toke syarikat kita sendiri ya. Jadi orang bawah ni tak payah nak tipu kita. Kalau dia cakap, tak boleh buat lah bos, benda ni macam ni macam ni. Kau jangan tipu aku, dulu pun macam kau juga. Kenapa aku buat boleh? Kau nak tengok aku nak buat? Kan? Itu ayat yang mahal. Kalau kita terus masuk-masuk jadi bos orang bawah kita ni, dia jual kita sekupang dua macam tu je. Kan? Ashila, terima kasih. Tapi bila kita mula dari bawah, kita tahu selok-belok susah payah apa semua, sebab kita lalu semua satu-satu-satu-satu-satu-satu. Apa yang orang bawah kita tengah buat sekarang ni, bila dia datang ke kita, bos tak boleh buat lah benda yang bos suruh buat ni, susah lah, masalah dia macam ni macam ni macam ni, bagi dia ayat satu, kau nak tengok aku buat? Kau nak tengok aku buat kan? Jadi kau jangan kucai bos yang daripada bawah ni meningkat satu-satu tapak ni, ataupun token dari kuli ni kemudian dia tukar jadi token. Kau jangan kucai, jangan tipu dia. Kau tahu semua selok-belok perniagaan ataupun bidang kerja. Alright, terus layan Polis FM.

0: Abang tanya saya malam, kalau dulu dikenali masa sekian rekod kan, ada lagu Kudi Amanda dan sebagainya, lagu-lagu yang popular lah. Waktu masa mula-mula meningkat naik lah satu ketika dulu. Lepas tu cik pun tingkatan lagi.
1: Oh kan.
0: Alright, kita nak ingatkan untuk anda, bagi pelaksanaan budi disil bermula 1 Julai yang lepas lah, membolehkan semua pemilik kenderaan disil persendirian yang layak menikmati disil bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk menyemak status kelayakan anda, okay, ataupun anda nak mohon tambahan kuota ke, anda boleh terus layari di www.budimadani.gov.my, okay? www.budimadani.gov.my untuk pemilik-pemilik kenderaan disil. Jadi anda boleh tengok ke sana. Okey, Hakim. Terima kasih, Hakim. Yang terus setia bersama kami 102.9 MHz. Dan saya tak sempat nak mainkan lagu tu sekarang. Saya akan isikan dalam pukul 11 malam nanti. Tapi lagu-lagu sekarang pun dah saya selitkan lagu-lagu yang dah saya pilih dari awal lagi lah. Okey. So, Remy Harada. Orang Bra Pahang hadir malam ni. Terima kasih, Orang Bra. Terima kasih. Kawan-kawan kita kat sini pun ada 2-3 orang kawan-kawan kita, orang Pahang yang bermostautin di Perlis dan bekerja di komplek penyiaran Tuanku Syed Putra ni, orang RTM kita. Ramai juga orang Pahang. Terima kasih semua. Orang Pahang semua best-best lah kan. Tapi dia kata nak pergi Pahang, pergi pagi balik petang. Dia buat apa? Pergi makan teh ais, minum teh ais ya. Pukul 3 petang, masuk 8, keluar rumah 8 pagi, 3 petang baru sampai rumah. Pergi mana?

Alright, 102.9 mega sedikitlah latar belakang tentang lagu tu tadi. Lagu nyanyian Sanam adalah sebuah kumpulan pop rock dari Mumbai yang ditubuhkan pada tahun 2010. Baru lagi 2010 kan. Dan mereka sangat terkenal lah kerana menghidupkan semua lagu-lagu klasik dari Bollywood dengan susunan muzik moden, selain menghasilkan lagu-lagu original sendiri. Jadi antara ahli-ahli dia, itu nama dia Sanam Puri selaku penyanyi utama dia tadi. Kalau anda dengar tadi, memang suara Sanam Puri itu. Dan adik dia ke abang dia tak tahulah, Samar Puri. Tapi bukan Puri apa, apa tu Puri yang makan. Itu adalah gitar utama. Venky S lagu basis, dan juga Kishaf dan Raj dia punya pemain drum. Itulah lagu, antara lagu-lagu cover mereka yang paling popular tadi, lagu tadi lah. Mary Mehbub Kayamat Hogi, Galabi Aklan, Aken, Lake Jagale, banyak lagi lah lagu-lagu Hindi lama yang dipopularkan semula oleh kumpulan pop rock dari Mumbai ni yang menamakan diri mereka Sanam. Orang ni pun handsome-handsome. Ha, kalau anda dengar tadi lagu, memang power lah kan. Itu slow rock kan lagu tu. Okay, terima kasih kawan-kawan yang baru masuk. Azhar Ali, terima kasih banyak-banyak Azhar Ali. Kawan-kawan kita yang tengah berniaga waktu ni, selamat melangsungkan perniagaan anda. Semoga pemberian rezeki daripada Allah SWT untuk anda malam ni berlipat kali ganda. Itu yang kita harapkan. Okay, kita akan akhiri live kita pada pukul 11 malam nanti. Orang-orang jauh yang ada dalam live kita waktu ni, walaupun kita tahulah dia tengok melalui tingkap je, dia tak masuk kan. Terima kasih jugalah. Tumpan lalu pun terima kasih banyak-banyak. Ya Azhar, Azhari, awak memang aktif lah. Terima kasih, terima kasih. Kerana sentiasa dengan tap-tap screen gitu. Cik Ma, waalaikumsalam. Perlis hadir, terima kasih. Kita pun perlis juga. Okay, ini antara yang baru terus kita mainkan untuk anda, Furhanza Zahri. Saya kalau tak main lagu ni, tiap kali saya kunti dalam masa terdekat ni lah, mata tak boleh duduk lah pula.

Untuk anda hanya di Polis FM serasi denganku. Okey, Kamaruzalin kata baca semua. Apa yang nak bacanya? Memang saya baca pun. Kan? Semua komen-komen kawan-kawan semua saya bacakan di sini, Kamarul. Ha, kan? Betul tak? Saya bacakan semua komen kawan-kawan kat sini. Okey, Menteri Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hassan yang mengalu-alukan negeri di seluruh negara melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat beli belah. Susulan sambutan positif ya terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Dan beliau berkata pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam wilayah persekutuan dan Majlis Agama Islam wilayah persekutuan memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan. Dan setakat ini solat Jumaat dilaksanakan di beberapa pusat membeli belah termasuk di City Mall, Alamanda, Shopping Center dan juga Suria KLCC, manakala beberapa lokasi lain sedang dalam peringkat perbincangan. Kita kat sini pun mungkin akan ada lah nanti. Tengah-tengah membeli belah kat semua pasar raya kan. Tengok-tengok ada azan tak payah nak pergi masjid. Ada surau kat pusat membeli belah tu untuk sama-sama kita solat. Alhamdulillah. Yang terbaik kan membeli belah, membeli belah juga. Seronok-seronok juga kan. Jumaat jangan buat tak sempat itu. Kan? Namun terima kasih dengan usaha yang sangat-sangat baik tadi. Assalamualaikum. Semoga diberikan lindungan Allah, kasih sayang daripada Allah SWT. Selamat konti, terima kasih dari Kak Wan. Apa khabar penolong jurutera Perlis FM dan Padang Pau? Semoga demo sihat belaka. Molek-molek ya. Dari Kak Wan. Macam kenal rapat lah Kak Wan ni. Kan? Terima kasih Kak Wan. Kak Zima terus layan Perlis FM sambil berehat. Jangan nak bergerak banyak-banyak sangat. Jangan bergerak banyak-banyak sangat. Rehat banyak kan. Alright, terus mendengarkan 102.9 MHz. Syukri Amit, selamat malam. Terima kasih kerana Syukri sedia bersama dengan kita. Azhar, terima kasih Azhar kerana terus tiap-tiap screen bersama dengan kita. Memeriahkan konti Polis FM dalam live di 102.9.

Baru saja berlalu untuk anda hanya di Pulis FM 102.9 MHz. Okey. Kata Cik Ma, tak apa nanti. Apa tu macam Cik Ma? Sebab lama sangat. Oh, tak jumpa tu kan? Oh, duduk garu kepala siapa ni? Tak apa-apa nak cam. Maklumlah main berumur ni kan. Oh, terima kasih kawan-kawan yang terus sokong kita live kita di Pulis FM ni untuk memberikan hiburan untuk anda. Bermula dari pukul 6 pagi tadi sama dengan kawan-kawan yang lain sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Cuma kita ingatlah sekali lagi untuk anda, ya, bagi yang berminat ataupun ada anak-anak yang pandai menyanyi, pandai menari, bonus okay, untuk datang uji bakat bintang kecil Pulis FM 2026 di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra ni pada hari Jumaat nanti, bermula pukul 8 pagi sampailah ke pukul 5 petang. Alright, di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra. Paling penting sekali, jangan lupa bawa my kit dan juga muzik MP3 ke, format MP3 ke, apakah dalam pemacu USB anda. Bawa muzik iringan sendiri. Dan jangan lupa tau, untuk anda bersama kami pada tarikh tersebut. Dan juga untuk mereka yang kita ingatkan sekali lagi, untuk anda yang dah pun merakamkan album, untuk anda yang dah pun ada single sendiri, tak dibenarkanlah untuk menyertai kita. Ha, kan? Sebab anda dah memang profesional. Bila ada album sendiri, ada ni sendiri tu, kira, kira profesional tu kan. Macam mana nak lawan adik-adik kita yang baru nak meningkat ni? Okay, mereka yang berusia 8 hingga 12 tahun saja tau. Mana kata mereka yang sekolah rendah, warga negara Malaysia yang sekolah rendah 8 hingga 12 tahun, pakai bagi cerita cantik tu pada tarikh tersebut 10 Julai 2026 hari Jumaat tau, 8.30 pagi hingga 5 petang. Dan macam saya katakan tadi juga, saya pun yakin juga akan ada yang nyanyikan lagu ni nanti. Sebab kalau adik-adik perempuan kita ni kan, di Misha Omar, Misha Omar, Adira, Misha Omar, lagu-lagu dia orang tu lah.

Siapa kan saya yakin sangat-sangat yang lagu ni akan jadi pilihan ramai di kalangan peserta Bintang Kecil 2026 yang akan berada di Kompleks Penyelan Tuan Kusir Putra pada hari Jumaat nanti. So andaikan kalau ada anak-anak yang rasa pandai menyanyi, pandai menari, okay, sila datang untuk bersama dengan kita. Jangan lupa bawa mic kit sekali dan sebagainya untuk memberikan peluang kepada anda, anak anda untuk terus berada di atas pentas dengan kebolehannya. 10.31 minit malam mendengarkan Polis FM. Nanti 11 malam nanti kita ada lagu-lagu layan sendu yang tanpa suara penyampai. Lagu je.

TK bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi

tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1966.

Alright, itu tadi 15 tahun yang berlalu untuk anda di 102.9 MHz Perlis FM. That's why you go away, Michael Learns to Rock. Yang mana bila kawan-kawan kita yang seusia dengan saya bila dengar lagu tu, wow, lagu bunyi pun kan. Okay, malam ni game masuk ayat tak? Tak nak lah malam ni game masuk ayat. Semua tak sempat lah malam ni. Mereka tidur awal lah malam ni. Saya nak bawa satu lagu Indon yang lama pun tak dengar. Lagu nyanyian Rano Karno. Woi, siapa yang biasa zaman lagu ni? Kita budak-budak lagi lah kan. Sewaktu Rano Karno meletup sebagai hero kan. Layan lagu ni. Ingat lagi tak?

Uzzah, thank you Uzzah. Okay, Rano Kano dengan Kau Yang Sangat Kusayang, sebuah lagu lama yang saya bawakan untuk anda, untuk kawan-kawan macam saya katakan tadi lah, yang mana yang belum pernah dengar dari awal tadi ni. Sebenarnya saya tak boleh nak mainkan lagu-lagu permintaan anda oleh sebab yang awalnya permintaan kawan-kawan tu saya tak mainkan. Jadi nanti tak adil lah pula, ada yang kecil hati nanti kan. So nanti next konti saya akan mainkan lagu permintaan kawan-kawan tau. Fiza tanya, Abang Zali sokong mana? Kalau saya Mexico dengan England. Tak jawab lah. Tapi ramai lah. Memang kita tahu dari dulu sebenarnya kalau sebut Mexico dan England ni, ramai lah yang akan sebut England. Macam mana Brazil dengan Norway tu lah kan. Sebab England ni, dia gegasi bola sepak tau. Walaupun Mexico, ya, Mexico pun tak kurang juga hebat dia. Tapi England ni, dia gegasi bola sepak yang penuh glamour tau. Dia sebab yalah, Liga England ni kan, sememangnya dengan Manchester United, penyokong Manchester United, penyokong Chelsea, penyokong Manchester City, semuanya berada dalam England, semuanya penyokong England.

Eka juga. Buat Eka, you kata Maghribi juara tahun ni. Mana pula Maghribi yo? Nampak tak? Aliu cakap dia harapkan malam ni Mexico menang. Dia mengharapkan Mexico menang pagi nanti. Itulah pelik sikit Piala Dunia tahun ni tau. Pelik sikit. Kita mengharapkan satu kejutan. Macam saya tadi kan, bila tanya Norway dengan Brazil, kita memang kita tahu Brazil tu adalah gegasi. Bila tanya ramai, sebab nama-nama pemain yang ada, nama-nama besar yang ada dalam Brazil tu, banyak nama-nama yang diminati kan, contohnya macam Neymar dan sebagainya. Tapi kita mengharapkan Norway melakukan sesuatu malam ni, seperti mana Alio mengharapkan Mexico menang malam ni. Gitu. Yasmin kata saya sokong boleh pula dah. Boleh tinggal kenangan je Yasmin. Ingat zaman tengok bola kan, waktu polis tengah kuat dulu kan, pergi rombongan ramai-ramai, bas rosak kat tengah jalan, ada macam-macam hal. Kenangan lah tu kenangan, pergi beramai-ramai.

suara yang kedua-duanya mempunyai suara yang sangat-sangat high pitch. Jadi gandingan Awi, Dato' Awi dan juga Kak Zain, Zain, Kak Zek-Zek kita dalam lagu tu memang tak dapat dinafikan lah. Ha. Dan Alio kata suara Awi ni memang automatik akan bawa kita balik ke zaman 80-an, 90-an. Betul, tak dapat dinafikan. Kejap lagi pukul 11 malam kita akan end live kita. Kemudian anda dengar kita melalui RTM Click tau. Download RTM Click. Tak download tak nak kawan. Sebab nanti tak ada suara DJ. Semua lagu-lagu semua yang meruntun jiwa. Tak percaya? Dengar melalui RTM Click. Bagi mereka yang berada di luar.

memilih pickup dan jeep, nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi Madani Diesel bagi hampir 200 ribu pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174 ribu warga negara di Semenanjung serta lebih 22 ribu pengguna lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan setakat semalam. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal budi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Budi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
1: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Malaysia Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baru serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Johor memerlukan pembangunan yang lebih seimbang meliputi kawasan dua bandar dan kampung di samping meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi. Sehubungan itu, sokongan rakyat penting untuk memilih pemimpin yang berani, tegas dan mampu membawa suara serta pandangan mereka. Tambahnya, pembangunan negeri tidak seharusnya tertumpu kepada projek mega. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi penyediaan kemudahan hak asas yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar memberitahu sokongan terhadap Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada bantuan yang disediakan pelbagai agensi kerajaan.
2: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dia kenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Perdana Menteri berkata AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain dengan kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam. Penubuhan Suruhanjaya TVET serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif. Jelasnya, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Suruhanjaya tersebut bakal menggantikan Majlis TVET negara.
3: Dan apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commission, dan Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis badai khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka, sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke suku akhir bertemu Maghribi. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini. TNB Liga Hoki Remaja Malaysia 2026, jaringan minit ke-57 oleh Eliman Maisara Ridwan memastikan Selangor Sports School SSS menewaskan SSN Predator Girls 1-0 dalam aksi kumpulan C kategori perempuan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak awal permainan, namun ketumpulan penyudah dan ketatnya benteng pertahanan menyaksikan kedudukan kekal tanpa jaringan sehingga suku terakhir. Ketua Jurulatih SSS Muhammad Syukri Johari berkata beliau masih belum berpuas hati dengan prestasi pasukan namun menganggap kemenangan itu penting sebagai permulaan kempen.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, solat jenazah besar-besaran diadakan untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Masjid Imam Khomeini di Mosala. Upacara pengebumian Khamenei dan anggota keluarganya dihadiri ratusan ribu orang dengan ramai tiba di lokasi seawal pagi sambil membawa bendera Iran. Solat jenazah di kompleks utama itu diimamkan oleh Jafar Sobhani, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pegawai kanan tentera dan politik serta tokoh agama antara yang turut menghadiri upacara berkenaan. Majlis penghormatan terakhir oleh orang ramai dan perarakan pengebumian utama akan dilakukan di Tehran esok. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan berlaku normalisasi dengan Israel melainkan keamanan yang adil dicapai menamatkan kependudukan rejim Zionis di wilayah Palestin dan membawa kepada penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Beliau berkata keamanan yang adil akan memberi rakyat di rantau itu peluang untuk hidup dalam kestabilan dan kemakmuran. Gempa bumi di Venezuela, Jordan memindahkan 21 rakyatnya dari Caracas susulan operasi tindak balas terhadap gempa bumi yang diselaraskan bersama rakan kongsi serantau. Menurut Kementerian Luar dan Expatriate Jordan, kesemua warga negara itu tiba di Amman menaiki pesawat kargo C-17 tentera udara Qatar. Pesawat sama menghantar bantuan kemanusiaan, perubatan dan makanan dari Jordan ke Venezuela. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pada sebelah ini 102.9 MHz Polis FM. Sama-sama kita dengarkan lagu-lagu Layan Sendu koleksi hingga 12 tengah malam nanti. Polis FM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Mulakan hari kita dengan senyuman, nescaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng burung hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan geng burung hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: merupakan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sahabat pendengar di luar sana, ketika ini ada sesetengah tempat yang hujan nampaknya, beberapa kawasan kan. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan, itu yang paling penting. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan lebih selamat daripada biasa, dan nyalakan lampu apabila keadaan hujan lebat atau penglihatan semakin terhad, itu yang paling penting lah. Yang utama sekali juga, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa fokus di jalan raya. Kerana apa? Kerana dari perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ini, ketika ini amaran ribut petir berlaku di Perak, di Kintar dan Kampar, Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Bentong, Sarike, Mokah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Itu yang paling penting lah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita. Anda sama seperti saya, kerana saya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Walaupun tengah malam ini masih muda, saya berterima kasih kepada anda yang telah menjenguk Facebook, laman web, laman muka buku Nasional FM kita. Antaranya yang memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini, Ita Chot, Assalamualaikum. DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida juga, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB, melayan, menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran katanya Princess Su. Hello guys, Assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gima Waselatan daripada Cik Burger dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Ons GBH, Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Vini Virginia Vanessa, salam sahabat GBH. Din Khairuddin, Nur Isa ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi, geng burung hantu. Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okay, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani geng burung hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia geng burung hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di geng burung hantu ini, kan? Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Bunuh Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan, terus kekal bersama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hani susunkan. Ada juga nanti Hani akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Sekarang pukul 1.10 minit pagi. Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, Hanim ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia menemani Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di pejabat, menguruskan kerja-kerja di rumah tu kan, kepada suri-suri rumah, memang kerja tu tak habis ya. Lepas satu kerja ke satu kerja, tak kira siang dan malam, memang kerja untuk menguruskan rumah tu adalah satu kerja yang tak pernah habis. Itulah hebatnya suri-suri rumah di hati abang-abang semua tu kan. Okey, maupun yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Semoga apa yang anda yang uruskan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru saja menyertai kami, menyertai geng Burung Hantu, selamat mendengarkan. Inilah dia Nasional FM, geng Burung Hantu. Banyak pengisian dan lagu-lagu yang menarik. Anda tidak akan rasa mengantuk kalau bersama geng Burung Hantu. Sepanjang jam kedua ini, Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu yang menarik, menghiburkan anda, dengan juga info-info semasa yang akan Hanim kongsikan bersama. Bagi anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, terutama yang menghampiri jalan-jalan pembaikan jalan itu kan. Jalan menjadi kecil, jadi kita kena berhati-hatilah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM. Teruskan mendengarkan geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia, geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang kami, saya lah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Levin in the girl, ada Edward Amirul daripada Singapura, ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll dekat, ada ramai lagi yang dekat dalam ni, ada dari Alif Zaya, ada Alif Zaya dekat dalam ni, ada Syam Reisi, ada Fiza Riza, terima kasih kerana setiap hari tanpa culas dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Asmadi Madi yang bertanya khabar Abang Manis. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda nanti. Okey, Z1357, ada Mamis, Abang Lori hadir turun barang dekat JB, dekat Singapura katanya. GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng burung hantu dalam ni, geng-geng burung hantu ni memang hebat-hebat, memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM, geng burung hantu, untuk teruskan hiburan malam ini. Untuk anda, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikit lah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital? Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan, intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Okey, ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar, begitulah.

kuat tu kan, dapatkan nasihat daripada klinik kesihatan juga. Boleh juga join Edward Amirul dekat, macam dekat dalam TikTok live kita ni kan, sambil-sambil dia dengarkan Nasional FM, sambil-sambil dia atas track. Ha, apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM sentiasa.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Selamat pagi. Ha, selamat pagi. Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Itu hanya bagi dengar sikit lah lagu daripada Zuraini. Okey, lepas ni kita dengarkan lagu daripada Zuraini. Sebelum itu, Hanim nak ingatkan kepada anda yang masih dalam perjalanan supaya sentiasa memastikan jarak selamat kenderaan anda, walau di mana juga anda berada. Yang penting, kita kena nihalah mematuhi had laju kenderaan tu yang paling kita kena utamakan, walau di mana juga anda berada. Okey, dalam ketika ini kita dah sampai ke jam yang ketiga siaran bersama saya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Nasional FM, menyokong geng Burung Hantu di mana juga anda berada, sama ada sedang mulakan tugas di pejabat, yang ada juga yang sedang bekerja masih sama macam saya menguruskan hal-hal, ada juga yang bangun dah mulakan urusan-urusan untuk perniagaan esok hari, berada di rumah maupun yang sedang memandu. Hanya ucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan semangat. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Tak kiralah apa juga cabaran yang dihadapi, terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan. Okey, untuk lagu Zuraini tadi ada dalam senarai mainan lagu pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan Kasih Yang Terpisah dari Ida Yu.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan.

Sandiwara daripada Expos Band telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka. Suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Ha, bila cakap pasal bernikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan apa? Terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya Hani nak kongsikan pasal suka duka bernikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni, sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, apa kata kita ikut jalan yang betul? Sebab apa? Untuk kemudian harinya kan, kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah. Yang belum mendaftarkan perkahwinan, proses pendaftaran CJ kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat, bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam. Tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah sakinah warahmah kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia kan, antara kita, antara geng buruhantu, sama ingat mengingati. Teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini, lagu seterusnya daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kawinan Epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Geng Burung Hantu. Masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini Hanim nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomber kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta semua petugas buat kuasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2 terutamanya, kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar, hendaknya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas waktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni ya, 3:26 minit pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, bawa lori kita, berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan game buruh hantu seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM. Ada Muhammad Hisham Mudin katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi, daripada Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat bertugas. Okay, on terus sampai pagi katanya Lin Roslinda. Dari Roslinda, ada juga dari Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori pun. Semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimus, daripada Yop PS, dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir. Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu Nasional FM. Ada yang Hida, ada daripada Martin Suyabamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia-cia-cia, semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu, ha, waktu-waktu kala ini mungkin ada antara anda yang dah mula lepak-lepak dekat kedai. Kalau tadi ada kedai di Bong, ha, dekat apa tu nama dia? Tanjung Malim katanya. Ada dekat dalam TikTok live kita tadi, sebentar tadi dia kata kalau dekat gerai dia tu dah mula dah orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar daripada UPSI lah, dekat kedai di Bong, standby untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti antara Brazil menentang Norway. Ramailah yang katanya Norway yang menang 7-0 katanya. Tapi betul ke? Kalau penyokong-penyokong Brazil kata mana boleh? Kena Brazil 7, Norway pula 0. Sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan? Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah, beroperasi lebih lama, lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan. Jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Ha, kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger. Kalah kalah satu perniagaan yang hebat tu kan. Macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu? Kalau ikut kata pengunjung lain 22 tahun nikah dengan orang Terengganu, burger Terengganu ada di jalan setiap 1 kilometer ada jumpa kedai. Katanya burger nombor 1 legend Terengganu, HSNZ Abang Wan dari 80-an. Ada juga burger Pian Padang Maidin, sejak awal 90-an terbaik. Burger Stadium, macam-macam kedai burger kan dekat Terengganu tu. Saya bila sebut pasal kedai burger ni macam lapar pula. Kepada anda yang dekat kedai tu, alhamdulillah lah, dah depan kedai kan, sambil-sambil menjamu selera. Tapi tak menjamu sangat lah waktu-waktu pagi macam ni. Kebanyakan yang duduk kat kedai mamak tu, dia mengopi lah, mengopi, mengetih. Sambil-sambil mengopi, mengetih tu, layan dulu Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia geng burung hantu. Alhamdulillah, dah masuk ke jam kelima saya pada pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda, bukan sahaja di radio, juga di dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia dan memilih Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga anda berada. Semoga hari ini dibuka dengan semangat yang tinggi, hati yang tenang dan urusan yang dipermudahkan buat anda yang sedang memandu. Okey, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi lancar. Patuhi peraturan jalan raya, sentiasa utamakan keselamatan diri dan juga kepada anda yang dekat kedai mamak tu ketika ini. Ada yang dekat kedai mama, ada yang dekat rumah, depan televisyen, menonton RTM Klik. Peminat bola sepak, jangan lupa bahawa sedang berlangsungnya lah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pertembungan Brazil dan Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ramai yang tak sabar melihat sama ada Brazil ataupun Norway mencipta kejutan di pentas dunia ini kan. Apapun pasukan pilihan anda, semoga kita disajikan dengan aksi bola sepak yang menarik, semangat kesukanan yang tinggi dan pemain yang menghiburkan. Dapat bola tu, bila dapat kita pun rasa macam wow, rasa semangat kita kan, pasukan kita meraih mata tu. Kepada yang lain, teruskan bersama Nasional FM kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu dan informasi untuk perkongsian menarik akan saya bawakan khas untuk anda pendengar setia Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: gelaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terima kasih geng burung hantu, anda masih lagi mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kita pada pagi ini dalam perlawanan bola yang semakin hangat antara Brazil dengan Norway waktu sekarang ini. Ini juga nak kongsi satu berita yang viral berkaitan kalau keadaan ni kita memang selalu tengok ya, penggunaan rooftop, bukan rooftop, sunroof yang ada cermin dekat atas kereta tu kan. Penggunaan sunroof ni bukan tempat untuk bermain. Kalau kita tengok memang selalulah kan budak-budak keluarkan kepala pancat untuk melihat keindahan alam waktu-waktu balik kampung terutamanya lah kan. Kita akan nampaklah keadaan ini dekat tengah-tengah jalan kan, sambil-sambil bersiar bawa kereta petang-petang tu. Itulah satu rakaman yang memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala melalui sunroof sebuah kereta yang sedang bergerak. Dia mengundang kebimbangan orang ramai kerana bagi setengah orang ia mungkin nampak kelihatan momen yang santai dan seronok macam saya kata, tapi hakikatnya tindakan ini sangat bahaya. Kanak-kanak berdiri mengunjurkan kepala keluar kalau terhantuk pada objek di luar macam mana kan, terjatuh atau tercampak ke jika pemandu brek mengejut, boleh mengalami kecederaan yang serius, terganggu keseimbangan kerana pergerakan kenderaan. Sunroof bukan direka untuk kanak-kanak berdiri, bermain atau menikmati udara luar. Kenderaan sedang bergerak itu sangat bahaya lah kan. Sebagai ibu bapa, kita kena ambil cakna lah perkara ini ya. Tetapi perkara ni memang tidak boleh dikompromi, iaitu keselamatan anak-anak. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab niat yang niat kita, tapi ia berlaku kerana satu detik kelalaian. Semoga insiden seperti ini menjadi peringatan kepada semua. Anak-anak perlukan kebebasan untuk membesar, tetapi dalam ruang yang selamat. Itulah yang kongsikan sikit lah kan, sebagai peringatan kita sama-sama. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang masih dalam perjalanan, terus kekal bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: Sayang, selamat pagi. Selamat pagi, sayang-sayang mendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Apa khabar anda? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang sambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi saya ucapkan. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan, sebab hari ini adalah hari Isnin, kebanyakannya mungkin ada yang memulakan perjalanan dari kampung pulang ke ibu kota untuk tugasan harian kan. Semoga dipermudahkan segala urusan, lancar perjalanannya, insyaAllah. Jadi sekarang ni nampaknya dah sampai ke jam terakhir untuk Hanim menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Semoga kejayaan tidak tersilap pilih kepada kita yang sentiasa berusaha, kita sentiasa bekerja tak kira waktu kan. Jadi kepada anda yang sama macam Ani masih lagi dalam tugasan, waktu pulang nanti hati-hati. Ingatlah, kejayaan bukan sekadar tentang seberapa pantas kita sampai ke destinasi, tetapi tentang kesungguhan untuk terus melangkah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Teruskan memberikan yang terbaik dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya, walaupun tidak datang serta merta. Sepanjang jam terakhir ni, Hani masih lagi akan segar menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi semasa, tips-tips bermanfaat juga, pelbagai perkongsian menarik yang pasti menceriakan pagi anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sayang, it's your boy, C to the P.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sekali lagi kita berkumpul dan berhimpun, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada hari yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, jutaan berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa Masjid Muhammadi di RTM Angkasa Puri kita, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam Tuan Bilal dan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah beberapa minit masa yang diperuntukkan kepada ustaz, kita akan kupaskan satu tajuk yang diamanahkan, satu tajuk yang diberikan kepada ustaz, tajuk yang begitu baik, iaitulah empat tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah. Nah, bila sebut tanda kemuliaan ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya berat. Betul tak tuan-tuan? Bila kita sebut tentang tanda mulia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang tanda mulia ni adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bila sebut tentang mulia ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan hanya terkena kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Tapi tak apalah. Walaupun kemuliaan itu milik mutlak kepada Rasulullah, kita cuba sedaya upaya. Walaupun cuba macam mana pun, kita tetap takkan boleh ikut apa jejak langkah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak boleh ikut tu daripada segi perfect tu. Nah, nama pun Rasul. Sebab tu ulama sebut di dalam kitab Faridatul Faraid, cerdik macam mana, usaha macam mana, bertungkus lumus macam mana pun, dia Rasul dengan Nabi tak boleh usaha. Tak boleh. Ustaz, saya hantar anak saya belajar agama ustaz, pergi Jordan, pergi Mesir. Ustaz, saya hantar anak saya hafiz Al-Quran 30 juzuk ustaz. Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan dunia dan akhirat. Itulah ustaz. Ustaz, kalau boleh ustaz doakanlah anak saya ni jadi Rasul. Pelik dah tu. Ustaz doalah ustaz. Mudah-mudahan anak saya jadi Nabi. Abang ni sihat ke tak sihat ni? Kena pergi klinik dulu ni. Tapi kalau ustaz doakan anak saya jadi ulama ustaz, doakan anak saya jadi orang soleh ustaz, doakan anak saya jadi bagian-bagian ustaz. Tak apalah. Jadi itu adalah boleh diusahalah insya-Allah. Tapi untuk doa untuk menjadi nabi, doa untuk menjadi rasul, dia tak boleh lah, kerana dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Jadi yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, empat tanda kemuliaan yang Allah Taala letakkan kepada satu golongan, satu kelompok, satu orang yang berusaha. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kemuliaan yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa Taala, iaitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ataupun golongan ataupun anak yang berbakti ataupun berkhidmat wali walidaina, kedua orang tua dia. Ni orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebab tu ada seorang hamba Allah, jumhur ulama kata dia bukan sahabat lah, tapi nama dia masyhur di langit. Betul?
dia tak dikenali manusia dekat bawah-bawah ni. Maksudnya tak dikenali dengan kita. Kalau duduk zaman tu lah, orang pun tak berapa kenal, orang pun tak berapa tahu. Tapi dia ni tadi sangat masyhur, sangat terkenal. Makhluk-makhluk yang berada di langit semua tahu tentang kelebihan hamba Allah ini. Berasal daripada bumi Yaman. Namanya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan pun biasa dengar. Mungkin ada nama-nama anak tuan-tuan pun tuan-tuan biasa bagi kot, ataupun nama anak-anak sepupu ke. Nah, nama dia siapa? Iaitulah Uwais Al-Qarni, kan? Sampaikan Nabi pesan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa orang ni, cepat-cepat suruh dia angkat tangan berdoa untuk kebaikan kamu dunia dan akhirat. Subhanallah. Kalau fikir logik lah tuan-tuan, minta maaf cakap tuan-tuan, kita fikir logik sekejap. 10 orang sahabat dijanjikan Nabi dakhalal jannah lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman.

oleh Allah. Jumpa orang ni, kriteria dia bagian-bagian-bagian. Cepat-cepat kalau bahasa kita lah, ustaz, bang, pakcik, tolong doakan saya boleh tak pakcik? Contoh, nak buat misal, Nabi sebut kepada sahabat, jumpa kepada Uwais Al-Qarni. Jangan lengah-lengahkan masa. Kerana apa? Orang ini doanya cukup mustajab. Apa kelebihannya? Apa faktornya? Apakah yang dia buat di atas muka bumi Allah sampai Nabi dah sebut-sebut nama dia? Tidak lain dan tidak bukan berkhidmat kepada ibunya, luar biasa. Ha, ni orang berbakti kepada mak ayah ni tuan-tuan, besar sungguhlah. Bahkan dalam hadis menyebut kita orang lelaki nak dapat syurga daripada telapak bawah kaki mak ayah kita, betul? Ha? Nak dapat redha Allah. Ha, kalau mengaji dalam hadis, nak dapat redha Allah. Orang Melayu kita dah sebut bawah telapak. Ha, bawah telapak mak tu ada syurga. Istilahnya taat, istilahnya tunduk, istilahnya jangan deraka. Jangan pula pergi ambil tapak kaki mak tu pula pergi tengok pula. Mana pula celahnya syurga mak? Oi, nah, kaki dipecah-pecah lagi ada lah. Jangan. Betul. Nak gambarkan kepada kita, nak dapat redha Allah bagi seorang ar-rijal, seorang daripada anak lelaki, melalui daripada redha ibu dan ayah dia. Betul tak? Tapi kalau orang perempuan sebelum dia kahwin begitulah. Tapi kebiasaannya kalau bernikah, aku terima nikahnya berpindah kepada siapa? Suami dia. Jadi pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Okey? Sehinggakan di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur menyatakan, orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama berkhidmat, sedaya upaya menjaga kedua orang tuanya, jaminan daripada baginda Nabi SAW, anak itu, hamba Allah itu, manusia itu, insan itu, tidak akan papa sampai bila-bila. Maksudnya tidak akan papa, iaitu tidak akan miskin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, sama ada doa, Allahumma gfir lana wa liwalidayna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama mendoakan kebaikan, kesihatan, keberkatan, panjang umur. Di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghaffar menyatakan tidak akan miskin. Anak itu tidak akan miskin sampai bila-bila. Anak itu tidak akan papa sampai bila-bila. Subhanallah. Cuma ulama huraikan tidak miskin dengan makna tidak papa tu bukan jadi kaya. Jangan salah faham. Boleh? Oh, jaga mak ayah saya Ustaz, tak kaya-kaya pun macam Alif Syukri tu Ustaz. Jangan. Bukan begitu. Sebab tu di hadis bukan kena pakai akal semata-mata. Dia kena tengok tafsir-tafsir oleh ulama muhaddisin. Bila Nabi sebut takkan miskin, takkan papa, orang yang doa, orang yang jaga, orang yang khidmat, orang yang cakna, apa lagi kita kata, orang yang pelihara, orang yang ajak duduk dengan mak dia, kalau kata mak dia dah uzur dan sebagainya lah, maksudnya dia take care, bahasa paling tepat kita, take care, ambil peduli. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takkan miskin takkan papa. Bukan takkan miskin takkan papa tu maknanya orang tu jadi kaya, bukan. Ulama sebut orang ni akan diberkatkan, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Geng Buruh Hantu, terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan Hanim pada pagi ini. Ha, tinggal berbaki lagi 28 minit untuk kita bersama, untuk kita berkongsi sedikit info pagi ini. Kalau Hanim tengok dekat dalam perkongsian dari TikTok, ada banjir berlaku dekat ibu kota, di bangunan berkeliling. Semoga yang berada dalam kawasan itu berada dalam keadaan yang selamat. Juga kenderaan, kalau ikut pagi ni akan adalah kenderaan-kenderaan yang akan melalui kawasan-kawasan. Kalau ikut bangunan berkeliling tu adalah kawasan yang sibuk ya pada waktu pagi, kalau di ibu kota Kuala Lumpur inilah. Jadi semoga banjir tu surut cepat, sebab kadang-kadang dekat KL ni dia bukan banjir apa, banjir kilat. Bila hujan tak berhenti, sungai pun melimpah. Begitulah senario yang berlaku di ibu kota-ibu kota yang kebiasaannya disebabkan dengan masalah peparitan. Kepada anda yang di luar sana, sedikit tips untuk berkongsi kita bersama adalah tips bagaimana untuk kekal sihat dalam rutin harian kita yang semakin sibuk. Pertama, pastikan kita minum air kosong yang secukupnya. Badan kita memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Jadi jangan tunggu sampai dahaga baru minum. Amalkan minum air secara berkala sepanjang hari. Kedua, jaga pemakanan. Tidak salah untuk menikmati makanan kegemaran, tetapi biarlah dengan kadar yang sederhana. Jangan lupa juga untuk bergerak aktif. Tidak semestinya pergi ke gym, cukup untuk berjalan kaki, naik tangga atau melakukan regangan ringan. Yang ini, regangan ringan ni, saya pasti untuk ibu-ibu di luar sana tu, kita bukannya berzumba setiap hari kan, tapi mesti ada kerja-kerja tu yang membuatkan kita kerja non-stop selama 10 minit. Itu boleh dianggap sebagai renggangan ringan yang menyihatkan badan kita jugalah. Sedikit pergerakan pun sudah membantu tubuh menjadi lebih sihat. Yang paling penting, yang terakhir sekali, adalah kesihatan mental. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita, luangkan masa untuk berehat, bernafas dengan tenang dan lakukan perkara yang kita suka supaya fikiran kekal positif dan tidak tertekan. Itulah yang sebaiknya ya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat.

Alhamdulillah, sampai ke penghujung segmen untuk hari ini. Setelah 6 jam saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi, okey, hingga ke 6 pagi. Jadi banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Terima kasih kerana masih setia lagi memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sebentar lagi kita akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu pada pukul 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Kepada yang masih dalam perjalanan, jika masih dalam perjalanan itu, jika mengantuk, berhentilah di RNR berdekatan. Juga bolehlah kita berhenti untuk menunaikan fardu solat subuh nanti. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ada satu pantun yang saya titip untuk penutup bicara. Pagi hening burung bernyanyi, embun jernih di hujung laman, jaga kesihatan, ikhlaskan hati, semoga hidup sentiasa diberkati. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional FM, bersama geng burung hantu. Sebentar nanti Tiga Suara akan bersama anda dengan lebih perkongsian dan pengisian yang menarik tentunya di Nasional FM. Saya undurkan diri, saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim binti Said Yahya Agama, mengundurkan diri. Assalamualaikum, hiasi diri dengan senyuman. Bye.

من الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Dalam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan kita berbekalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk kepada kehidupan kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita tentang surah Al-Baqarah. Dan insyaAllah kita akan teruskan perbincangan dengan kita membaca ayat 32 dan ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 32 surah Al-Baqarah, yang mana Allah berfirman, qalu subhanaka la ilma lana. Malaikat berkata, maksudnya ayat ini sebagai sambungan daripada ayat sebelum ni, yang mana Allah menceritakan bahawa Allah telah mengajar Adam semua nama-nama benda-benda di dunia ni. Kemudian Allah bentang kepada malaikat. Kemudian Allah kata dekat malaikat, malaikat ambiuni, tolong cerita semua nama-nama tersebut jika kamu yang benar. Lalu malaikat kata, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tak tahu sebenarnya, illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Di sinilah bagaimana seolah-olah macam malaikat pun kena tabik dekat Nabi Adam lah. Sebab Tuhan ajak Nabi Adam semua nama-nama yang ada. Dan bila dibentangkan kepada malaikat, tanya malaikat, malaikat telah jawab. Malaikat kata, subhanaka la ilma lana, maksudnya, maha suci engkau ya Allah, kami tak tahu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu malaikat kata, innaka antas sami'ul alim, ya Allah, sesungguhnya engkaulah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berkata dekat Nabi Adam, wahai Adam, ambihum, tolong cerita kepada malaikat ni bi asma'ihim, nama-nama benda hak tersebut. Yang Tuhan ajak Nabi Adam tu, Allah suruh Nabi Adam cerita pula kepada malaikat. Kemudian Allah kata, falamma amba'ahum bi asma'ihim, dan setelah Nabi Adam cerita kepada malaikat semua nama-nama tersebut, qala alam aqul lakum, lalu Tuhan berfirman, Tuhan kata apa, alam aqul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui, aku maha mengetahui ghaibas sama, ghaibas samawati wal ard, rahsia langit dan rahsia bumi. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku juga mengetahui apa yang kamu zahirkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Nak cerita kepada kita sidang pendengar sekalian, betapa hebatnya Nabi Adam setelah Allah ajar Adam ilmu-ilmu, nama-nama, kemudian dibentangkan kepada para malaikat, seolah malaikat tabik kepada Nabi Adam. Jadi nak cerita di sini bagaimana setiap orang bila ada ilmu, ilmu dialah yang mengangkat darjat dia di sisi manusia. Sebab Allah nak cerita bagaimana kesimpulan ayat-ayat yang kita baca di sini, lebihnya Nabi Adam kepada malaikat dari sudut ilmu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinar pendengar sekalian, kita kena berusahalah keluar daripada kejahilan dengan kita mencari ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu yang fardu ain, yang berkaitan dengan hukum hakam agama, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak, yang mana kesemua itu asasnya datang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita tidak menafikan ada ilmu-ilmu fardu kifayah seperti sains, geografi, matematik, sejarah. Perlu juga kita belajar sebagai maklumat tambahan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita dengan Allah memberi kefahaman ilmu kepada kita. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Kopi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kulis FM, serasi denganku.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita, cucu kita termasuk di Johor garanti gas supply 20, 30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk. You jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak bolehkah PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa bagi ya, saya bawa ke China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMS di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
3: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibie berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
4: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. 3 pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis, Jules Fontaine yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam pada itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage. Manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar? 102.9 MHz dan juga yang ikuti dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Pagi ni saya Wan Muhammad Rain Rohidar. Selamat pagi. Apa khabar? Terima kasih dengar 102.9 MHz Poly FM pagi ni. Yang pergi kerja, hati-hati dalam perjalanan. Yang balik kerja pun sama juga. Selamat beristirahat dekat rumah pagi ni. Lepas tu ada juga urusan-urusan macam-macam kan. Semalam saya lalu tepi jalan tu, siap berhati-hati kata, ya Allah, urusan manusia ni macam-macam. Ada hak perbetul exhaust, ada yang perbetul tayar, ada yang perbetul kasut, ada yang perbetul tali pinggang, ada yang pi beli ikan 2 kilo, ada yang beli sampai 10 kilo. Lepas tu saya pi belanja barang di supermarket. Pi beli barang tu, saya tengok dia beli barang sampai RM2,731. Pasal apa? Pasal dia berniaga. Oh, terkejut saya kan. Saya pun beratok je dalam belakang tu tengok. Tengok di sini, tengok-tengok jalan ataupun tengok-tengok lorong yang nak bayang tu, kaunter yang nak bayang tu, tak ada orang beratok. Kita pun pi dah tunggu belakang tu kan. Tunggu-tunggu-tunggu, rupanya lah dia beli barang banyak. Patutlah orang tak ada, orang beratok tempat lain. Saya pun dah halang tunggu tu, beratok pi lah nak ubah lane dah. Saya pergi, kalau saya beratok di belah sana, nak tunggu panjang pula. Tunggulah abang tu kan. Sambil-sambil tanya lah dia berniaga tak mana apa semua. Itu dia beli barang, beberapa barang saja. Dia beli spaghetti, dia beli apakah barang macam nak buat bolognese macam tu lah. RM2,731. Saya kata urusan manusia ni macam-macam. Itu bahagian tu. Lepas tu yang bahagian lain, bahagian lagi-lagi kan, dengan kereta rosak lah. Semalam ni saya tengok ada hood tu buka, tumpang, tanya apa siapa semalam ni. Dia kata yelah, bateri dah 3 tahun dah tak tukar-tukar kan. Jadi tersadailah tepi lebuh raya. Macam tu lah, macam-macam cerita lah urusan manusia dekat atas muka bumi ni. Okey, macam urusan saya juga pagi ni, saya tugas teman anda sampai pukul 10 pagi. Jadi saya lagi ni, saya akan sembang-sembang dengan apa semua pasal kopi bola pagi. Apa cerita dia pasal bola sepak FIFA World Cup 2026 pagi ni. Tunggu saya lagi, saya kongsi dengan apa semua. Nah, Perlis FM, serasi denganku.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board atau IFAB. Antara perubahan yang mendapat perhatian ialah had masa pegangan bola oleh penjaga gol. Sebelum ini, penjaga gol tidak dibenarkan memegang bola melebihi 6 saat. Namun peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Bermula dengan pelaksanaan undang-undang baru, penjaga gol kini hanya dibenarkan menguasai bola selama maksimum 8 saat. Bagi memastikan peraturan ini dipatuhi, pengadil akan membuat kiraan visual bagi 5 saat terakhir menggunakan isyarat tangan. Sekiranya penjaga gol masih memegang bola selepas tempoh 8 saat, pasukan lawan akan diberikan sepakan penjuru. Dalam beberapa ujian yang dijalankan sebelum ini, peraturan had 8 saat didapati membantu mempercepatkan tempoh permainan dan mengurangkan masa yang dibazirkan sepanjang perlawanan. Peraturan ini diperkenalkan bagi mengurangkan taktik melengah-lengahkan permainan, khususnya ketika sesebuah pasukan sedang mendahului perlawanan, sekaligus menjadikan aksi lebih pantas, kompetitif dan menarik untuk ditonton. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: masa yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Okey, kopi bola pagi pagi ini. Jom kita sembang-sembang. Baru saja habis tak saat ni, kan? Antara perlawanan yang sangat-sangat sengit menuju ke suku akhir aksi round of 16 ataupun pusingan ke 16. Baik. Jadi kita tengok cerita macam mana pagi tak sadi aksi pusingan 16 terbaik pada dunia FIFA 2026 antara pasukan pilihan juara itu Brazil dan juga Norway menyajikan satu kejutan yang besar dalam kejohanan ini apabila Norway berjaya menyingkirkan gagasi Amerika Selatan itu dengan kemenangan 2-1. Jadi perlawanan yang berlangsung pagi tadi dalam suasana yang penuh cabaran, debaran dan juga memperlihatkan corak permainan yang berbeza antara dua pasukan yang cukup hebat dalam bola sepak ni. Jadi kalau tengok ball position ataupun banyak menguasai bola adalah pasukan Brazil, manakala Norway memilih untuk melakukan pendekatan defensif ataupun bertahan tapi secara tersusun dan juga berdisiplin sebelum melancarkan serangan balas pantas. Jadi Brazil terus mengambil inisiatif untuk attacking ataupun menyerang di pasukan yang terkenal dengan corak permainan main macam samba. Macam saya dah cerita, kalau Brazil ni dia punya game ala-ala samba, dia main naik-naik semua, turun-turun semua, begitu yang dibawakan daripada lama dah permainan Brazil macam ni. Tapi daripada kekuatan masing-masing lah dalam pasukan tersebut. Jadi kalau hari ini lebih menguasai di bahagian tengah dan banyak melakukan hantaran pendek untuk membuka ruang. Jadi Vinicius Junior, Rodrigo dan juga Neymar, mereka ni kerap mengancam pertahanan Norway. Jadi manakala kalau tengok Bruno Guimaraes yang bertindak sebagai penggerak utama di bahagian tengah, jadi beberapa peluang berjaya cipta namun penjudah yang kurang tajam serta ketekasan penjaga gol Norway hari ini yang juga kita dapat highlightkan kerana dapat menggagalkan usaha pasukan Brazil. Jadi detik penting itu berlaku pada babak pertama apabila Brazil dihadiahkan sepakan penalti selepas pengadil mengesan kekasaran dalam kotak penalti. Jadi Brazil dah mula meraihkan jaringan pembukaan. Bila kata dapat gol pembukaan ini, semangat dia lain macam sikit. Namun penjaga gol Norway iaitu Oyan Nyland muncul wira apabila membaca arah sepakan Bruno Guimaraes sebelum melakukan satu aksi menyelamat yang cukup cemerlang. Jadi kerana penyelamatan di gawang itu bukan sahaja memastikan kedudukan kekal tanpa jaringan, malah memberi suntikan semangat kepada seluruh pasukan Norway untuk terus berada dalam posisi bertahan dengan lebih yakin. Jadi Norway yang sedar mereka tak mampu untuk menandingi ball position ataupun penguasaan bola Brazil dan memaksa lawan untuk melakukan perjumpaan dari jarak jauh. Jadi walaupun mereka ni diasak hampir sepanjang permainan, Norway kekal tenang dan sabar dan menunggu peluang untuk melakukan counter attack ataupun serangan balas. Jadi memasuki separuh masa kedua, Brazil meningkatkan pressure, tekanan. Mereka melakukan beberapa pertukaran pemain kalau tengok tadi, untuk menambah fresh leg, kaki baru ataupun bila masuk orang baru ni, strategi akan bertukar di tengah padang. Namun benteng Norway terus utuh dengan defensif mereka dan setiap kali Brazil lost ball, kehilangan bola, Norway segera melancarkan serangan balas dengan pantas menggunakan kelajuan pemain sayap mereka iaitu sudah pastinya Erling Haaland di bahagian hadapan. Jadi usaha Norway akhirnya membuahkan hasil pada minit ke-79 dengan satu gerakan pantas dari sebelah sayap yang berjaya menghasilkan hantaran lintang yang tepat ke dalam kotak penalti sebelum disudahkan oleh Erling Haaland dengan tandukan yang gagal diselamatkan oleh penjaga gol Brazil. Jadi gol tersebut mengejutkan pasukan Brazil dan mengubah sepenuhnya rentak permainan. Bila ada jaringan ni, permainan dah mula berubah apabila Norway kini memiliki kelebihan. Jadi Brazil semakin terdesak untuk mencari gol penyamaan. Norway sekali lagi menghukum kelekaan lawan apabila di hujung-hujung perlawanan, counter attack yang disusun dengan cukup kemas menyaksikan Haaland sekali lagi berada di posisi terbaik sebelum menyempurnakan peluang untuk menjadikan kedudukan Norway di hadapan dengan jaringan 2-0. Dua jaringan membuktikan kenapa beliau dianggap sebagai penyerang yang sangat bahaya di dalam pasukan bola sepak Norway di dalam padang sebentar tadi. Jadi Brazil pun
1: tak semudah itu. Kalau tengok perlawanan mereka, mereka pun bermati-matian dalam masa yang kecederaan. Pagi tak sadar saya main tengok, mereka dah main dalam masa kecederaan. Sampai saya tengok highlight juga. Jadi pada masa kecederaan, mereka memperoleh satu lagi sepakan penalti. Dan kali ini Neymar tidak melakukan sebarang kesilapan apabila tenang menyempurnakan sepakan tersebut dan merapatkan jurang kedudukan mereka 2-1. Tetapi dalam masa yang singkat dan masa yang ada, kalau tengok atas kertas, paper, sedikit sukar untuk pasukan Brazil menyamakan kedudukan. Tetapi macam saya sebut selalu, apa pun boleh jadi dalam bola sepak, harapan penyokong-penyokong Brazil sudah semestinya kepada Brazil akan menyamakan kedudukan dan mengharapkan mungkin ada gol penyamaan dan mereka akan bermain di sepakan penalti. Jadi sepanjang 90 minit permainan, Brazil sebenarnya menguasai permainan, namun rezeki milik Norway, ball position ataupun penguasaan bola bukanlah satu jaminan untuk pasukan yang menjaringkan gol ataupun tidak menjaringkan gol dapat kepusingan yang seterusnya. Jadi keputusan muktamad, Norway 2, Brazil 1. Kan? Okay? Jadi mereka akan kepusingan yang seterusnya, itu kepusingan suku akhir. Pemantap. Selagi saya akan kongsikan perlawanan yang akan berlangsung esok.

Terima kasih denganku. Masih lagi bersama dengan saya di Jerayan. Okey, pagi ni kopi bola pagi Perlis FM RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kongsikan sekarang ini di TV OK. Sudah pun bersiap sedia untuk melakukan perlawanan antara England dan juga Mexico. Wow, guys, tengok hu cantik sekarang ni. Bas Mexico sudah pun menuju ke dalam stadium bersama dengan pemain-pemain England juga sudah pun tiba di sana kan. Kamera pan sekarang ni ke dalam bilik persalinan England. Dapat tengoklah baju Jude Bellingham, Harry Kane dan juga pemain-pemain hebat England. Okey, kita tengok perlawanan tumpuan hari ini, round of 16, pusingan ke-16 antara Mexico dan juga England yang akan bermain di Mexico City Stadium di Mexico City. Jadi perlawanan ini dijangka menjadi antara aksi sengit di round of 16, pusingan 16 hari ini, kerana England datang sebagai salah satu pasukan pilihan dengan skuad yang dipenuhi dengan pemain bertaraf dunia seperti Harry Kane, Jude Bellingham dan Bukayo Saka. Mereka mempunyai kekuatan dari segi kawalan permainan, kreativiti di bahagian tengah dan penyudah yang tajam di hadapan gol. Walaupun kita tengok permainan sebelum ini dua gol pada minit terakhir. Wah, kan, masa tu berdebak-debak juga tengok England punya corak permainan apabila kan tidak dapat menghasilkan sebarang jaringan pada awalnya. Dengan susah masa tu dengan Kosha kan. Susah juga tu macam mana nak jaringkan gol, nak mencari gol ketika dalam perlawanan itu. Tetapi akhirnya permainan bola dia tak tengok. Sebelum-sebelum tu dia tengok pengakhiran dia, berapa gol yang dapat dijaringkan. Baik, fokus Mexico dan juga England hari ini. Mexico tidak boleh dianggap sebagai satu pasukan yang boleh dipandang mudah, kerana mereka ada advantage bermain di negara sendiri yang memberikan mereka kelebihan dari segi penyokong, padang dan juga keserasian mereka dengan cuaca serta altitude di Mexico. Jadi pasukan ini terkenal dengan corak permainan pantas. Saya tengok permainan yang saya tengok daripada awal, Mexico ini agresif ketika melakukan counter attack dan disiplin mereka ketika defend. Jadi kalau England tidak belajar daripada permainan-permainan terdahulu dan gagal mengawal tempo permainan, saya kira Mexico mampu menghukum mereka. Jadi England dijangka menguasai perlawanan, menguasai bola, ball position atau ketat lebih nampak kepada juara dunia 1966 ini, kerana mereka mempunyai kekuatan seperti Harry Kane dan juga Jude Bellingham yang akan menjadi pemain utama dalam menghubungkan bahagian tengah dan juga serangan. Manakala Saka dijangka banyak mencipta peluang dari bahagian sayap. Kalau kita tengok Kane yang berada di hadapan juga nampak kekal menjadi tumpuan utama untuk menjadikan gol. Namun permainan-permainan sebelum ini, semua orang tahu dah Kane ni macam mana. Jadi mereka kawal Kane kan, defend lawan akan mengawal pergerakan Harry Kane yang agak yang akan sedikit menyusahkan Kane dan juga penyerang England untuk melakukan jaringan gol. Jadi kita tengok lagi macam mana pemain-pemain yang akan diberi tumpuan untuk perlawanan ini. Ada tiga pemain daripada England, iaitu Harry Kane, Jude Bellingham dan juga Bukayo Saka. Untuk Mexico kita ada Raul Jimenez dan juga Edson Alvarez. Okay, itu antara pemain-pemain tumpuan. Sekejap lagi saya akan kongsikan antara keseluruhan pemain-pemain yang akan diturunkan untuk perlawanan ini yang akan berlangsung insyaAllah sebentar saja lagi di TV OK, dan juga perlawanan-perlawanan yang akan bermain esok selepas lagu ini.

dibuka pada tahun 1966. Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia.

kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada dua perlawanan akhir Piala Dunia yang penuh bersejarah. Pada tahun 1970, pasukan Brazil telah menewaskan Itali, manakala pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1986.

FM serasi dengan aku. Selamat pagi Perlis FM. Okey, 7:46 minit pagi. Set saja. Okey, saya nak kena cepat sikit kongsi ni. Kalau bola sepak ni berjaga jam tak habis. Okey. Kita tentang formasi yang akan dibuat oleh pasukan England yang akan bermain di TVOK sejak lagi ni. Okey, di Mexico City. Jadi, ramalan formasi mereka 4-3-3. Kesebelasan utama akan menurunkan penjaga gol mereka itu Jordan Pickford, Jere Kwanza, Ezri Konsa, Mark Gwinney, Miles O'Reilly, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane sebagai kapten dan juga Anthony Gordon. Jadi untuk Mexico, ramalan formasi mereka 4-3-3. Penjaga gol mereka itu Raul Rangel, George Sanchez, Cesar Montes, Juan Vasquez, Jesus Gallardo, Eric Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Raul Jimenez dan juga Julian Quinones. Okay, jadi tumpuan taktikal untuk pasukan England bergantung kepada Jude Bellingham dan juga larian Bukayo Saka. Untuk Mexico mengharapkan pemain pengalaman seperti Raul Jimenez dengan kelincahan Julian Quinones, aktiviti pemain remaja mereka iaitu Gilberto Mora di belakang penyerang. Baik, itu antara perlawanan yang akan berlangsung saat saja lagi dekat TV OK. Boleh buka TV OK, boleh tengok, boleh tengok, tak masalah. Sambil dengar-dengar Pola FM ni boleh tengok bola. Macam saya tengok bola sambil kerja. Okay. Jadi perlawanan yang akan berlangsung esok, okay, untuk round of 16 atau pusingan ke-16, ada dua perlawanan, iaitu Portugal akan bertemu dengan Spanyol dan juga Amerika Syarikat akan bertemu dengan Belgium. Okay, itu antara perlawanan-perlawanan tumpuan yang akan bermain esok yang boleh juga saya kongsikan untuk anda. Law ni kongsi pilah, no? Saat ni nak kena tengok apa ceritanya sebab kopi bola pagi ni pagi saja. Jadi ini perlawanan antara Portugal dan juga Spanyol, okay? Jiran semenanjung, Iberia, yang bertemu dengan misi yang sama untuk menempah tiket ke suku akhir. Jadi Spanyol yang hadir dengan rekod yang sangat meyakinkan dan belum dibolosi sepanjang kejohanan, manakala Portugal yang mempunyai CR7 ataupun Cristiano Ronaldo marah selepas kemenangan dramatik ke atas Croatia. Jadi Cristiano Ronaldo menentang generasi baru Spain yang sepastinya nama yang sangat sensasi itu Lamine Yamal. Dan pertarungan antara Bruno Fernandes, Vitina dan juga Rodri dan juga Pedri dijangka akan menjadi penentu. Baik, itu antara perlawanan antara Spanyol dan juga Portugal. Baik, Amerika Syarikat. Banyak ceritanya tentang pasukan Amerika Syarikat ni yang akan bertemu dengan Belgium. Jadi satu aksi yang dijangka seimbang dan kelebihan sudah pastinya buat tuan rumah, yang mana Amerika Syarikat bermain di tempat sendiri memberikan kelebihan buat mereka dengan dengan padang mereka, dengan cuaca mereka dan juga keadaan yang mereka sudah pun sudah pasti selesa dan juga serasi. Jadi Amerika Syarikat akan mengarahkan satu tenaga muda dari kepentasan ketika melakukan serangan balas. Kita tengok line up pemain-pemain United States ataupun Amerika Syarikat ini semuanya muda-muda, dan Belgium pula dijangka menguasai permainan tengah melalui pemain yang berpengalaman serta pertahanan yang lebih kukuh. Jadi insyaAllah kalau kita dapat tengok nanti selepas selesai sahaja perlawanan antara Portugal dan juga Spanyol. Baik, boleh tak saya kongsikan sedikit formasi yang akan diturunkan oleh kedua-dua pasukan yang akan bermain pada esok pagi nanti ni. Jadi kita tengok formasi yang akan diturunkan oleh Portugal, sifat 4-2-3-1. Wow, satu formasi yang baik juga sebenarnya ni. Okey, tengok depa imbang. Okey, ada defend di tengah, ada dua bagi membantu di atas. Maknanya 4-2-3-1 dan mengharapkan Cristiano Ronaldo untuk menjadikan gol. Jadi assist mungkin akan dilakukan oleh Rafael Leão, Bruno Fernandes dan juga Francisco Conceição. Okey, untuk Spanyol, formasi ramalan 4-3-3. Juga antara posisi yang seimbang. Okey, itu antara formasi ramalan yang akan
diturunkan oleh dua pasukan pilihan pada pagi nanti. Apapun, sekarang ni kita fokus dahulu untuk perlawanan di TVOK, iaitu England menentang Mexico.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Raja Berdaulat Rakyat Berilmu Negeri Sejahtera Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rain Wahidar dalam berita Perlis FM. Majlis Agama Islam dan Adat Islam Melayu Perlis MAIPS bakal memanfaatkan data mengenal pasti profil, potensi dan lokasi tepat golongan asnaf menerusi program Kayuhan MAIPS Peduli. Inisiatif ini bagi mewujudkan inkubator perniagaan asnaf mikro di negeri ini melalui Akademi Transformasi Asnaf MAIPS ATAM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah MAIPS juga perlu memperkasakan kerjasama dengan UNIMAP khususnya menerusi jalinan kerjasama Faizuddin Center of Educational Excellence FCOEE MAIPS, Uni Siraj serta agensi-agensi lain untuk melatih golongan miskin dalam dua bidang utama iaitu pertanian moden dan ekonomi digital. MAIPS memperuntukkan dana zakat bukan sekadar untuk bantuan sara hidup